0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola, featuring Laleil Manino.
5: Rayumu, kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, mahal ini.
7: Bawa dia.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Don't Touch Me dari Marion Jola dan Nila featuring Ramen Girl ya. Masih nemenin kamu juga di Spada, selamat pagi teman Pro 2. Dan nanti setengah 8 aku akan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Surakarta dan Jawa Tengah hari ini. Tapi aku juga pengen tanya dong teman Pro 2, seingat kamu atau yang kamu tahu nih, kalau kita mau naik komuter lain, naik KRL dari Solo ke Jogja ataupun sebaliknya, dan berangkatnya tuh misal berdua gitu ya, tapi cuman pakai satu kartu e-money gitu, sebenarnya bisa apa enggak sih? Bagi tahu aku sekarang ya di 081327866966, minta tolong dong. Karena Shelly agak-agak lupa juga ya. Soalnya aku habis ini mau ke Klaten soalnya sama semuanya yang ada di sini. Mana satu kartu lagi, ya ampun. Enggak. Tapi beneran aku nanya, bisa enggak sih kalau satu kartu iman itu dipakai untuk minimal lah 2 orang gitu naik KRL, bisa enggak? Sekalian juga teman Pro 2 di pagi hari ini yang belum absen, silakan absen aja di nomor WhatsApp 081327866966. Dan kamu boleh update-update juga kejadian peristiwa yang ada di sekitaran kamu. Terus juga aku pengen tahu teman Pro 2 agenda kamu hari ini gimana? Long weekend-nya gimana? Sambil nanti kita update-update bareng ya. Okay. Nanti aku akan update juga ke kamu informasi pantauan arus lalu lintas dan juga info lowongan kerjaan. Jadi stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Mau dengerin lagu yang kamu suka? Kayak lagu yang satu ini?
1: Ku lepas kacamata, apa kau lebih suka?
0: Atau yang ini? Bisa banget. Di Pro 2 Hitlist, kamu bisa request lagu dari jam 10 sampai jam 12 waktu Indonesia Barat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: informasi cuaca pagi ini.
1: Teman Pro 2, yuk kita update informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Di mana informasi perakiraan cuaca akan disampaikan oleh rekan Agus Triyono dari BMKG Ahmad Yani. Berikut informasi perakiraan cuacanya.
2: Selamat pagi pendengar Pro 2 FM Solo. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk wilayah kota Surakarta dan Jawa Tengah yang berlaku untuk hari ini Rabu tanggal 26 Agustus 2026 pukul 7 hingga pukul 19 malam nanti. Untuk kondisi cuaca Surakarta pagi hingga siang diprediksi cuacanya cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan. Arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 10 hingga 30 km per jam, suhu udara 26 hingga 34 derajat Celcius, dengan tingkat kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 80%. Kemudian untuk cuaca Jawa Tengah, pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, kemudian pada sore hingga awal malam umumnya berawan, berpotensi hujan ringan di wilayah pegunungan, dataran tinggi, dan sekitarnya. Dengan kondisi cuaca yang cukup kering seperti saat ini, kami himbau perlu diwaspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah, antara 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah, antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian perakiraan cuaca untuk hari ini.
1: Terima kasih untuk rekan Agus Triyono. Itu tadi Teman Pro 2, informasi perakiraan cuaca di wilayah Surakarta dan Jawa Tengah untuk hari ini. Pastikan kamu juga bisa terus update informasi perakiraan cuaca di website resmi bmkg.go.id.
0: Pro 2 FM, informasi cuaca pagi ini.

0: tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kampus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Saatnya Shirley update informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Sekarang Shirley juga sudah terhubung dengan rekan Bagus yang berada di sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Selamat pagi rekan Bagus, apa kabar?
3: Baik-baik, Kak Zali, pagi kembali.
2: Siap, Mas Bagus, gimana pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini? Laporan selengkapnya, silahkan.
3: Selamat pagi untuk pendengar Pro 2, baik dimanapun kita sampaikan untuk pantauan lalu lintas yang terpantau di ruangan sisi room Dinas Perhubungan Kota Surakarta di pagi hari ini, Simpang Makuto, dari barat, dari arah Colomadi yang masuk Kota Surakarta terpantau ramai lancar maupun sebaliknya. Dan baca di Pajar Indah masih terpantau di sisi barat masih ramai maupun sebaliknya, ataupun yang dari Jalan Profesor Suharto juga terpantau ramai lancar maupun di sisi utara dari Pajar Indah. Tadi belajar di Tugu Wisnu. Nah ini Kak, tadi pagi ini seputaran ada tempat adik-adik sekolah ini, ramai sekali ini. Terpantau untuk sekarang sudah lancar dibanding 30 menit yang lalu. Padat merayat nih seputaran tempat adik-adik sekolah Tugu Wisnu ke barat. Dan terbesar di Kerten, baik Jalan Ahmad Yani maupun Samad Yadi juga terpantau ramai lancar. Sisi barat, Fajar Parokah, baik Pak dari Profesor Suharto maupun Samad Yadi dari barat maupun timur juga terpantau lancar. Dan bergeser terakhir di Simpang Kleco, baik dari arah masuk dari Pabean mau ke Kota Surakarta maupun sebaliknya juga terpantau ramai lancar, maupun di Jalan Papangan atau yang mau ke arah underpass atau Praci juga terpantau lancar. Demikian Kak Syari yang bisa kita sampaikan di pagi hari ini pada pendengar Pro 2 ya. FM di pagi hari ini, taatilah rambu-rambu lalu lintas, utamakan keselamatan daripada kecepatan. Tertentu semua dalam insyaallah. Selamat pagi.
2: Selamat pagi, terima kasih. Selamat kembali bertugas, rekan Bagus. Itu tadi teman Pro 2 informasi pantauan arus lalu lintas di Kota Solo pagi hari ini. Pastikan kamu tetap hati-hati di jalan, tetap waspada, toleransi, dan juga sabar.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: jangan ganti frekuensinya ya. Tetap di 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Maaf ya, kamu diterima.
1: Lagi cari kerja atau peluang baru? Saatnya cek info lowongan kerja Pro2 bersumber dari Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta.
2: Info loker yang pertama ada dari SSB Teman Pro2 yang membuka beberapa posisi buat kamu yang memenuhi kualifikasi ya. Yang dicari ini untuk posisi data analis, finance accounting, AI engineer, sama administrasi. Ada kualifikasinya juga untuk masing-masing posisi YAOS. Seperti data analis ini minimal S1 statistika, statistika, matematika, informatika, atau bidang terkait. Kemudian yang menguasai Microsoft Excel dan juga SQL, kemudian memahami dasar analisis data serta visualisasi data. Selanjutnya kualifikasinya adalah memiliki kemampuan analitis, problem solving, dan juga komunikasi yang baik. Serta buat kamu yang fresh graduate, boleh banget untuk melamar dengan pengalaman sebagai data analis, itu akan menjadi nilai tambah ya nantinya. Kemudian finance accounting ini minimal D3 atau S1 akuntansi keuangan atau bidang terkait. Selanjutnya untuk AI engineer, kualifikasinya minimal S1 informatika atau bidang terkait, familiar dengan ekosistem teknologi generatif AI ya. Kemudian yang menguasai bahasa pemrograman dan memahami konsep AI. Untuk administrasi kualifikasinya minimal D3 semua jurusan, bisa mengoperasikan komputer Microsoft Office dan punya skill komunikasi yang baik. Nah, untuk penempatannya di mana? Di Colomadu Karanganyar SSP-nya ya. Atau Teman Pro2 juga bisa cek terlebih dahulu di Instagram resmi Disnaker Kota Surakarta. Untuk kamu yang mau ngelamar, pastikan sebelum tanggal 6 September 2026 ya. Selanjutnya adalah info loker dari Mutiara Dental Care yang membuka peluang untuk bergabung posisi admin online dan juga offline serta kru cleaning service. Begitu. Untuk admin online dan offline, persyaratannya jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Untuk penempatannya nanti di Solo Raya, mampu memanage penjadwalan dan juga flow layanan, cekatan, punya kemampuan hospitality yang bagus, dan berkoordinasi antar tim serta solutif. Boleh laki-laki maupun perempuan dengan maksimal usia 30 tahun. Pendidikan akhir minimal SMK atau D3 bahkan juga S1. Untuk cleaning service, penempatannya juga di Solo Raya. Persyaratannya jujur, amanah, dan bertanggung jawab. Cekatan juga bisa laki-laki maupun perempuan dengan usia maksimal 40 tahun. Kalau bisa sih yang sudah memiliki pengalaman sebagai cleaning service, teknisi atau paham mesin lah. Dan kelistrikan itu nanti akan lebih diutamakan. Untuk sistem kerjanya shift ya Teman Pro2. Kamu bisa cek selengkapnya di Instagram di Disnaker Kota Surakarta. Atau kalau kamu pengen tahu, pengen dikirimin sama Shirley info barusan, silahkan menghubungi 081-327-866-966.
1: Info lowongan kerja Pro2. Siapa tahu pekerjaan impianmu ada di sini.
3: Info lowongan kerja Pro2.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2, kita lanjut dengan segmen BST Battle Song Today. Ada dua lagu yang aku battlekan hari ini, lagu Manca. Oh baik, siap, ditunggu ya catur ya. Oke siap. Request lagunya Paramore yang judulnya The Only Exception. Oke siap. Tapi aku mau spill dulu, lagu yang kita betulkan hari ini ada lagu yang sama-sama enak, sama-sama terkenal juga lagunya. Dari The Weeknd, kamu mungkin banyak yang tahu, Blinding Lights.

Jadi gimana, mau pilih Charlie Puth atau The Weeknd? Silahkan teman Pro 2 dengan lagunya yang happening semuanya. Bahkan di YouTube lagu ini juga udah ratusan juta kali ditonton sama orang-orang di seluruh dunia. Gimana, pilih yang mana? Kasih tahu sekarang di nomor WhatsApp 081327866966. The Weeknd, Blinding Lights atau Charlie Puth, Light Switch.

Lagunya dari Rosa Juwita, aku kasih spesial aja buat kamu yang suka sama lagu ini. Oke, masih aku tungguin teman Pro 2 yang belum voting, silakan aja. Battle Song Today, lagunya The Weeknd, Blinding Lights, atau mau pilih Charlie Puth, Light Switch. Nih, Blinding Lights seenak itu sih lagunya beneran. Lagu sign pop, electro pop gitu ya, yang alirannya tuh menurut aku ada retro-retronya, dan retronya tuh tahun 1980-an deh teman Pro 2. Dan emang lagu karyanya si The Weeknd dari album keempatnya After Hours ini tuh seenak itu dan kayak bener-bener candu banget. Gak tahu lagi sih. Lagu yang ceritanya tentang rindu dan kesepian ya, karena ada perasaan rindu yang makin dalam, bahkan sampai bikin cemas gitu ya. Tapi di sisi lain ada rasa kesepian seseorang yang kehilangan kekasih di tengah kota besar di malam hari. Aduh, udah rindu tapi kehilangan di kota besar sendirian. Aduh, bisa dibayangkan. Tapi juga di lagu ini tuh ada gambaran pengen selalu dan segera untuk ketemu sama seseorang yang dicintai untuk mencari ketenangan. Bahkan juga digambarkan lewat metafora mengemudi ya. Tapi dalam keadaan yang gak baik-baik aja, bahkan sampai pagi buta gitu ya, akibat kerinduan yang kayak ibaratnya tuh menggebu-gebu gitu loh teman Pro 2. Ya ampun, sekeren itu sih lagu ini. Enak aja dari masuk aja. Deng deng deng deng deng deng deng deng deng, enak itu sih. Gak tau lagi deh. Tapi yang jelas lagunya The Weeknd, Blinding Lights ini dirilis tahun 2020 ya. Meskipun November 2019 tuh dia udah nge-up lagu ini juga. Diproduksi sama The Weeknd barengan sama Max Martin, Oscar Hotler, sama Bali dan juga Dahila. Ternyata lagu dari The Weeknd yang satu ini tuh menjadi salah satu lagu paling sukses sepanjang masa di Billboard Hot 100 dan mencetak sejarah sebagai lagu pertama yang menembus miliaran sampai ya ini tuh 5 miliar pemutaran di Spotify. Wow, keren banget ya teman Pro 2. Kalau ini light switch-nya Charlie Puth. Lagu ini dirilis tahun 2022 dan masuk ke album Charlie miliknya Charlie Puth, dan genrenya seenak itu juga ya, synth pop, elektro, ada dance music-nya juga sih menurut aku. Habis ini aku spill kalau versi lagunya Charlie yang satu ini seperti apa. Stay tune di Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Kalau tadi udah sempat kita bahas lagunya The Weeknd Blinding Lights, lagu yang kita battlekan hari ini. Gantian deh lagunya Charlie Puth, Light Switch. Lagu ini dirilis tahun 2022 dan jadi single utama dari album ketiganya Charlie yang judulnya juga Charlie. Lagunya upbeat. Ini juga ada pop era 80-an sih menurut aku ya. Kalau tadi ada retronya, kalau ini pop upbeat gitu ya. Ada pop elektronya juga tahun 80-an. Lagu yang ceritanya tentang jatuh cinta yang seketika saja datang. Seseorang yang begitu mudah terpikat dan tergila-gila sama seseorang gitu ya, gebetannya. Bahkan diibaratkan kayak saklar lampu yang bisa menyala dalam waktu yang sekejap saja gitu, dengan satu gerakan aja. Tapi ada juga gambaran hubungan yang rumit gitu ya. Situasi saat seseorang diberi harapan atau sinyal sama entah itu gebetannya ataupun mantannya untuk kembali, tapi gak ada komitmen yang jelas gitu. Aduh, bener-bener ya. Tapi ada fakta unik loh dari pembuatan lagu ini. Jadi suara asli saklar lampu yang kalau kamu dengar di awal dan melodi ya, ada yang unik banget di lagu ini. Jadi emang bener-bener berasal dari suara saklar lampu asli yang direkam sama Charlie Puth sendiri. Karena emang Charlie ini sering membagikan cara dia untuk ngeproduksi satu lagu ya, dan itu tuh bener-bener wah kreatif banget. Yang ini kan dari saklar lampu asli ya, itu juga ada yang dari ketukan apa gelas dan lain sebagainya gitu. Keren banget sih musikalitasnya Charlie Puth. Bahkan proses kreatif pembuatan lagu ini tuh dibagikan secara transparan sama Charlie Puth ya, lewat akun media sosialnya. Jadi akhirnya viral deh sebelum lagu itu resmi dirilis ke publik. Keren ya. Jadi kamu mau pilih yang mana buat BST Battle Song Today pada hari ini? The Weeknd Blinding Lights atau Charlie Puth Light Switch? Coba bagi tahu aku sekarang di 081327866966. Mas, tolongin ya, ini motor saya nggak mau nyala .
1: Wah ini, proyek besar ini, ada mbak-mbak yang motornya mogok. Siap, beres mbak.
0: Tolong ya mas, ini dicek ya.
1: Coba sini, saya cek dulu. Wah, ini loh mbak, bisa jadi ini CVT-nya.
0: Hah?
1: Terus ini olinya juga kayaknya udah jelek ini, jarang diganti mbaknya pasti.
0: Padahal baru sebulan yang lalu.
1: Loh, setangnya berat banget ini mbak, komstirnya juga kayaknya kena ini.
0: Mas!
1: Siap, kaget mbak.
0: Dari tadi saya itu mau ngomong kok disela terus.
1: Mbak, maaf mbak.
0: Saya itu mau minta tolong cek businya aja. Kalau kotor ya dibersihin. Kalau emang harus diganti, ya baru diganti.
1: Mbak, ternyata mbaknya tahu busi toh.
0: Iya tahu, kenapa? Makanya jangan sok tahu. Masnya itu stereotip bahwa perempuan itu gak paham otomotif. Udah, buruan kerjain.
1: Siap, salah dan, mbak.

0: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
1: RRI Pro 2 FM Solo,
0: teman terbaik kamu.
2: Baby, let's go! Stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.

Soalnya Shirley, bacakan satu persatu buat kamu yang udah voting, udah pilih lagu di BST hari ini. Batasan sudah antara lagunya The Weeknd, Blinding Lights, atau lagunya Charlie Puth, Light Switch. Coba, kalau yang belum sempat tadi pilih lagu, sekarang banget bisa kok sambil aku bacakan satu persatu ya. Oke, kasih taunya di nomor WhatsApp 081-327-866-966. Pertama masuk ada teman pro 2 Ditasari. Dari Ditasari pilih Light Switch. Oke, terima kasih. Lanjut ada juga teman pro 2. Wait. Arya Tititi, halo, selamat pagi Arya Tititi. Dari Arya Tititi pilih Sepada Kak Shirley, aku vote Charlie Puth Light Switch. Terima kasih, boleh. Lanjut ada Yeni, akhir pekan tanpa E. Iya sih, The Weeknd ya. Oke, baiklah, Blinding Lights dapat 1 poin. Lanjut sebentar, ada siapa lagi? RBM Family. Selamat pagi Pro 2, aku pilih Light Switch dari Charlie Puth buat Mbak Shirley, selamat bertugas. Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas juga ya RBM Family. Sehat-sehat dan sukses selalu untuk RBM Family. Oke, Light Switch ya. 3 poin buat Charlie. Lanjut ada Akbar, Blinding Lights katanya. Siap. Makasih Akbar, sehat-sehat buat kamu, semangat ya. Ada teman Pro 2 one and only Erna, pilih Light Switch. Boleh. Boleh. Kalau ini sih pilihan yang sulit buat aku ya. Lanjut lagi ada teman pro 2 Kak Yoyo. Selamat pagi Kak Yoyo, apa kabar hari ini? Semoga jadi hari yang menyenangkan. Tetap sehat dan semangat serta sukses. Dari Kak Yoyo pilihnya Charlie Puth. Terima kasih ya. 5 dong. Ada Catur juga. Aku lebih milih Charlie Puth Kak Cher, soalnya The Weeknd itu terlalu Starboy playlistnya, asik. Iya, kayak lagunya juga ada kan judulnya Starboy seingat aku. Boleh Charlie Puth kalau gitu ya. Lanjut ada teman Pro 2 Timothy. Terakhir nih, buat yang mau nambahin masih bisa. Selamat pagi Mbak Shirley Anjali. Anjali pakai L ya, bukan pakai N. Saya pilih nomor 1 ya dari BST-nya. Ini Timothy dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas. Mbak Shirley sudah makan belum? Kalau belum makan nasi Padang. Waduh, disuruh makan nasi Padang. Siap deh, terima kasih ya. Tadi saya sudah makan, sudah sarapan. Semoga Timothy juga sudah sarapan ya. Oke, nomor 1 siapa dong berarti? The Weeknd apa Charlie? Coba komen ya, aku tungguin ya. The Weeknd apa Charlie? Sambil nungguin masih typing ya. Saya sudah makan juga. Oh, alhamdulillah. Kalau lagunya mau pilihnya dari The Weeknd atau dari Charlie Puth? Boleh kasih tahu sekarang. Nomor 1 yang mana ya? Saya nggak tahu deh. The Weeknd kah atau Charlie Puth? Tapi kalaupun pilih sih ya, karena Charlie Puth udah dapat 6 poin sedangkan The Weeknd setengahnya aja gak ada ya, berarti udah otomatis Charlie Puth yang lebih unggul. Terima kasih buat kamu yang udah pilih lagu di Battle Sound Today. Jangan dipindah frekuensinya, tetap di sini karena Sepadanya masih lanjut sampai jam 10. Habis ini kita masuk ke segmen Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Ini dia lagu yang kita battlekan hari ini.

0: Kopi siap. Playlist udah siap. Semangat juga siap dong. Pagi kamu ada di Zona Ngopi, ngobrol pagi.
1: Zona Ngopi, Zona Ngobrol Pagi. Hari Rabu berarti kita akan ngobrolkan seputar tanggap bencana. Jadi teman Pro 2 tetap stay tune. Satu jam ke depan kita akan ngobrol soal tanggap bencana ya. Informasi dan segala hal seputar bencana yang terjadi di Indonesia. Kemudian bagaimana penanggulangannya dan lain sebagainya. Kamu bisa dapatkan informasinya di website resmi rri.co.id. Kalian bisa streaming Pro 2 FM Solo lewat website rri.co.id.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman berdua, tanah longsor bisa terjadi kapan saja, terutama saat hujan deras berkepanjangan. Tanah longsor adalah pergerakan massa material seperti tanah, bebatuan, atau campuran keduanya yang menuruni lereng akibat gangguan kestabilan, di mana gaya pendorong gravitasi, air hujan, gempa melebihi gaya penahan, yaitu kekuatan tanah. Teman berdua, inilah mitigasi atau upaya yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko bencana tanah longsor. Yang pertama, hindari menebang pohon di sekitar lereng. Pohon yang berada di sekitar lereng menjadi pencegah terjadinya tanah longsor karena akar-akar dari pohon-pohon tersebut menyebar dan saling bersinggungan sehingga bisa membantu tanah tidak mudah longsor karena akan menjadi penahan tanah. Yang kedua, jangan mendirikan bangunan di sekitar sungai. Semakin tinggi jarak antara bibir tebing terhadap sungai, maka akan semakin besar peluang terjadinya tanah longsor. Terjadinya erosi tanah tidak langsung, namun tanah yang terus tergerus oleh erosi tanah akan menyebabkan semakin habisnya tanah yang ada di sekitar sungai. Yang ketiga, membuat terasering. Jika suatu lahan miring terpaksa digunakan untuk membuat sawah atau ladang, maka sebaiknya buatlah sistem bertingkat sehingga akan memperlambat aliran permukaan ketika hujan tiba.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo, bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Bonfire Heart dari James Blunt buat nemenin kamu di Spade Selamat Pagi Teman Pro 2. Zona ngopi, zona ngobrol pagi, kita bahas seputar tangga bencana. Dan beberapa waktu lalu kita juga sempat bahas bareng ya, ada darurat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Bahkan ratusan ribu warga itu terkena gangguan kesehatan, sampai beberapa itu sudah kehilangan nyawa akibat karhutla di Kalimantan. Sampai pada akhirnya El Nino Godzilla tahun ini tuh emang nyebabin kondisi kering sama curah hujannya tuh berkurang ya. Dimana ada jumlah titik panas di Kalimantan yang dilaporkan sama BNPB sampai 20 Agustus kemarin, angkanya nyampe 1487 titik Teman Pro 2. Dan ini terdeteksi banyaknya kebakaran yang akhirnya terjadi. Gak cuman itu, tapi indeks kualitas udara di Palangkaraya, Kalimantan Tengah juga sempat benar-benar tinggi sekali. Kalau nilai yang baik itu di bawah 50, dan nilai yang di atas 150 itu sudah dikategorikan tidak sehat. Nah, bahkan malahan justru nilai indeks kualitas udara itu nyampe 487, jadi 3 kali lipat lebih tinggi, dan ini kategorinya sudah masuk ke bahaya sekali. Kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut yang tercatat sama BPBD Kalimantan Tengah itu menyentuh angka 66.679 kasus. Wow. Terus nih Teman Pro 2, anggaran BNPB itu juga ternyata turun drastis. Dari 2 triliun di tahun 2025, tahun ini hanya 491 miliar. Jadi minus 1,5 triliun rupiah. Gitu deh. Dan ya kurang lebih ini tuh setara anggaran satu hari MBG gitulah. Nah, gak cuman itu, ada dampaknya juga kepada hewan-hewan yang ada di hutan Kalimantan. Jadi ada 700 lebih lah spesies hewan bertulang belakang yang hanya ada di Pulau Kalimantan. Dan banyak di antaranya tuh yang terancam. Sampai akhirnya ada sebanyak 60 ekor orang utan harus dipindahkan ke area pusat rehabilitasi YIARI atau Yayasan Inisiasi Alam Rehabilitasi Indonesia. Bahkan seekor orang hutan liar itu sempat terpaksa masuk ke permukiman warga. Begitu deh. Dan kalau dari luas ya, perkiraan luas kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan pada bulan Januari hingga Juli 2026 dari analisis WALHI itu ada 33.800 lebih hektar. Artinya luasnya itu setara 2 kali lipat kota Bandung, dan ini belum menghitung bulan Agustus bahkan. Apalagi ini udah, ini Agustus sudah mulai akhir ya Teman Pro 2. 2 kali lipat kota Bandung. Bisa dibayangkan ya. Dan ada sebanyak 74% dari total titik panas di Pulau Kalimantan ada di dalam kawasan konsesi perusahaan sawit, tambang, dan usaha pemanfaatan hutan. Apa iya kebakaran hutan dan lahan yang terjadi itu semata-mata faktor alami atau ada faktor pendukung lainnya? Sedih banget ya Teman Pro 2. Bagaimana kalau menurut kamu, boleh bagi tahu aku juga ya, atau kamu juga ada informasi lebih lanjut tentang bencana yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan ada nih manajer kampanye hutan dan kebun WALHI Nasional pada bulan Agustus kemarin, beberapa waktu lalu juga menyampaikan bahwa keberulangan karhutla ini adalah bukti nyata negara tunduk pada perusahaan pembakar hutan dan lahan, bla bla bla gitu ya. Selama pemerintah tidak menjawabnya, selama itu juga karhutla akan terus terjadi. Begitu. Dan memang sudah setahun berlalu, kebakaran pun masih terulang kembali. Emang sih saat ini teman-teman di Kalimantan itu butuh dukungan dan bantuan kita ya. Tapi yang gak kalah penting adalah teman-teman kita di Kalimantan butuh tanggung jawab dan tindakan nyata dari korporasi dan pemerintah untuk mastiin kebakaran hutan dan lahan itu berhenti dan tidak terjadi berulang kali. Support dan doa dari kita pun juga sangat dibutuhkan sama saudara-saudara kita yang ada di sana.

0: Wah, ada cewek cakep upload fotonya nih.
1: Boleh juga.
0: AI, buat perempuan yang ada di foto ini pakai baju yang seksi.
2: Loh, ini kan aku. Kok vulgar banget sih? Aku gak pernah loh foto kayak gini. Kolom komennya pun jahat-jahat banget sih.
3: Era media sosial yang makin modern saat ini bisa melakukan apa aja, termasuk melepas pakaian seseorang hanya dari foto. Terlebih yang sering menjadi target adalah wanita dan juga anak-anak. Dampaknya juga gak main-main loh, privasi dirampas, traumanya pun gak bisa lepas. Untuk itu, penting untuk menjaga privasi dan batasi fotomu di media sosial. Jangan sampai kamu jadi korban berikutnya.

Jadi pemerintah itu juga berkewajiban untuk menjamin kebutuhan dasar, bahkan juga memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam setiap fase bencana. Menurut Lana Fadil Kosala, seorang ahli hukum gitu, dia juga bilang bahwa hukum punya tujuan untuk menjaga kepastian dan kemanfaatan. Kalau dilihat dari sudut pandang penanggulangan bencana, hukum itu menjadi prosedur pengatur bencana alam tiap fasenya, baik sebelum, saat, ataupun juga sesudah. Dan menurutnya, setiap masyarakat itu ketika menghadapi kondisi bencana, yang apapun itu bencananya ya, itu punya hak dan kewajiban masing-masing. Hak yang didapat sama masyarakat, utamanya yang menyangkut kebutuhan hidup dasar, sehingga masyarakat yang terdampak itu bisa hidup layak sementara waktu, dan hal itu nggak bisa diganggu gugat gitulah ternyata. Dan hal itu juga menjadi kewajiban bagi pemerintah dan negara agar masyarakat terdampak bencana itu tetap hidup secara layak dalam kondisi bencana. Selain itu, mengutip dari rri.co.id, Fadil juga menjelaskan bahwa pemerintah berkewajiban untuk memberikan edukasi penanggulangan bencana kepada masyarakat. Karena payung hukum penanggulangan bencana itu juga sudah dijelaskan dalam UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana. Salah satu poinnya, pemerintah juga memiliki pos dana tanggap darurat bencana, di mana dana itu nantinya bisa digunakan untuk membantu wilayah terdampak. Begitu teman Pro 2, banyak deh informasi yang bisa kamu dapatkan di rri.go.id seperti info barusan, dan banyak info terupdate lain seperti Gubernur Melki yang memastikan warga terpencil itu tidak terabaikan. Selain itu juga Pemprov NTT relaksasi pembatasan BBM bersubsidi untuk percepat penanganan gempa. Banyak ya info-info yang hadir untuk teman Pro 2 bisa baca selengkapnya di rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, terima kasih buat kamu yang masih stay tune di Pro 2 FM Solo. Jangan dipindah frekuensinya. Meskipun Shirley Angel harus turun mengudara, nanti dilanjut sama kawan aku sampai nanti jam 12 malam bahkan ya. Ada program-program segmen yang akan nemenin kamu dari pagi hari ini sampai nanti malam jam 12 malam, oke? Dan mohon maaf kalau Shirley selama menemani kamu ada salah maupun kurangnya. I'm sorry, please forgive me, I thank you, and have a good day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Saatnya kita update informasi dalam Info Pro 2.
1: Pakar menyebut kebakaran hutan dan lahan karhutla di berbagai wilayah dunia termasuk Indonesia menjadi semakin sulit untuk dipadamkan akibat perubahan iklim yang terjadi pada satu dekade terakhir. Cuaca ekstrim yang mengakibatkan kekeringan panjang dinilai membuat karhutla sulit untuk dikendalikan. Sebuah riset dari John T. Abbotsglow dan juga rekan-rekannya yang diterbitkan di Nature Communications pada Juli tahun lalu mengungkapkan adanya perubahan iklim akibat aktivitas manusia atau antropogenik meningkatkan risiko tahun-tahun kebakaran hutan secara ekstrim bahkan sampai ke global sebesar 88-152% pada masa kontemporer yaitu 2011-2040 dibandingkan masa pra-industri 1851-1900. Istilah tahun-tahun kebakaran ekstrim merujuk pada tahun dengan jumlah area terbakar terbesar dalam data Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer selama 2002-2023. Para peneliti menemukan pola bahwa tahun-tahun ini umumnya bertepatan dengan cuaca ekstrim yang memicu kebakaran berdasarkan Fire Weather Index. Bahkan pola peningkatan cuaca ekstrim ini tercermin dari maraknya rentetan kebakaran ekstrim di berbagai belahan dunia pada tahun-tahun kebakaran ekstrim.
0: Info Pro 2.
1: Kita beralih ke informasi selanjutnya dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Bola Basket Indonesia David Singleton mengatakan skuad Garuda telah siap tempur untuk menghadapi putaran 1 prakualifikasi FIBA Asia Cup 2029 di Sarimbun, Malaysia setelah menjalani persiapan sejak awal Agustus untuk bersaing di Grup C. Ia menjelaskan ajang itu diselenggarakan pada 24 Agustus sampai dengan 1 September dan Indonesia memulai perjuangan menghadapi Singapura pada tanggal 28 Agustus. Setelah menjalani jeda satu hari, Indonesia akan menghadapi Hong Kong pada tanggal 30 Agustus, kemudian menutup pertandingan Grup C melawan Malaysia pada tanggal 31 Agustus. Untuk melangkah ke ronde berikutnya, Indonesia harus finish di tiga besar grup.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

Yo, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Jaja Majenta. Setelah kemarin sudah ketemu di malam hari, sekarang di siang hari sampai jam 3 sore nanti. Tapi ada Pro 2 Hitlist dulu sampai jam 11 nanti teman Pro 2. Karena di jam 11 akan ada ngobrol-ngobrol sama sahabat Pro 2 FM Solo ya. Ada Kokola, ada kakak Afra nanti yang akan main-main ngobrol-ngobrol seru-seruan di siang hari ini barengan sama Jaja Majenta pastinya. Buat kamu yang mau WhatsApp teman Pro 2, biasanya kakak Afra akan mengsurprise ya dengan membawakan produk-produk Kokola nantinya yang bisa kamu nikmati juga teman Pro 2. Emang iya bre, ditunggu aja nanti ya. Langsung yang mau WhatsApp boleh 081327866966. Di siang hari ini, ternyata di siang hari ini agak mendung ya di luar ya ternyata ya. Tidak sepanas biasanya teman Pro 2. Apakah akan memasuki musim hujan?

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria, Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat, ku ingin kau tercapai pulang.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau, bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah pula, bukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Ya teman Prodomo, bacain WhatsApp dulu ya di siang hari ini. Di Pro 2 Hitlist ada dari siapa nih? Dari aduh enggak ada display name-nya. Halo Kakak, happy weekend. Oh ini kemarin deng ya. Selamat pagi Kak, mau request Sumpah Mati Selena Grace dong. Salamnya semangat untuk teman-teman aja semuanya. Makasih ya Kak, semangat terus siarannya. Oke. Terima kasih banyak ya. Ini oh Febri dari Palangkaraya. Jauh juga ya Febri. Salam ya buat teman-teman di Palangkaraya ya. Ditunggu request lagunya, abis ini aku puterin request lagu dari Febri ya, Selena Grace, Sumpah Mati. Thank you. Lanjut lagi, teman Pro 2. Selamat siang Kak, saya Firly. Izin mau request lagu Sumpah Mati juga dong, dari Selena Grace dong Kak. Oke, Selena Grace ya, ini baru banyak yang request teman Pro 2. Terima kasih, boleh salam sama-sama ya. Salamnya buat kakak-kakak penyiarnya aja, semangat terus siarannya ya kakak. Oke. Thank you so much ya Firly ya. Terima kasih banyak sudah WhatsApp di Pro 2 Hitlist. Kamu juga boleh banget yang mau request-request lagu sampai jam 11 teman Pro 2. Karena abis ini ada kakak Afra ya dari Kokola yang akan ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Langsung boleh di WhatsApp 081327866966. Jujur aku belum sarapan sih. Laper ya, maaf apa teman Pro 2 enaknya.

0: Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita, Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
1: Hanya aku sedang susah lupakanmu.
0: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija. Ati CB. Bila Raisa.
2: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
0: Sedia aku sebelum hujan, It Gitaf.
3: Sedia aku sebelum hujan,
0: ku ingin Ruth Sahanaya. Teganya kau, Liodra.
4: Kau sebut namanya saat
0: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
5: Rayumu kan tak kalah.
0: Aku bukan untukmu, Anggi Marito.
6: Aku bukanlah untukmu.
0: Bawa dia kembali, Mahalini.
7: Bawa dia.
0: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Masih di Pro 2 Headlist, teman Pro 2 mau bacain WhatsApp lagi ya. Ada WhatsApp dari RBM Family. Selamat siang Pro 2. Halo Mas JJ, siaran siang ya? Iya nih siaran siang ya. Ini Audi baru pulang sekolah langsung makan. Halo Audi. Enaknya sudah pulang sekolah tuh perasaan sampai rumah waktu pulang sekolah tuh emang tidak ada duanya, teman Pro 2 ya. Kayaknya itu segala beban tuh udah lepas gitu loh ya. Salam ya RBM Family ya, dan selamat makan buat Audi. Salam buat pendengar Pro 2, selamat beraktivitas. Oke, terima kasih buat Mas Jiji, selamat bertugas. Terima kasih RBM Family. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Tito. Siang Kak JJ, mau request Fajar Nur. Judulnya 8, sama Untukmu Aku Bertahan Afgan dong Kak. Makasih, sehat selalu ya Kak. Oke, coba nanti aku cariin ya. Afgannya boleh aku puterin, Fajar Nurnya nanti coba aku cariin dulu. Thank you Tito ya, terima kasih sudah WhatsApp di siang hari ini. Teman Pro 2, Kakak Afra sudah datang nih ya. Kita habis ini ngobrol-ngobrol barengan sama Kokola pastinya, buat kamu yang pengen ya dapat gift dari Kokola, silahkan nanti kamu boleh disimak siaran di santai siang-siang hari ini ngobrolnya. Nanti dikasih clue gimana caranya biar bisa dapat Kokola.

0: yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana nih?
2: Jakarta lah, cari kerja.
0: Gak balik ke kampung?
2: Ngapain, enakan kerja di Jakarta. Di kota, duitnya banyak.
3: Itu dulu.
0: Yeay, yang bentar lagi lulus kuliah.
1: Yoi.
0: Abis kuliah mau kemana?
1: Balik kampung aja.
0: Gak cari kerja ke kota atau ke Jakarta gitu?
1: Ayeman di kampung, enak apa ngapain udah tahu, bisa gali potensi lagi, bisa majuin kampung sendiri kan.
3: Nah, ini baru anak zaman now.
4: Yuk guys, wayae wayae, balik deso, bangun deso.

0: Ya, teman berdua, seperti yang udah aku bilang tadi ya, akan ada Kakak Afra di siang hari ini, ada official sahabat baiknya RRI Surakarta dari Kokola. Selamat siang Kakak Afra.
1: Selamat siang. Selamat siang. Hai, ganteng-ganteng. Hari ini aku bertemu dengan laki-laki semua.
0: Eish. Dan tadi Kakak Afra juga cerita ya, kalau kesini sama driver nih, drivernya ya.
1: Jangan dong. Aduh. Masa driver ganteng begitu? Sebenarnya ganteng-ganteng sih sekarang ya.
0: Ganteng-ganteng lah pasti dong.
1: Kok kamu tahu sih? Karena biasanya aku enggak dapet ya.
0: Oh, emang iya?
1: Iya, kadang lupa.
0: Oh, pengertian. Oh.
1: Apa kabar kalian semua?
0: Oh, baik. Kakak
1: alhamdulillah sehat.
0: Kakak sehat juga ya?
1: Kayaknya kurang sehat ya? Iya. Oh, makanya jangan siaran terus. Oh, salah ya pekerjaan itu ya.
0: Lagi gak sehat ya, Bre? Kurang makan Kokola pasti.
1: Iya, pasti. Emang harus setiap bulan itu ketemu Kokola. Biar vitaminnya bertambah, imunnya tuh nambah gitu.
0: Nah, itu dia teman Pro 2. Kakak Afra lagi sibuk apa nih? Kita lama gak jumpa.
1: Iya.
0: Aku tuh terakhir jumpa kayaknya studionya belum kayak gini.
1: Oh iya.
0: Iya kan, kayaknya kan. Masih yang lama dulu.
1: Iya, ternyata ada banyak yang berubah ya. Oh iya benar.
0: Iya kan.
1: Sibuknya masih tetap dengan talk show dimanapun, seru. Event-event juga. Karena bulan depan itu kita banyak event loh di Solo.
0: Oke. Okay.
1: Ya terus salah satunya kan di sini kan.
0: Hah, acara apa tuh?
1: Oh,
0: iya.
1: Gimana? Kacau. Tolong di briefing lagi nih, kayaknya lupa deh.
0: Oh iya, ada refresh teman Pro 2 ya.
1: Itu hajatan besar loh.
0: Hajatan besar loh teman Pro 2. Silahkan nanti kamu bisa cek di Instagram ya. Yeah. RRI Pro 2 Surakarta, di sana lengkap ada acara apa aja sih, Bray. Ada Kokola juga nanti pastinya ya.
1: Pasti.
0: Oh banyak event ya kakak ya. Di betul. Akhir-akhir ini ya.
1: Iya, terus nanti ada di SIPA.
0: Oke, SIPA.
1: Solo International Performing Art. Yes. Karena setiap tahun Kokola juga hadir di sana.
0: Oke.
1: Terus ada event lari juga di Balai Kota tanggal 6.
0: Ah, lari sering tuh kayaknya ya kakak ya. Kakak juga sering lari kan.
1: Karena untuk ini ya biar enggak stres ya.
0: Itu dia.
1: Karena kan di jalan hidupnya gitu ya. Jadi kita harus stress release ya harus dengan berlari.
0: Iya.
1: Tapi BTW kalau di Solo itu tempat larinya asik-asik loh. Kayak kemarin saya sempat nih intermezzo aja nih lari di
0: mana?
1: Stadion
0: Manahan
1: ya, di Stadion Manahan itu
0: Siksorogolo.
1: Itu tuh keren banget sih.
0: Iya.
1: Treknya.
0: Benar, setuju. Emang kalau di Semarang biasanya kalau lari di mana sih, Kak?
1: Kalau di Simalima gitu. Sorry, terus Simalima. Terus saya di CFD biasanya.
0: Oh di CFD, oke. Kalau di Solo itu malah CFD biasanya tuh susah buat lari kak.
1: Oh karena umpel-umpelan ya?
0: Karena umpel-umpelan. Emang tujuannya kayaknya buat pada...
1: Buat makan, kulineran.
0: Iya kulineran ya, gitu, betul. Oke. Berarti udah sering lari di Manahan kak?
1: Iya, malam, saya malam. Oh, buat koleksi foto you ya.
0: Fotonya bagus-bagus ya Manahan ya. Kalau ini ada gak sih di Semarang foto you banyak
1: ada, juga? Ada juga.
0: Oh oke. Iya kalau di Manahan emang bagus sih treknya juga ininya juga enak banget teman Pro 2. Kakak Afra berarti tadi habis lari berarti?
1: Enggak sih. Dari Semarang langsung ke sini.
0: Dari Semarang langsung ke sini gimana agenda di siang hari ini di seharian ini gimana?
1: Seharian ini banyak pertemuan-pertemuan yang nantinya juga akan menghasilkan kegiatan-kegiatan Kokola yang ada di Solo. Gitu.
0: Oke.
1: Karena kan sekarang ini semakin banyak orang tahu Kokola itu semakin betul. Banyak yang ngajak kerjasama.
0: Benar.
1: Semakin juga saya setiap minggu hampir ke Solo.
0: Oh gitu.
1: Iya, karena Kokola itu karena kan kita ada sales yang ada di Solo juga ya. Hmm. Solo itu salah satu demand yang paling tinggi untuk penjualan ataupun yang beli Kokola di setiap event saya. Biasanya kalau di event di mana aja tuh orang tahu Kokola dan langsung menghampiri biasanya.
0: Iya.
1: Debutnya.
0: Langsung debutnya ya.
1: Iya, betul.
0: Biasanya frekuensinya sebelum serame ini kan biasanya ke Solo tuh berapa minggu sekali?
1: Satu sebulan bisa 3 kali loh, Mas.
0: Sebulan 3 kali ya? Dan dari Semarang ya?
1: Dan dari Semarang.
0: FYI teman Pro 2, oke.
1: Jadi bukan dari Solo ya, saya ini dari Semarang. Saya harus menempuh 70 lebih kilometer ya.
0: Walaupun ini lewat tol kan?
1: Iya.
0: Walaupun lu hotel cuma sampai juga ya?
1: Iya, tapi kan ada yang antar ya.
0: Oh iya.
1: Cuman kan dia sama aja kalau setiap minggu tuh lumayan gitu ya.
0: Oke, jadi buat kamu teman Produa yang mungkin ada perumahan silakan ditawarkan ke kakak Afra, siapa tahu berdomisili di Solo. Oke, gak mau pindah Solo aja kak?
1: Jangan, karena kan
0: kenapa
1: area,
0: sih?
1: Areanya di, kalau di Solo itu nanti vibe-nya liburan, gak kerja.
0: Biasanya gitu ya, yeah. Vibe-nya tuh vibe liburan ya biasanya ya. Oke, okay. Karena aku sudah lama sekali terakhir berjumpa dengan kakak Afra.
1: Betul.
0: Adakah produk-produk baru nih kak
1: Hari
0: Afra?
1: Hari ini kita selain menjelaskan produk-produk baru, asik, kita juga akan infoin buat teman Produa.
0: Oke.
1: Okay. Yang punya Instagram, Facebook, ataupun TikTok-nya Kokola, di @biskuitkokola. Itu nanti bisa langsung aja follow dan screenshot udah follow, terus kemudian tanya aja seputar biskuit Kokola.
0: Oke, nanti akan ada
1: 3
0: gift ya.
1: Giveaway.
0: Teman Produa ya, giveaway masing-masing satu goodie bag ya,
1: yes,
0: berisi produk-produk Kokola yang bisa kamu nikmati. Silahkan di-follow di TikTok, Instagram dan juga Facebook.
1: Ya.
0: Facebook Biskuit Kokola, at Biskuit Kokola teman Produa. Screenshot aja kirim ke WhatsAppnya Produa ya langsung, nanti kamu juga silahkan tanya apapun itu tentang Kokola, boleh banget, dan kamu nanti akan berkesempatan mendapat satu goodie bag. Ini yang di bawah produknya apa kakak?
1: Cookies Black. Nah
0: Cookies
1: ini cocok
0: Black
1: nih buat kamu. Oi, ya anak-anak muda.
0: Asik.
1: Kalau aku juga masih muda sih.
0: Oke. Okay. Iya dong.
1: Okay. Yang masih muda bisa banget untuk mencoba yang namanya si Cookies Black ini.
0: Oke.
1: Okay. Satu, dia ini walaupun hitam tapi rasanya coklat cookiesnya.
0: Oh oke, oke, oke, oke, oke.
1: Terus yang kedua, dia lebih light. Jadi lebih crunchy gitu.
0: Lebih crunchy,
1: ya,
0: oke. Okay.
1: Kayak dimakan tuh kretus-kretus gitu ya.
0: Ah oke, oke, oke.
1: Krenyes gitu ya. Krenyes gitu ya.
0: Asik, oke.
1: Nah terus yang lebih uniknya lagi, kan sebenarnya ini sudah banyak ya produk serupa yang warnanya gelap.
0: Iya ya, benar banyak tuh kayak
1: gitu. Dari brand lain.
0: Iya brand lain.
1: Cuman dari testimoni teman-teman aku yang sudah mencoba dari si Cookies Black itu, beda rasanya dengan yang sudah ada, sangat berbeda dan ini jauh lebih enak. Nanti bisa dicek aja ya buat sobat RRI Pro 2 nanti. Nanti bisa beli langsung aja ke Indomaret ada, Superindo ada, dan nanti di situ banyak sekali yang bisa dicoba-coba variannya, ataupun bisa beli melalui TikTok Shop.
0: Nah, TikTok Shop juga bisa teman Pro 2 ya. Jadi ini varian baru Cookies Black teman Pro 2. Jadi buat kamu yang suka dengan coklat-coklatan, ini blacknya beneran coklat ya,
1: ya
0: kayak berarti ya, dan ini manis ya. Ini ada yang buat Pro 2 gak kak?
1: Ada tuh 3
0: yang buat studio ada?
1: Ada dong.
0: Ada ya?
1: Buat kamu, buat Kak Redo ada.
0: Cookies Black-nya ada ya?
1: Ada semua.
0: Kita coba secara on air gimana teman Produa? Kita buka ya teman Produa ya. Langsung coba. Permisi kakak ya. Oke, nah ini aku sudah membawa teman Produa ya. Dan jujur ini satu kemasan itu isinya banyak loh.
1: Iya banyak.
0: Ini...
1: kemarin pas 17-an. Itu dipakai buat lomba ini loh kak. Makan cookies yang
0: serius
1: dibuka ini. Yang gini-gini apa sih?
0: Oh iya.
1: Kan lagi into yang makan biskuitnya di wajah, terus bagaimana bisa biar caranya masuk gitu kan?
0: Iya, biasanya ini ditaruh di muka terus digoyang-goyangin kan wajahnya gitu kan. Oh ini berarti kemarin banyak ya dipakai di lomba 17-an ya kak ya.
1: Iya.
0: Oke, ini kita coba buka nomor tuh.
1: Iya.
0: Kemasannya aja ASMR tuh. Oke, aku izin buka ya kakak ya.
1: Iya betul.
0: Oh oke, ini seperti nggak bisa, gak ada visualnya nih teman Produa, nggak apa-apa ya. Nanti kamu bisa langsung cek di toko-toko terdekat ya. Oh ini ada motifnya seperti bunga.
1: Iya.
0: Coba aku
1: kayak
0: makan
1: ada
0: ya,
1: batik-batiknya gitu.
0: Iya nih, coba ya.
1: Nah tuh.
0: ASMR.
1: Aduh. Bunyinya, ya Allah.
0: Izin ya teman Produa ya, biar kamu pengen. Ya, jujur sih enak juga. Ini manisnya pas ya.
1: Mantap ya.
0: Jadi gak manis banget, gak kurang manis. Ini manisnya pas teman Produa. Cookies Black rasa coklat. Ini kemasannya, Cookies Blacknya warnanya ya hitam. Karena Cookies Black kemasannya warnanya putih, ada merah, ada logo Kokolanya.
1: Yes.
0: Ini kalau boleh tahu, harganya berapa kak kalau di ini kak? Serius bil gak sih?
1: Itu di Indomaret itu harganya 6.900, murah kan?
0: Murah sih, ini enak banget tuh.
1: Iya enak kan?
0: Serius, sampai akhir enak teman Produa.
1: Pernah nyoba ya? Oh, terakhir aku siaran sama siapa?
0: Shirley.
1: Ya?
0: Sama. Belum.
1: Oh iya.
0: Nah, makanya enggak nyoba, soalnya pasti udah habis siangnya. Iya. Kan saya sering siaran malam. Iya. Gitu. Emang penyiarnya produk itu gitu. Kalau ada produk Coca-Cola itu langsung dihabisin. Oh, oke. Okay. Kak Afra, kalau nyobain ini gimana testimoni pertama kali ya?
1: Kalau aku sih kan memang suka yang coklat ya. Memang okay. Tidak suka yang ada krimnya atau yang terlalu manis. Nah, itu okay. Cocok sih kalau buat aku. Karena kalau di perjalanan kemanapun itu juga jadi salah satu alternatif temen untuk di jalan. Okay. Karena kan gak terlalu apa ya, enak ya kak ya.
0: Bener-bener.
1: Enak kan?
0: Ini buat kamu yang kurang suka sama yang ada krim-krimnya gitu, teman produk ini sangat cocok buat kamu. Bisa disajikan juga dengan apa nih kak, pendampingnya biasanya apa nih kak, gini-gini misalnya?
1: Biasanya bisa dikasih susu, kopi.
0: Gokil, enak. Yeah. Oke. Silakan teman Pro 2 ya, kalau di Indomaret 6.900 ya kak?
1: Iya, betul.
0: 6.900 teman Pro 2, dan kamu kalau misalkan lagi mager keluar nih, kamu bisa beli online juga. Di mana kak?
1: Di berarti? TikTok Shop.
0: Di TikTok Shop yang akan selalu live teman Pro 2 ya, ada promo-promo kah?
1: Ada, kalau live itu bisa, makanya kan harus follow, karena kalau follow kan biasanya ada notifikasi ya kalau sedang live. Itu ada cashback juga, potongan diskon dan lain sebagainya.
0: Oke. Langsung aja teman Pro 2 ya, kamu ke TikTok Shop ya, @biskuitcocola silahkan teman Pro 2, dan buat kamu sangat bisa berkesempatan buat dapat satu goodie bag ya. Ini dalamnya berarti ada cookies black kak?
1: Apanya?
0: Di goodie bag.
1: Ada kayaknya.
0: Ada ya. Langsung aja teman Pro 2, kamu follow dulu sosial medianya Coca-Cola, @biskuitcocola ada di TikTok, Instagram, dan juga Facebook. Habis itu kamu kasih pertanyaan apapun itu tentang produk-produk Coca-Cola. Mau tanya produk Coca-Cola yang lain juga boleh ya kak ya?
1: Iya, boleh.
0: Yang oles gitu-gitu juga boleh sekali teman Pro 2. Langsung ke WhatsApp ya 081327866966. Kita ke lagu dulu.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu mana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Di kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ada. Cepat sembuh ya, Bray Rido ya. Obatnya nih hanya Coca-Cola, cookies, black, Bray. Apalagi lagi serak-serak gitu, dan ini tuh gak bikin seret loh kak lo.
1: Iya.
0: Serius teman Pro 2, biasanya kan benar-benar itu bikin seret ya. Kayak misalkan makan nih, kamu belum ada minum, biasanya kayak seret nih gitu. Coca-Cola ini enggak, teman Pro 2, bisa langsung lembut ya. Walaupun ini crunchy, tapi ketika dimakan tuh jadi lembut teman Pro 2. Masih barengan sama kakak Afra di siang hari ini yang ternyata padat sekali kegiatannya kakak ya.
1: Enggak sih, cuman kan memang harus bisa produktif ya.
0: Pasti
1: harus
0: dong.
1: Mana-mana gitu.
0: Harus, iya. Oke, sambil ada event-event nanti terdekatnya kakak ya, tadi sudah di spill juga. Kalau berarti kakak Afra ini emang spesialisasinya tuh emang event-event di Solo atau gimana kak?
1: Enggak sih, areanya kan kebetulan Jateng DIY.
0: Areanya gede ya?
1: Iya. Jateng DIY. Jateng itu sampai Cilacap loh mas.
0: Iya.
1: DIY itu sampai Gunung Kidul loh mas gitu kan.
0: Iya tuh. Oh iya. Oke.
1: Luas sekali.
0: Oke, berarti juga ke DIY juga, kalau ada event di DIY gitu juga ke DIY.
1: Besok hari Jumat saya di Jogja.
0: Hari Jumat di Jogja, event juga itu?
1: Enggak sih, siaran juga.
0: Di mana?
1: Di daerah mana ya? Saya lupa, di RRI juga kok.
0: Oh di RRI juga?
1: RRI Jogja.
0: Pro 2?
1: Pro 1 kayaknya.
0: Oh di Pro 1, oke.
1: Pro 1 kayaknya, Pro 1.
0: Pro 1, oke. Seru banget teman Pro 2 ya. Ini sudah ada yang WhatsApp-WhatsApp ya, nih boleh, banyak boleh, banget boleh, loh. Boleh. Rame banget teman Pro 2 yang WhatsApp di siang hari ini. Kita bacain satu dulu ya kakak ya. Dari Aksan. Halo kak, saya Aksan dari Boyolali. Nah ini nih, jujur baru tahu brand ini nih kak.
1: Oh iya kak. Wah dia. Mas Aksan tuh berarti ini hobinya adalah, masa nggak lihat media sosial ya kan kita sering banget loh viral di mana-mana gitu. Terus iklannya juga ada di TV juga gitu.
0: Iya benar-benar ada tuh.
1: Ada, kita semua ada di situ. Jadi memang beberapa produk-produk Coca-Cola ini sudah bisa ditemukan di mana aja gitu. Jadi nggak usah khawatir Mas
0: Aksan,
1: gitu ya, karena sudah ada beberapa produk-produk yang ataupun kita juga sudah iklan dimanapun.
0: Yes.
1: Jadi nanti bisa cari aja langsung di Indomaret gitu.
0: Betul. Dan kebetulan sekali ya Kak Aksan di siang hari ini baru tahu brand ini sedang dengerin Coca-Cola siaran di Pro 2 FM Solo.
1: Oh iya, terima kasih.
0: Sekilas aku lihat TikToknya ada beberapa produk nih Kak katanya. Aku penasaran produk Coca-Cola yang paling diminati tuh yang varian apa aja sih Kak katanya.
1: Yang paling diminati di Solo ya, karena kan kalau di daerah-daerah lain pasti berbeda ya.
0: Berbeda ya, oke.
1: Kalau di Solo itu yang paling favorit cookies black.
0: Cookies black, oke.
1: Super cream dan Malkis itu paling favorit.
0: Oke, itu untuk di Solo ya Kak ya, berarti betul. Ya. Oke, dan ini juga, ini nih, saya juga udah follow akun TikTok Coca-Cola nih Kak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih ya Aksan ya. Berarti nanti kita informasikan lagi ya, dapat satu goodie bag ya Kakak ya, berarti ya. Nanti ya bisa kamu ambil nanti informasi selengkapnya nanti di WhatsApp sama adminnya Pro 2 FM Solo. Terima kasih ya Aksan ya, dan selamat sekarang kamu sudah menjadi sahabat Coca-Cola ya. Sekarang sudah
1: Coca-Lovers.
0: Thank you ya Aksan ya. Lanjut lagi teman Pro 2, ini rame banget loh di siang hari ini loh, serius. Dari Sigit. Saya Sigit Kak, bagaimana Coca-Cola menjaga kualitas dan rasa produknya agar tetap disukai sama konsumen? Udah follow juga nih Kak katanya.
1: Oh iya, jadi untuk menjaga agar produk kami itu tetap menjadi pilihan dari masyarakat itu, yang pertama kita tidak berhenti untuk ini ya, satu rasa aja.
0: Okay.
1: Jadi kita harus mengeluarkan atau mencari varian-varian lainnya untuk bisa update terus di tengah-tengah masyarakat. Jadi produk itu ya nggak cuman itu aja.
0: Okay.
1: Jadi banyak sekali produk-produk yang nantinya bisa kita komunikasikan ke masyarakat dan produk itu juga harus kekinian juga nih kak, jadi nggak bisa nih produknya itu-itu aja dari zaman dulu sampai sekarang, jadi
0: nah,
1: harus
0: diupdate. Itu dia teman Pro 2, karena ya produk Coca-Cola ini tuh nggak cuma satu, nggak cuma dua, tapi banyak banget.
1: Betul.
0: Ya. Seingatku dulu tuh terakhir aku sama kakak Afra tuh ada 50-60.
1: Iya, 50-an.
0: 50-an produk teman Pro 2 ya. Jadi Cookies Black ini itu hanya satu dari banyaknya varian produknya Coca-Cola ini. Kak, ini kan berarti masuknya ini kan buat ini ya, Cookies Black kan ini yang manis-manis, pecinta ya, manis gitu. Kalau yang gurih-gurih sih ada gak sih Coca-Cola?
1: Kalau gurih saya sarankan untuk yang varian butter ya.
0: Mm-hmm.
1: Butter, terus keju itu bisa. Tapi kalau yang asin kita belum punya sih sampai sekarang.
0: Oke, gurih ya teman Pro 2 ya, itu ada yang butter-butteran gitu. Jadi buat kamu selengkapnya kamu bisa langsung cari aja di Indomaret, ada Superindo ada ya kak ya.
1: Iya betul.
0: Di kemarin aku juga ini kak, aku beli yang, aku kan suka banget yang oles kan.
1: Iya.
0: Itu aku beli
1: oles
0: di
1: oles coklat atau keju?
0: Oles
1: di
0: coklat.
1: Di Alfamart ya?
0: Aku beli di ini, Toko Madura.
1: Oh iya ada.
0: Ada loh teman Pro 2 loh ya. Di Toko Madura ya, kemarin aku beli teman produknya itu, aku waktu beli tuh emang banyak banget variannya juga kak produknya di Toko Madura, jadi emang bisa didapat di mana aja teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu silahkan, atau mungkin yang lagi malas atau mager, silahkan kamu bisa di TikTok Shop ya, @biskuitcoca-cola, bisa order dari rumah. Dan kata kakak Afra juga tadi banyak banget ini promo-promonya ya,
1: yes,
0: kalau lewat ini, lewat TikTok. Eh, TikTok siap. Thank you ya. Sigit ya. Lanjut lagi nih dari siapa nih? Dari Igor, Benedictus Igor. Ini juga udah follow kak. Tadi Sigit juga udah follow. Thank
1: you
0: ya.
1: Oh iya, terima kasih Mas Sigit.
0: Yes.
1: Itu biasa kalau udah follow gitu, kalau ada live-nya TikTok Coca-Cola pasti akan dapat notifikasi.
0: Pasti. Jadi buat kamu jangan sampai ketinggalan teman Pro 2 ya, karena banyak promo yang bisa kamu dapatkan ketika kamu beli langsung nanti di TikTok Shop-nya @biskuitcoca-cola. Lanjut lagi nih satu lagi, ini jujur rame loh teman Pro 2.
1: Wah, iya ya.
0: Thank you Benedictus Igor ya. Ini kak, biasanya stok Coca-Cola itu bisa bertahan berapa lama katanya?
1: Kalau stok Coca-Cola selama ini sih 12-16 bulan. 12-18 bulan.
0: Wih, itu setahun lebih
1: ya,
0: itu?
1: Iya, setahun. Okay. Itu udah batas maksimal.
0: Oke.
1: Jadi kalau lebih dari situ dipertanyakan juga ya, apakah produk itu aman? Karena kan ini kan makanan ya.
0: Iya, benar. Berarti kalau misalkan ada produk yang klaim bisa 3 tahun gitu, itu malah kadang pengawetnya emang banyak banget teman Pro 2. Ini 12 tuh udah pas banget ya buat
1: pas
0: kamu ya.
1: Banget.
0: Misalkan kamu beli di bulan awal bulan puasa nanti, besok ya di tahun depan. Itu buat lebaran gitu masih bisa.
1: Masih awet
0: teman Pro 2. Dikonsumsi masih awet dan bisa banget kamu mengkonsumsi bareng teman-teman keluarga. Karena ini ya kak ya, kalau yang ini ada gak sih yang biasanya satu
1: goodie bag gitu atau apa? Satu yang ini ya, yang lebaran gitu
0: ya.
1: Iya
0: gitu-gitu.
1: Iya itu biasanya memang hadirnya pas lebaran sih kak, pas puasa. Okay. Jadi nanti akhir tahun ini mungkin udah launching, karena kan puasa udah mulai maju ya.
0: Iya benar.
1: Februari udah puasa, jadi sebelum itu udah kita udah launching.
0: Nah itu dia teman Pro 2 dan
1: kan itu barengin sama Natal, Tahun Baru, Imlek, puasa
0: juga
1: hampir berurutan kan.
0: Yes, berarti yang ini ya kak, apa tadi, parcel gitu-gitu ya, modelnya yang banyak gitu ya,
1: yang bucket gitu,
0: bucket
1: loh,
0: gitu-gitu teman Pro 2, itu juga bisa banget kamu jadiin hampers ya, bisa banget teman Pro 2 bisa jadi teman kamu buat menemani segala aktivitas kamu pastinya. Thank you ya. Terima kasih nih tadi dari Benedictus Igor ya, udah follow nih kak di TikTok dan juga Instagram. Oke.
1: Terima kasih.
0: Thank you ya Igor ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari Luisa. Halo kak, mau tanya dong produk Coca-Cola yang best seller apa nih?
1: Best seller kita ada di Cookies Black sekarang ini.
0: Cookies Black ya,
1: itu
0: sekarang
1: paling
0: ini
1: best seller. Mm-hmm. Terus ada juga, selain Cookies Black kita ada Malkis Oles itu,
0: itu
1: sama
0: dia.
1: Cookies Bolong.
0: Oh Cookies Bolong ada ya, Cookies Bolong ya. Oh itu enak-enak sih teman Pro 2 ya. Silahkan pokoknya kamu langsung ya. Terima kasih ya Luisa ya. Kak kalau di ini, kalau di selain di Solo, di daerah-daerah lain gitu, apa yang biasanya di paling di ini kak?
1: Di seller gitu-gitu. Jadi di Solo itu kan ada di daerah Karanganyar, Sukoharjo, Wonogiri, itu tuh semuanya itu hampir rata-rata tuh kalau hajatan tuh pakainya biskuit Coca-Cola.
0: Oke.
1: Bisa pakai Malki susu, cookies bolong, pokoknya yang kemasannya gede-gede gitu loh mas. Ya karena kan kalau hajatan di, saya nggak tahu ya, kalau di sini tuh identik banget dengan hajatan tuh ada biskuitnya ya kayaknya.
0: Lumayan banyak. Karena
1: saya sempat beberapa kali hajatan di rumah saudara itu banyak juga yang ngasih hampers tuh. Karena saya pernah datang ke hajatan saudara saya dapetnya Coca-Cola. Dan saudara saya baru sadar kalau lo kan kamu ya kerja di Coca-Cola, kenapa saya nggak order di tempat bu aja ya, malah saya beli di toko waktu itu.
0: Oh gitu, oke.
1: Kayak di grosirnya gitu.
0: Padahal bisa kak, misalkan mau order tapi nggak lewat toko, tapi lewat langsung ke
1: itu nanti bisa. Nanti kan kita hubungkan ke sales. Nah kan kalau sales kan enak tuh ada diskon-diskonnya biasanya.
0: Iya. Oh,
1: kalau
0: okay.
1: Di toko kan harganya normalnya toko.
0: Normalnya ya? Udah harga toko tuh ya, berarti teman Pro 2 ya. Oke, jadi buat kamu yang ada acara
1: apapun
0: itu yang mau wah Coca-Cola kayaknya enak nih dijadiin ini buat ngeramein acara tuh juga bisa. Boleh banget ya nanti ya. Biasanya kayak gitu kalau mau ke sales biasanya ngubungin kemana kak?
1: Kalau ke sales biasanya saya DM aja ke Instagram Coca-Cola, di @biskuitcoca-cola. Nanti bilang aja mau dikirim di daerah Palur misalnya, kita carikan sales yang ada di Solo. Nah nanti setelah itu akan kontak-kontakan langsung sama tim sales yang ada di Solo.
0: Jadi bisa banget ya teman Pro 2 ya. Kalau mau ini juga kak, misalkan mau ada event kerjasama gitu sama Coca-Cola,
1: boleh bisa? Langsung aja DM ke Instagram, nanti biasa langsung dikasih kontak saya.
0: Sama langsung kontaknya kakak Afra ya, karena kakak Afra ini biasanya sering banget di event-event teman Pro 2. Saya juga pernah kemarin ketemu, baru event lari ketemu kakak Afra. Ada ini, ini kak Afra deh kayaknya. Tapi kak Afra ikut lari gak ya kemarin?
1: Saya
0: ya?
1: Gak ikut sih, saya lari dari kenyataan.
0: Nah itu dia ya. Oke, terima kasih banyak ya teman Pro 2. Nanti informasi selengkapnya tentang goodie bag, gift goodie bag ini nanti di WhatsApp lagi sama adminnya Pro 2. Kalau ini kak produk kedepannya nanti setelah cookies coklat ini,
1: setelah cookies black ini, kita kan punya cookies and cream kak, cookies bolong tapi ada creamnya.
0: I see.
1: Ya itu juga terbaru juga.
0: Oke.
1: Tapi kalau untuk kedepannya lagi ada apa? Tunggu aja.
0: Tunggu aja, karena banyak banget produknya teman Pro 2 ya. Ini dari manis-manisan ada, gurih-gurihan juga ada. Jadi buat kamu bisa pilih tuh mau beli yang mana. Ada di TikTok juga, @biskuitcoca-cola TikTok Shop ya. Itu banyak banget teman Pro 2 produk yang bisa kamu check out ya. Langsung aja bisa banget. Dan banyak promo juga ya kakak ya.
1: Banyak promo yang bisa didapatkan di sana juga.
0: Di TikTok Shop, biasanya promonya apa sih kak?
1: Biasanya itu kalau promo kita ada cashback. Gratis ongkir dan lain sebagainya.
0: Oke, dan itu biasanya kan biasanya ini kak, kalau misalkan mau beli produk makanan ya biasanya, nanti ini nih kalau makanan tuh masih takut nih, karena kan itu kan nanti misalnya takut kenapa-kenapa gitu.
1: Kalau di kemasan Coca-Cola itu ada barcode yang menjelaskan produk ini sudah aman atau tidak. Karena kan udah ada sertifikasinya ya. Jadi nanti bisa di scan aja. Oh itu udah ada barcode-nya dan di situ udah ada penjelasan bahwa ini sudah SN. Itu ada tuh.
0: Ada BPOM. Ya ini ya, BPOM ini ya. Ada nih di balik kemasan ya, kalau yang betul. Cookies black teman Pro 2 ya, ini
1: sebenarnya
0: bisa.
1: Di semua kemasan di ada sih, Kak.
0: Di belakang ya. Jadi kamu bisa langsung cek aja, ini juga sudah SNI pastinya ya, BPOM juga, langsung boleh kamu cek yang mempertanyakan, aman kok ya teman Pro 2 ya. Dan buat kamu yang mau kirim biasanya kirimnya berapa hari sih kak kalau produk gitu sampai di rumah tuh?
1: Kalau via TikTok itu maksimal 3 hari kerja. Kalau via distributor atau sales tergantung TikTokannya mereka ya kak ya. Bisa lebih cepat.
0: Jadi langsung aja teman Pro 2.
1: Rumahnya deket sama distributornya kan biasanya.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri, hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terus

0: prosesnya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Shirley, stop!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.
3: Masih barengan sama Kakak Afra dari Kokola nih, teman Pro 2. Boleh Kakak Afra ada sosial medianya bisa diakses kah?
4: Nah, buat teman Pro 2 bisa langsung aja follow di Instagram, Facebook, dan di TikTok di @biskuitkokola serta di @biskuit_kokola. Sama informasi lain seputar Biskuit Kokola bisa ke website di www.kokola.co.id.
3: Oke, silahkan dicek teman Pro 2 ya, yes. Dan akan ada event-event juga nantinya di Solo Raya juga ya, yang akan ada Kokola juga. Jadi buat kamu yang pengen cari-cari juga beli Kokola di mana, Bre? Bisa di mana aja, Kak?
4: Nah, ada di Indomaret, Alfamart, terus ada di toko-toko kelontong dan di grosir juga sudah ada.
3: Oke, di TikTok Shop juga bisa, TikTok teman juga Pro 2 bisa. Ya. Oke. Kakak Afra, terima kasih.
4: Terima kasih. Sehat banyak. Selalu sampai bertemu selalu, bulan depan ya, insyaallah.
3: Sebulan depan.
4: RRI Fest.
3: RRI Fest teman Pro 2 ya. Langsung kamu bisa cek nanti di Instagram. Terima kasih Kakak Afra, hati-hati di jalan. Selamat menikmati perjalanan di siang hari ini teman Pro 2. Masih barengan sama DJ Magenta sampai jam 3 sore nanti. Jangan kemana-mana. Di sini aja ya.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas,
0: wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

Jam 12 lebih 1 menit teman Pro 2 di siang hari ini ya. Saatnya Rolasans buat kamu yang pengen Rolasans bingung. Ah, Rolasans aja pakai Coca-Cola. Tuh, cila suaranya teman Pro 2 ya. Crunchy-crunchy gitu loh ya. Langsung ya, silahkan kamu bisa banget dapetin Coca-Cola yang tanya-tanya. Belinya di mana, Bray? Bisa langsung di TikTok Shop, bisa yang mau beli-beli online ya teman Pro 2 ya, di @biskuitcoca-cola silahkan di follow, di share juga ke siapapun, temenmu, sahabatmu, pacarmu, keluarga kamu, teman Pro 2 boleh banget. Dan tadi juga kakak Afra bilang udah tersedia di supermarket-supermarket terdekat ya, ada di Alfamart, Indomart, Super Indo. Tadi aku juga langsung beberapa hari kemarin langsung teman Pro 2 ya beli Coca-Cola di toko Madura, di warung Madura. Dan selamat buat kamu tadi yang sudah dapat satu goodie bag Coca-Cola, udah di WhatsApp ya sama adminnya Pro 2 ya. Silahkan bisa diambil teman Pro 2 di jam kerja, di office hour dari jam 8 sampai jam 4 sore. Yang mau mengambil teman Pro 2 silahkan, tadi udah di WhatsApp. Jadi boleh langsung datang ke sini, siapa tahu mau ketemu sama penyiar Pro 2 FM Solo juga.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Hah? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Aku mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo loh, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makanya pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

Emang ada, Bray, rolasan makan pakai biskuit emang enak. Eh, catur, coba dulu dong. Biskuitnya biskuit apa dulu? Biskuit Coca-Cola mah udah pasti enak ya, catur ya. Bisa dinikmati untuk menemani rolasan kamu, teman Produa, di siang hari ini sambil dengerin Produa FM Solo karena segmennya adalah bahas kulineran. Pas banget ya. Sudah ada Coca-Cola nih di tangan aku, teman Produa, dan masih full ya pastinya. Silakan teman Produa cari Coca-Cola ya, langsung rasakan sendiri kenikmatan dari Coca-Cola ini. Buat rolasan bisa, buat sarapan bisa, buat makan malam juga bisa gitu. Tuh. Siang Kak mau jawab punya Mas Catur. Boleh. Siapa ini? Siapa ini? Nomor baru Kak ini. Coba. Ini dari dari L. Gimana L? Biasanya beliau makan 3 bungkus nasi Padang baru kenyang. Emang iya Kak, Bro? Gokil juga. 3 bungkus nasi Padang. Wah, jujur sih respect ya buat Catur ya, karena bisa kuat loh 3 bungkus nasi Padang loh. Nah, kamu harus cobain Catur. 3 bungkus biskuit Coca-Cola cookies black. Ini dia. Setara dengan 3 bungkus nasi Padang kenyangnya. Karena ini bernutrisi dan banyak gizinya, teman Produa ya. Terima kasih banyak ya, L ya. Sudah masuk di WhatsApp ya. Sudah menjawab punya Mas Catur ya. Tuh, Catur. Emang iya Catur, 3 bungkus nasi Padang baru kenyang. Gokil, respect ya. Masih bahas kulineran teman Produa di siang hari ini, mau bahas apa? Boleh kasih tahu ya.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa mbak?
1: 5.000 mas.
0: Walah larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
2: Yo mbak,
0: mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui mas.
2: Yo wes, ini yo mbak.
1: Walah, kedimen duite, kok 1.000-an? Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini mas, 2.000-annya 2 lembar ada.
2: Ada juga dong mbak.
1: Jangkrik tenan, lah kuyo no duit pas.

kulineran teman Pro 2 ya, membahas kuliner-kuliner di Pro 2 FM Solo ini. Sudahkah kamu makan siang di siang hari ini teman Pro 2? Kalau sudah makan siang, menunya apa? Boleh dong spill-spill ya, karena biasa penyiar-penyiar Pro 2 ini kadang tuh bingung mau makan apa ya kalau di siang hari, karena biasanya tuh panas, tapi kebetulan ini sedang tidak panas ya cuacanya dan tidak ada matahari yang menyengat. Biasanya karena kalau siang tuh panasnya panas banget.

Di kulineran santai siang hari ini teman berdua dari rri.co.id yang katanya pengganti nasi bisa. Ada lontong. Cak lontong lagi. Hai. Pastinya kamu sudah tidak asing dengan lontong teman pro 2 ya, karena emang sangat dekat dengan keseharian terutama masyarakat Indonesia. Ada gak sih lontong di luar negeri? Di Eropa gitu?

Dari rri.co.id, jadi teman produa, lontong ini terbuat dari beras yang dimasak hingga padat dan dibungkus dan memiliki rasa yang cenderung netral sehingga mudah dipadukan dengan berbagai jenis lauk dan kuah. Tuh kan, sama kayak nasi kan? Makanan ini tidak hanya populer di satu daerah teman produa, tetapi hadir dalam beragam hidangan khas Nusantara. Iya sih, karena ini emang kayaknya emang makanan yang bisa dinikmati di daerah mana aja gitu. Di berbagai daerah teman produa, lontong dapat ditemukan dalam menu seperti lontong sayur, lontong balap. Wah, siapa yang menang? Who is winning? Lontong kari dan lontong cap gome hingga lontong yang disajikan bersama pecel atau sate. Kayaknya kebanyakan di sate nggak sih kalau lontong ini ya jadi pengganti nasi ya. Soalnya sate tuh pakai nasi juga enak-enak aja. Perbedaan pendamping tersebut teman berdua ya menjadi salah satu makanan yang mampu beradaptasi dengan tradisi kuliner masyarakat setempat, ya lontong ini. Keunggulan lontong terletak pada teksturnya yang padat tetapi lembut ketika disantap, dan rasa yang tidak terlalu kuat ini membuat lontong dapat menjadi pendamping makanan dengan cita rasa gurih, pedas, manis, maupun makanan yang punya cita rasa kaya akan rempah gitu. Walaupun si lontong ini udah ada dari lama teman produa ya, tapi lontong ini mampu bertahan di tengah perkembangan kuliner modern. Bahan dan cara membuatnya yang relatif sederhana ini membuat lontong tetap mudah ditemukan baik di warung makan, pasar tradisional, maupun tempat kuliner lainnya. Inovasi ya, lontong ini sangat amat cepat teman produa dan terus bermunculan, tetapi hidangan tradisional berbahan lontong tetap memiliki penggemarnya sendiri. Fleksibilitasnya juga jadi salah satu lontong yang tidak mudah kehilangan tempat di tengah perubahan selera masyarakat. Ketik satu kalau kamu fans lontong teman produa ya, dan informasi selengkapnya bisa langsung dicek di rri.co.id.

0: apa lo? Aku meh digowo ning ngendi iki?
1: Enggak, Mbak, terpaksa kami amankan. Ayo ikut saya ke posko sekarang juga.
0: Tapi, Mbak, anakku iki nangis. Rewel wae iki lo.
1: Ya, saya tahu, tapi kami tetap harus bawa Mbak ke posko karena Mbak buang sampah di sungai.
0: Bu, tolong saya jangan dihukum, Bu.
1: Jadi Mbak tahu Mbak salah?
0: Ya tahulah. Gini-gini saya ini kan juga bisa baca tulisan. Dilarang buang sampah di sungai.
1: Nah terus kenapa Mbak tetap nekat buang sampah di sungai?
0: Biar nggak suleten ibu saya itu loh, Bu. Ngomelin saya terus. Tambah tangisan anak saya ini. Stres lama-lama saya.
1: Suleten itu hanya mitos loh, Mbak. Mbak bisa kena pasal pidana kalau buang sampah di sungai. Penjara 3 bulan.
0: Wadudu, ojo to, Bu. Pieng ku anakku sopo sing openi.
1: Lah iya, mulo to, Mbak.
2: Stop buang popok bekas di sungai.

Mau bacain WhatsApp dulu teman berdua ya. Di siang hari ini ada WhatsApp dari L. Siang Kak, izin request lagu Sadrah dari For Revenge buat teman saya yang kalah dengan masa lalunya. Aduh, kalah dengan masa lalunya. Semangat ya, brother ya. Dari Budi untuk Martin. Oi Martin, silahkan Martin login Mobile Legend. Silahkan pakai Freya Hyper atau mungkin Estes Hyper nanti di TB sama teman-temanmu, bro. Thank you so much ya, ditunggu request lagunya ya. Lanjut lagi teman Pro 2 dari siapa nih? Catur. Dari Catur. Ada tuh oh tadi ya. Braji mau diputerin lagu dong, Rambut Warna-Warni. Terima kasih. Itu lagunya Eklat ya. Iya kan lagunya Eklat kan? Oke, thank you. Catur boleh ya, bro ya. Gimana, bro? Sarapan apa? Balmon aja. Nah, silahkan Balmon Hyper boleh. Balmon Hyper boleh. Popol Kupa Hyper boleh, Tigreal Hyper boleh, silahkan sesuka kamu teman Pro 2 yang sedang merasa kalah dengan masa lalunya, silahkan login langsung add di Mobile Legend, silahkan mau pakai Hyper apa, bebas, teman-temanmu siap.

Sadrah teman Pro 2 buat kamu yang kalah dengan masa lalunya. Di jam 13 lebih 2 menit ya. Habis ini segmennya olahraga teman Pro 2. Jadi buat kamu yang sedang merasa kalah dengan masa lalunya, tinggalkan saja. Silahkan langsung ambil peralatan olahraga kamu, langsung berolahraga. Jangan lupa buat bakar memori, bakar kalori maksudnya.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Shakhtar Donetsk, teman berdua, akan menggunakan Stamford Bridge ya di London, kandangnya Chelsea, sebagai stadion kandang untuk menjalani pertandingan pada fase Liga Champions di musim ini. Dan kepastian tersebut diumumkan oleh Shakhtar dan Chelsea secara bersamaan di hari Jumat kemarin, teman berdua ya. Dan dilansir dari Reuters, keputusan ini diambil setelah Shakhtar Donetsk masih belum dapat kembali menggunakan Donbas Arena yang berada di Donetsk. Stadion tersebut sudah tidak menjadi markas Shakhtar Donetsk, teman berdua, sejak konflik bersenjata di kawasan Donbas di tahun 2014. Kemudian situasi semakin sulit setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022. Shakhtar Donetsk ini, teman berdua, jadi salah satu apa ya? Bisa dibilang kuda hitam di setiap fase Liga Champions gak sih? Enggak, tapi aku tuh selalu, walaupun gak setiap musimnya ya, tapi aku tuh kalau mendengar Shakhtar Donetsk ini pasti langsung keinget sama tim kuda hitam di Liga Champions gitu. Dulu tuh ada pemainnya, ada Luis Adriano, ada Yarmolenko juga saat itu, teman berdua. Iya gak sih? Kayaknya iya deh. Jadi itu cukup membekas ya di ingatanku sebagai penikmat bola, apalagi dulu Shakhtar Donetsk ini sering banget ketemu sama Real Madrid di season ya 2014-an lah, teman berdua lah. Dan dalam beberapa tahun terakhir, Shakhtar Donetsk harus berpindah-pindah stadion untuk melakoni pertandingan. Laga domestik Shakhtar Donetsk, teman berdua, digelar di Kiev dan Lviv. Sedangkan pertandingan kompetisi Eropa sebelumnya berlangsung di sejumlah kota seperti Hamburg, Warsawa, Gelsenkirchen, Krakow, hingga Ljubljana. Susah sekali ya namanya ya. Stamford Bridge kemudian menjadi pilihan setelah Chelsea tidak mendapatkan tiket ke UFC ya, ke UFC, UCL. Dan The Blues hanya mampu menyelesaikan kompetisi Liga Premier Inggris musim lalu di peringkat ke-10, teman berdua. Sehingga Stamford Bridge akan menjadi kandang Shakhtar Donetsk di fase Liga Champions nanti. Informasi lengkapnya bisa langsung cek di website rri.co.id.

0: Hit the same.
1: Begah banget. Udah ah, kenyang.
2: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
1: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
2: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih, buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
1: Hah? Kok bisa?
2: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
1: Wah.
2: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan, tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
1: Waduh.
2: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah, dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
1: Walah, gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
2: Gitu dong.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 ya, masih menemani kamu Jaja Majenta sampai jam 3 sore nanti. Masih lama lah ya Teman Pro 2. Mau bacain WhatsApp dulu dari RBM Family. Selamat siang Pro 2, selamat siang. Ayo Mas JJ makan siang nasi plus telur dadar sambil ngirimin gambarnya. Aduh ini sih enak banget ya, jujur Teman Pro 2. Kok jadi pengen ya. Mas JJ sudah makan siang belum? Apa siaran sambil makan? Aduh aku sih kalau makan berat belum ya dari sarapan tadi Teman Pro 2. Karena aku tuh kalau siaran jam 10 ya, jam 10 sampai jam 3 itu gak tahu kenapa malas makan ya. Rasanya tuh kayak gak pengen makan, cuma ya lapar tuh kadang lewat-lewat aja gitu. Tapi enggak sih, enggak pengen makan. Kenapa ya kalau siaran siang ya. Tapi aku tadi sudah makan Coca-Cola Teman Pro 2. Eish, pendamping makan siang kamu ya, bisa banget ini Coca-Cola. Aku tadi udah makan sih Coca-Cola sama Bre Rido sama Bre Isan juga. Jujur sih enak banget ya, cukup untuk membuat aku kenyang di siang hari ini ya. Mas JJ selamat bertugas. Terima kasih RBM Family. Selamat makan ya, selamat menikmati nasi plus telur dadar yang kamu pamerkan ke aku di siang hari ini. Yang membuat aku jadi pengen. Eish, aduh enak banget sih jujur. Padahal gak pakai lauk yang lain ya RBM Family ya. Emang kayaknya telur ini jadi salah satu makanan yang emang kayaknya gak usah deh pakai pendamping makanan lain gitu. Nasi ya udah nasi sama telur dadar atau enggak telur ceplok udah gitu aja.

0: Jadi ini saya kirim krisnya ya, Mas?
1: Iya, Ibu. Silakan dikirim krisnya karena segera akan kami proses dan melakukan pembayaran.
0: Oh, iya, iya, iya.
2: Lapliku ayangku, bebek kuning sih. Itu kamu mau ngapain?
0: Ini loh, Bejo. Ada customer bilang mau bayar. Terus aku suruh ngirimin krisnya.
2: Nah, ini. Sek. Sini. Mas, awas ya kamu. Nomormu nanti saya laporin ke polisi. Tuh kan Ningsih, ini tuh penipu. Buktinya langsung ditutup.
0: Walah Jo, Bejo, hampir aja aku ketipu.
2: Makanya Ningsih, zaman sekarang itu kita harus wasiat. Meninggoy dong, waspada. Sering-sering baca berita anti hoax kayak di websitenya Komdigi atau portal berita terpercaya misalnya di rri.co.id. Intinya kita harus memperbanyak literasi media.
0: Berarti kalau literasinya masih sedikit, itu milih literasi.

Manchester United resmi mendatangkan gelandang Carlos Baleba, teman berdua, bernilai 70 juta pound sterling dari Brighton. Nilai kesepakatan transfer mencakup biaya awal sebesar 65 juta ditambah bonus senilai 5 juta. Emang Carlos Baleba ini di dua musim terakhir ya, teman berdua, emang jadi rebutan tim-tim besar. Suara apa itu? Tiba-tiba ketok-ketok loh ya. Udah jadi rebutan tim-tim besar di Premier League, teman-teman, Pro 2. Tidak hanya Manchester United aja, kemarin juga kayaknya banyak banget ya, ada Liverpool juga kayaknya ya, Chelsea juga yang emang kayaknya minat sama Carlos Baleba ini, teman-teman, Pro 2. Karena kalau dilihat dari permainannya ya, dari highlight ini cukup panjang ya, walaupun kalau highlight itu semua pemain kayaknya emang kalau di highlight itu jadi bagus-bagus gitu, karena kan cuma diambil cuplikan-cuplikan, namanya juga highlight ya kan. Dan dari Brighton, teman berdua, menyertakan klausul persentase penjualan kembali untuk masa depan Carlos Baleba. Kepindahan Carlos Baleba, teman berdua ya, pemain asal Kamerun menjadi amunisi baru The Red Devils demi memuluskan langkahnya untuk mengarungi Liga Premier Inggris di musim 2026-2027. Dan dilansir dari rri.co.id ini, teman berdua ya, manajer Setan Merah merekrut Baleba untuk memperkuat lini tengah dalam mengarungi kompetisi di musim ini. Selain Carlos Baleba, udah ada Yuri Tielemans dan juga Andre Santos yang sudah melengkapi rekrutan gelandang Manchester United untuk musim 2026-2027. Kayaknya untuk gantiin Casemiro gak sih, teman Pro 2? Informasi selengkapnya bisa banget kamu langsung cek di portal informasi terpercaya rri.co.id.

Next hour is gonna be entertainment talk, teman Pro 2, bahas-bahas yang menghibur ya, entertain-entertain di jam terakhir Jajan Majenta siaran. Habis ini buat kamu yang mau WhatsApp masih boleh banget 081327866966.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Kau,
0: Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

Toei Animation, teman Pro 2, baru saja mengumumkan dua film animasi One Piece yang akan tayang dalam beberapa tahun ke depan. Film terdekatnya adalah One Piece ya, teman Pro 2 ya. Dengan judul film God Valley, salah satu tragedi, kejadian teman Pro 2 di cerita One Piece yang emang masih jadi pertanyaan dan masih jadi misteri besar di dunia One Piece.

Itu dia teasernya teman Pro 2. Jujur merinding banget sih, serius. Dan di kemarin ya teman Pro 2 ya, selain God Valley yang dijadwalkan akan hadir pada musim panas di 2027, akan disusul sama One Piece film. Nah ini bacanya gimana ya? BAAD atau BAAD di tahun 2029 nanti. Dan berdasarkan pengumuman di situs resminya One Piece juga, keduanya diperkenalkan lewat video teaser dalam rangkaian One Piece Day 2026 di Tokyo, Jepang hari Minggu kemarin. Dan untuk God Valley, teman Pro 2, ya sudah pasti ya. Siapa yang paling ditunggu-tunggu di God Valley? Rox di Sebek, Goldie Roger, dan juga Monkey D. Garp. Para warga D ini ya, marga D ini teman Pro 2, emang banyak banget spekulasi yang bilang kalau tiga warga D ini jadi kunci di kejadian God Valley yang sampai sekarang tuh masih bertanya-tanya para fans. Sebenarnya sih yang terjadi lengkapnya sih seperti apa sih ya, karena kalau di animenya ya, di manganya emang udah diceritain sih, gue juga sempet muncul itu waktu flashbacknya si Kuma teman Pro 2 itu, jujur baru kelihatan sedikit aja itu udah kayaknya rasanya itu udah, wah gila ini kayaknya ngeri banget ya. Dan sesuai judulnya, film ini akan membawa insiden God Valley ke layar lebar. Peristiwa yang terjadi 38 tahun sebelum cerita utama One Piece itu mempertemukan kelompok Roger Pirates dan juga Angkatan Laut hingga para bangsawan dunia dalam satu konflik besar yang kemudian mengubah sejarah dunia bajak laut. Aku ngikutin One Piece sangat, I very very love One Piece teman Pro 2, tapi aku belum ada satupun film dari One Piece yang aku tonton ya, karena katanya ada film yang emang gak masuk ke canon gitu, gak masuk ke jalan cerita utama One Piece gitu, tapi kayaknya God Valley ini aku akan nonton sih ya. Tapi masih di tahun 2027 nanti teman Pro 2, jadi buat kamu para nakama sabar-sabar dan pastinya sehat selalu.

0: Halo Manis. Manis, mau kemana? Aha dong.
1: Yang manis itu emang berbahaya. Sama bahayanya dengan makanan dan minuman yang manis yang selalu menggoda. Ukur konsumsi gula harian kamu agar terhindar dari penyakit degeneratif.

Masih di Santai Siang Teman Pro 2 sampai jam 3 sore di jam terakhir aku siaran ya. Yang mau WhatsApp silahkan 081327866966. Dan buat kamu Teman Pro 2, jangan lupa buat follow sosial media, ada di TikTok dan juga Instagram @RRIPro2Surakarta. Karena akan ada ya di bulan September ini, akan ada serangkaian acara yang ada di RRI Surakarta. Buat kamu nantinya yang bertanya-tanya, silahkan kepoin di sosial media TikTok, Instagram @RRIPro2Surakarta. Akan ada RRI Fest juga. Akan ada gak mau spoiler ya. Silahkan dicek Teman Pro 2 langsung ya. Di RRI Pro 2 Surakarta bisa. Di Instagram dan TikTok juga bisa banget. Buat kamu nanti yang mau ketemu-ketemu sama penyiar Pro 2. Nanti RRI Fest Teman Pro 2 ya. Kasih spill dikit deh. Akan ada Jalan Sehat Teman Pro 2 ya. Ya, Jalan Sehat agenda tahunan wajib RRI Surakarta, silahkan nanti kamu bisa cek informasi selengkapnya. Kapan sih Bray? Jam berapa Bray? Silahkan Teman Pro 2, pokoknya follow dulu Instagram dan TikTok @RRIPro2Surakarta.

0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.
1: Teman Pro 2, musim kemarau panjang sering membawa ancaman kekeringan dan kebakaran hutan. Tapi, kita semua bisa ikut mencegahnya. Pastikan penggunaan air di rumah lebih bijak. Tutup kran saat tidak dipakai. Manfaatkan air hujan saat musim penghujan. Dan kurangi penyiraman yang tidak perlu. Langkah kecil ini bisa menjaga cadangan air untuk banyak orang. Untuk mencegah kebakaran hutan, hindari membakar sampah di area terbuka. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Dan segera laporkan titik api ke petugas jika melihat asap mencurigakan. Ingat, hutan yang kita jaga hari ini adalah kehidupan yang kita wariskan esok hari. Mari bersama cegah kekeringan dan kebakaran hutan.
0: Save nature, save future. Jaga alam, selamatkan masa depan.

Lisa Blackpink Teman Pro 2 mengungkap cuplikan single terbaru berjudul Sawadika yang menjadi bagian dari proyek musik terbaru dari Lisa Blackpink. Potongan lagu tersebut diperkenalkan sebagai single prarilis menuju EP Press Play. Dilansir dari rri.co.id Teman Pro 2 ya, Selasa 25 Agustus 2026. Sawadika ini dijadwalkan akan dirilis pada 3 September 2026. Berarti bulan depan ya, karena ini sudah masuk ke akhir bulan Agustus. Tidak terasa Teman Pro 2 ya, habis ini pasti lagunya selain Sawadika yang akan diputar di mana-mana, pasti akan ada Wake Me Up When September Ends. Dan EP Press Play nanti akan menyusul pada 23 Oktober tahun ini 2026 ya Teman Pro 2 ya. Dan perilisan tersebut menandai kelanjutan aktivitas solo Lisa Blackpink setelah sebelumnya menghadirkan berbagai karya musik. Sebelumnya Lisa Blackpink ini Teman Pro 2 ya, ini juga menghadirkan album solo perdananya, karena lagu-lagu Lisa ini juga banyak banget ya yang ada di playlistnya Pro 2 ya. Di album Alter Ego pada tahun 2025 yang memperluas perjalanan musiknya Lisa di luar sama Blackpink. Album tersebut menghadirkan sejumlah lagu yang pastinya kamu pasti udah sering denger ya di playlist Pro 2. Ada Rockstar, ada New Woman, ada Moonlit Floor yang Kiss Me itu ya, dan juga Born Again. Dan Rockstar jadi salah satu karya yang menandai perjalanan solo Lisa setelah dirilis pada Juni 2024. Lagu tersebut kemudian menjadi bagian dari Alter Ego bersama sejumlah karya lain yang memperlihatkan karakter musik Lisa. Gimana Teman Pro 2 buat kamu fans Lisa atau mungkin fans Blackpink lah ya, di antara 4 member Blackpink mana yang menurut kamu lagunya paling relate, paling masuk seleranya ke kamu?

Teman berdua udah mau jam 3 sore, thank you so much ya yang sudah menemani Jejemat Jenta pokoknya di siang hari ini. Terima kasih sudah menemani kengantukan di siang hari ini teman berdua ya. Selamat beraktivitas, pokoknya buat kamu hari ini lancar-lancar. Jangan dipindah frekuensinya, di sini aja di 105,5 Pro FM Solo, teman terbaik kamu. Thank you for having me, bye-bye teman.

0: guys, ketemu lagi di channel aku Sherly Anjali, teman terbaik kamu. Kali ini ada teman aku, Nuri.
1: Hai.
0: Ada Dinar.
2: Hai.
0: Kapan nih kalian dapat kuis dadakan? Kuis ini akan menentukan kecintaan kamu pada Indonesia. Lagu dari daerah mana ini?
3: Burung kakak tua hingga di jendela.
2: Emangnya itu lagu daerah ya?
4: Bukannya itu lagu anak-anak?
2: Sulawesi kali.
0: Papua kali. Bukan, ini itu lagu dari Maluku dan Maluku Utara. Kita lanjut.
3: Mana di mana anak kambing saya? Anak kambing saya
2: ada di kandang Pak Wijo.
5: Itu siapa?
2: Tetanggaku.
0: Sudah. Ini itu lagu dari Nusa Tenggara Timur. Nuri, no. Dinar juga no.
1: Ya.
0: Berapa kalau skor kamu? Kenali yuk negara kita biar kita makin cinta sama Indonesia.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah hati, Tito Aditya. Lelah sungguh bersusah. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.

dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya, WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Ngapain kamu, Cit?
1: Buang sampah.
0: Citra, kok buang sampah sembarangan gitu sih?
1: Ya kan cuma sebungkus kecil doang, Sher. Nanti juga hilang sendiri.
0: Hilang sendiri. Kecil-kecil gitu plastik juga kali. Terurainya bisa lama banget, puluhan sampai ratusan tahun. Apalagi kalau sampai menyumbat saluran air, bisa banjir tempat ini.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, akibatnya sengeri itu, Citra.
2: Stop, Sher Lister!
0: Kenapa kamu, Cit? Kenapa?
1: Kita putar balik, mau nggak? Mau ambilin sampah yang tadi aku buang di jalan.
0: Daripada buang sampah sembarangan, disimpan dulu kan bisa.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: 105,5 Pro 2 FM Solo,
2: teman terbaik kamu.
1: Yay, teman Pro 2, akhirnya kita datang lagi di hari Rabu ini. Yo. Ya, tanggal 26 Agustus yang berarti waktunya kamu balik lagi untuk kerja.
2: Kerja lagi, teman.
1: Dan beraktivitas ya, teman Pro 2 ya. Yang aku lihat hari ini tadi jalanan jujur ramai banget karena mungkin habis libur dan balik lagi untuk back to reality. Jadi lebih ramai sih jalanan sekolah. Tapi yang aku notice tadi beberapa sekolah sih sekolah negeri ya kebanyakan itu tuh pada pakai pakaian muslim, teman kedua. Iya? Kayaknya sih merayakan Maulid Nabi kemarin deh.
2: Oh gitu.
1: Iya tadi kayak
2: tuh?
1: Banyak.
2: Kamu lewat mana tuh?
1: Aku lewat depan pom bensin Manahan sih, itu SMK apa ya, itu kecantikan atau apa gitu.
2: SMK 4.
1: Iya itu, tadi kok pada pakai baju muslim, yang cowok pakai baju koko gitu. Kayaknya sih hari ini yang pada sekolah sih belum mapel-mapel amat ya kayaknya ya. Dan mungkin yang baru balik kerja lagi, ya semoga kerjanya gak numpuk ya teman Pro 2 ya. But anyway, hari ini jam segini teman Pro 2 kita masih di Plat AD seperti biasa. Bakalan kasih info seputar Solo dan sekitarnya. So buat kamu yang punya info juga terkait apapun itu, situasi tentang Solo, tentang anak muda, tentang yang lagi viral apa sih teman Pro 2, boleh kasih update ke kita teman Pro 2.
2: Yoi, sampai jam 4 ya teman Pro 2, kita ada di Plat AD, info Solo Raya dan sekitarnya buat kamu nanti.

0: Ya, halo.
1: Dek, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes.
0: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro,
0: wes lah, ayo.
2: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong di kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dek, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?

0: Masih di Plat AD teman Pro 2. Dan kali ini kita pengen kasih sesuatu yang sebenarnya ini di ranah kita kita. Jadi, aduh serius banget ya kayaknya ya. Kayak ini rumah tuan rumahnya di sini teman Pro 2. Di RRI Surakarta, bukan di kita ya. Tapi di RRI Surakarta teman Pro 2.
1: Karena memang pada dekat-dekat ini ya, waktu dekat ini teman Pro 2 akan ada yang namanya RRI Fest 2026 yang akan menjadi ruang kolaborasi RRI dan masyarakat Solo Raya nih teman Pro 2.
0: Yeay.
1: Yes, betul banget. Tahun lalu kan kita juga udah ada RRI Fest 2025 dan tahun ini juga hadir lagi acara yang mungkin dinantikan dan ditunggu-tunggu oleh masyarakat Solo juga pastinya, karena memang terbuka untuk umum ya Tika ya.
0: Iya, terbuka untuk umum dan ya pokoknya kamu datang aja teman Pro 2 dan pokoknya dan pokoknya mulu.
1: Pokoknya mulu.
0: Simak terus nanti pasti ada door prize dan sebagainya. Nah, gitu kayak tahun lalu lah insyaallah ya.
1: Oke. Nah, RRI Surakarta ya teman Pro 2 ini menyiapkan rangkaian kegiatan RRI Fest 2026 yang akan digelar secara serentak di 69 satuan kerja Radio Republik Indonesia di seluruh Indonesia. Banyak ya. Kegiatan tersebut ini menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio ke-81 tahun yang puncaknya ini diperingati pada tanggal 11 September 2026.
0: Wow.
1: Bentar lagi. Ada juga dari kepala RRI Surakarta. Oke, kenapa?
0: Bunyi.
1: Oke, baiklah kita lanjut ya. Ada dari kepala RRI Surakarta, Iwan Martono, ini juga mengatakan teman Pro 2 bahwa RRI Fest merupakan kegiatan rutin tahunan yang dikemas dengan berbagai aktivitas dari bidang olahraga, sosial, seni, hingga hiburan pastinya juga ada. Sejumlah kegiatan yang disiapkan antara lain yaitu adalah jalan sehat udah pasti, donor darah iya, bakti sosial juga ada. Terus ada ajang sana ke panti asuhan serta ada juga bintang radio.
0: Itu
1: jadi
0: dia.
1: Banyak teman Pro 2. Mungkin kalau tahun lalu kalau enggak salah yang ikut jalan sehat itu berapa ya?
0: Antara 5.000-an.
1: 5.000 sampai 6.000 ya.
0: Yes.
1: Kalau enggak salah itu banyak banget dan kita nantikan tahun ini nanti tanggal berapanya pokoknya
0: tungguin aja teman Pro 2 ya. Dan menurut Bapak Iwan sendiri teman Pro 2, kegiatan olahraga berupa jalan sehat akan digelar pada September ini ya. Jadi kamu stay tune terus sebelum peringatan radio pada 11 September teman Pro 2. Selain itu, RRI Surakarta juga menyiapkan berbagai kegiatan yang melibatkan masyarakat Solo Raya. Di antaranya ada pagelaran wayang orang dan juga ketoprak spesial teman Pro 2.
1: Ya,
0: benar banget. RRI Surakarta juga menargetkan nih teman Pro 2 sedikitnya 500 masyarakat dapat terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest 2026. Dan pelibatan masyarakat tersebut diharapkan semakin mempererat hubungan antar RRI dengan pendengar dan masyarakat pastinya.
1: Wow, ini minimal 500 ya diharapkan ya, kalau bisa
0: lebih
1: 500
0: ya.
1: Ini 500 pasti kayaknya lebih. Kamu kalau nebak nanti yang akan datang lah ya, at least di jalan sehat juga pastinya yang paling ramai gitu ada berapa sih?
0: Aku tebak
1: kira-kira
0: 10.000.
1: Wow, banyak banget ya.
0: Iya, 10.000.
1: Kemarin 6.000.
0: Iya, ini bertambah jadi 10.000.
1: Dari luar kota juga.
0: Iya, pasti. Aku yakin banget.
1: Iya, oke, baiklah. Nah, sementara itu ada juga dari Ketua RRI Fest 2026, Aditya Wardana. Ini juga bilang teman Pro 2 bahwa RRI Fest ini menjadi wadah bagi RRI untuk membangun sinergi dengan masyarakat maupun pemangku kebijakan. Nah, rangkaian kegiatan tidak hanya bergerak di bidang seni dan hiburan aja, tapi juga mencakup UMKM, digital activation, penghijauan, dan berbagai kegiatan lainnya. Aditya juga menilai kolaborasi tersebut menjadi salah satu bentuk kontribusi RRI kepada masyarakat sekaligus membuka ruang interaksi yang lebih dekat dengan pendengar teman Pro 2. Ya, intinya harapannya ya teman Pro 2, RRI Fest ini dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya.
0: Betul.
1: Dan pastinya bisa menjadi ruang bagi RRI untuk memberikan kontribusi terbaik bagi masyarakat dan pendengar. Jadi tungguin aja buat kamu yang kepo kapan ini acaranya bla bla bla dan lain sebagainya, kamu pantengin terus di IG-nya RRI Surakarta juga bisa.
0: Atau
1: follow
0: di
1: juga. Terus
0: RRI Pro 2 juga bisa teman Pro 2, nanti banyak seputar bintang radio ya terutama dan juga RRI Fest. Pokoknya rangkaiannya semuanya udah kita persiapkan semata mungkin teman Pradua. Jadi kamu datang aja, ramein, bawa rombongan kamu, pokoknya bawa se-RT-RT kesini ya teman Pradua, untuk meramaikan acara RRI Fest 2026.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Dongker Teman Pro 2 akan merilis album kedua bertajuk Melankolia Radikal pada Jumat 28 Agustus 2026 di berbagai layanan streaming digital. Album yang berisi 11 lagu ini diperkenalkan melalui showcase Melankolia di Kolong di bawah jembatan UGM Yogyakarta dengan konsep pertunjukan musik di ruang publik dan penonton membawa donasi berupa beras atau buku layak baca sebagai pengganti tiket. Showcase tersebut Teman Pro 2 juga menjadi ajang Dongker memperkenalkan sejumlah materi album termasuk artwork Melankolia Radikal yang merupakan interpretasi dari karya Agan Harahap I Was Punk Before You. Album ini Teman Pro 2 menjadi rilisan album kedua Dongker setelah Cherry Businesses pada 2024 serta album kolaborasi bersama Jason Ranti pada 2025.
0: Info Pro 2.
2: Ryan Gosling Teman Pro 2 resmi dipastikan memerankan Johnny Blaze dalam film Ghost Rider produksi Marvel Studios. Pengumuman tersebut disampaikan di San Diego Comic Con 2026 mengakhiri spekulasi panjang soal keterlibatan Gosling di Marvel Cinematic Universe dengan film dijadwalkan tayang pada tahun 2028. Film ini Teman Pro 2 akan disutradarai oleh Shawn Levy dengan naskah karya Jonathan Tropper. Dan kehadiran Gosling Teman Pro 2 sebagai Ghost Rider ini mendapatkan sambutan positif dari Presiden Marvel Studios Kevin Feige dan menjadi salah satu pengumuman terbesar Comic-Con 2026 bersama proyek Black Panther 3 dan Avengers Doomsday.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2. Info Pro 2.

0: Begah banget. Udah ah, kenyang.
1: Eh, itu nasi di piring masih banyak, Ki. Main udahan aja. Mubazir tahu.
0: Ya elah, Sil, santai kali. Cuma tinggal 3 suap doang. Gak bakal bikin dunia kiamat juga, kan?
1: Iya, dunia sih gak kiamat. Tapi air kita yang sekarat, Ki. Kamu tahu gak sih? Buang 3 suap nasi itu sama kayak ngebuang bergalon-galon air bersih.
0: Hah? Kok bisa?
1: Ya bisa lah. Produksi buat hasilin 1 kg beras aja, itu tuh butuh ribuan liter air.
0: Wah.
1: Makanya, pas kamu buang sisa nasi itu, kamu gak cuma buang makanan. Tapi juga ngebuang ratusan liter air bersih yang dipakai petani kita buat irigasi.
0: Waduh.
1: Food waste itu otomatis jadi water waste. Nah dampaknya itu tuh bisa kemana-mana, termasuk perubahan iklim.
0: Walah gitu toh. Yowes, kalau gitu tak makan habis deh.
1: Gitu dong.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Saatnya kita update kondisi jalan yuk. Dari sisi Rum Dinas Perhubungan Kota Surakarta, ini dia info lalu lintas Pro 2.
2: Balik lagi teman Pro 2, masih di sore ceria ya. Tapi sebelum kita mulai lagi, kita info lalu lintas dulu bareng Dinas Perhubungan Kota Surakarta. Sudah ada siapa di sana?
3: Mari ya.
2: Baik, silakan informasinya.
3: Baik, kita mengingat pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta sore hari ini pukul 16.17 menit untuk cuaca di Kota Surakarta saat ini cukup cerah. Kita informasikan pantauan arus lalu lintas Kota Surakarta dari barat, yaitu di kawasan Simpang Leco terpantau arus lalu lintas dari arah barat menuju Kota Surakarta ramai lancar, kendaraan dominasi kendaraan roda empat pribadi maupun kendaraan besar. Menuju di kawasan Simpang Tiga Kerten, arus lalu lintas dari arah barat maupun dari arah timur terpantau cukup ramai lancar. Menuju Simpang Empat Purwosari dari arah barat terpantau saat ini antrian panjang. Kemudian kita menuju di Simpang Empat Gendengan atau Jalan Slamet Riyadi, dari Simpang Empat Gendengan menuju ke timur sampai dengan Bundaran Glagak. Di Simpang-Simpang Apeman, Nonongan maupun di Pasar Pon terpantau cukup ramai lancar dari arah barat. Menuju di Simpang Empat Ngemplak, arus lalu lintas saat ini terpantau dari arah barat maupun dari arah timur terpantau cukup ramai. Kemudian kita menuju di kawasan Dawung. Saat ini Dawung terpantau dari Solo Baru menuju ke Surakarta cukup lancar. Kemudian dari arah Solo yang menuju ke Solo Baru juga terpantau ramai lancar. Kita menuju di kawasan UNS. Saat ini terpantau dari arah timur yang masuk maupun keluar ke Surakarta terpantau cukup lancar. Kemudian di Simpang Sekar Pace dari arah timur saat ini antrian cukup panjang. Kendaraan didominasi kendaraan roda empat pribadi. Untuk itu kami mengimbau kepada warga masyarakat Kota Surakarta maupun yang di luar Kota Surakarta untuk selalu mencari jalur-jalur alternatif, dan kami juga menginformasikan apabila ingin memantau keadaan lalu lintas Kota Surakarta secara streaming bisa di-download aplikasi Dipantau Lalin Surakarta. Dan kami juga menginformasikan apabila keluar rumah agar selalu menaati tata tertib lalu lintas yang ada di Kota Surakarta agar selamat sampai tujuan. Demikian pantauan lalu lintas sore hari ini tertib lalu lintas cermin budaya wong Solo. Selamat sore.
2: Baik, terima kasih atas informasinya dan selamat bertugas kembali.
1: Biar perjalananmu tetap lancar dan aman. Info lalu lintas Pro 2.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Mungkinkah kita akan bersama? Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus. Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta. Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
1: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
2: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir kali, Wijaya 80.
3: Inikah kisah cinta yang ku alami?
0: Lestari Merdu, Afgan.
4: Lestari Merdu, Insan Hati Bersatu.
0: Firasat, Marcel.
5: Firasat.
0: Kau, Glenn Fredly.
6: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
7: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: Oke deh teman Pro 2, kita menyapa lagi teman Pro 2 yang ada di WhatsApp ya.
1: Oke.
0: Setelah tadi kita ada info lalu lintas dan hari ini gak ada obrolan ya teman Pro 2. Mungkin besok kali ya ada obrolan teman Pro 2. Nah mau bacain, sebenarnya ini udah tadi jam 3 kurang tapi gak apa-apa. Siapa tahu belum diputar sama penyiar siang ya.
1: Ada siapa?
0: Katanya dari Avan.
1: Oke.
0: Min mau request lagu Hati-hati di Jalan dari Tulus. Boleh. Apakah masih relate sama kamu jam segini, Avan? Kalau kita puterin enggak apa-apa kah?
1: Itu di situ namanya Avan ya?
0: Iya.
1: Di sini kok beda ya?
0: Loh.
1: Emang kadang kok beda kayak gitu? Gini ya, teman Pro 2. Kok di WhatsApp tuh di
0: jujur di sini Avan. Kok di situ?
1: Iya, di sini.
0: Jadi nama kamu siapa
1: disini
0: nih?
1: Di sini Mahfaz.
0: Avan atau Mahfaz nih kak?
1: Beda ya, ada dua nama ya. Sama-sama Ava sih sebenarnya ya.
0: Ya
1: udah nanti diputerin sama Atika Raharja ya lagunya. Hati-hati di Jalan dari Tulus. Dan pastinya hati-hati di jalan juga buat kamu semua teman Pro 2 yang lagi di perjalanan gitu ya. Jangan ngebut-ngebut, pelan aja, yang penting sampai gitu. Oke, selain dari aku manggilnya siapa ya? Avan ya. Selain dari Avan, kita beralih ke teman Pro 2 dari Pontianak, ada David Siburian, Kalimantan Barat ya. Ini pengen request lagu dari Tulus juga.
0: Wow.
1: Teh Hijau tapi.
0: Tapi agak nanti ya. Berarti ya, kita jeda dulu baru kita puterin lagi yang
1: Betul.
0: Teh Hijau.
1: Betul. Plus kirim salam aja buat pendengar radio semuanya ya. Dan khusus buat Pak Pendeta Ismail yang tetap semangat dalam pelayanan. Puterin, makasih. God bless you. God bless you tuh. Thank you ya.
0: Thank you.
1: Teman Pro 2 David ya, nanti diputerin juga. Dan mungkin dari teman Pro 2 yang lainnya yang pengen request lagu juga boleh di sore hari ini karena kita free gitu ya. Nanti kita tunggu dan mau update-update juga boleh ke WhatsApp di 081-327-866-966. Kita tungguin teman Pro 2.
0: Yoi, puterin dulu deh tadi hati-hati di jalan buat kamu teman Pro 2 yang di jalan di jam-jam segini pulang kerja atau pulang sekolah, hati-hati ya buat kamu.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis-wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Huh? Anu pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih pak.
2: Waduh, mandi lagi.
0: Waduh,
2: aku.
0: Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan Inak Bejo nunggu lama.
0: Eleh, makane pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Pengen denger radio tapi mau yang praktis? Download aja RRI Digital, udah tersedia di App Store maupun Play Store. Solusi informasi dan hiburan yang praktis buat kamu. Dengerin terus ya RRI Prodo FM Solo, teman terbaik kamu. Lanjut lagi teman Pro 2 di sore ceria, mau kasih info-info lagi lah ya. Alright. Teman Pro 2 ya.
1: Nah ini ada info film aja ya teman Pro 2 yang mungkin kemarin belum nonton filmnya ini. Film apa tuh? Nah, ini film Ghost Rider lagi ya, enggak dong. Ghost in the Shell teman Pro 2 yang sekarang katanya sudah tayang ya di Netflix usai mungkin sebelumnya. Memang terbilang sukses di bioskop ya, karena saking ramainya. Karena mungkin gak tahu kenapa film ini tuh kayak relate gitu ya. Mungkin. Tapi jujur belum nonton filmnya sih, tapi katanya dari cerita-cerita gitu loh. Nah berdasarkan rri.co.id ya, film Ghost in the Shell karya Joko Anwar kini sudah tayang di Netflix setelah sebelumnya sukses menarik jutaan penonton bioskop Indonesia. Nah, film horor komedi ini ternyata sudah ditonton sekitar 3,2 juta orang sejak debutnya di bioskop ini di tanggal 16 April 2026. Untuk kisah Ghost in the Shell ini berlatar di apa ya, lembaga permasyarakatan Labuan Angsana yang dihuni oleh narapidana dengan berbagai latar belakang ya, dan situasi ini berubah mencekam ketika kehadiran salah satu sosok misterius, begitulah teman Pro 2 ya.
0: Wow.
1: Mungkin nanti ceritanya bisa tonton sendiri ya, karena memang sudah tayang di Netflix. Jujur kepo gak sih soal film ini, kamu udah nonton belum?
0: Belum sih jujur, karena aku jarang nonton ya. Jadi belum sih. Banyak film yang terlewatkan sebenarnya teman Pro 2. Okay. Aduh, sebenarnya pengen sih nonton, tapi tuh kadang kayak enggak ada tenaga gitu loh buat nonton gitu. Tapi okay, kalau Ghost in the Shell sih kayaknya menarik ya. Apalagi nih film Indo kan?
1: Iya, yeah, film Indo.
0: Film Indo yang dan ternyata dia termasuk film yang famous juga. Dan banyak orang bilang itu top rated juga, jadi kayak bikin penasaran.
1: Benar,
0: gitu.
1: Karena karya Joko Anwar tuh bagus-bagus deh.
0: Iya sebelumnya. Betul, terutama kalo yang horor.
1: Kayak sebelumnya itu apa ya Tik ya, yang ditonton sama Jiji sih udah nonton semua ya. Kayak kita
0: dulu tuh zaman Prilly itu siapa namanya, apa sih yang horor yang main Prilly itu juga Joko Anwar kan?
1: Yang siapa tuh?
0: Aduh lupa lagi.
1: Udah lama tapi ya?
0: Udah lama. Itu juga viral banget tuh. Pengabdi Setan apa ya?
1: Pengabdi Setan.
0: Atau apa ya kalau gak salah, itu juga Joko Anwar gak sih kalau gak salah?
1: Atau yang Pengabdi Setan aku udah nonton belum ya?
0: Harusnya sih udah
1: Prilly,
0: ya.
1: Prilly, Danur.
0: Danur. Yeah. Itu kayaknya Joko Anwar deh.
1: Kalau Pengabdi Setan itu siapa? Kayaknya juga udah nonton sih, tapi lupa teman-teman gue ya. Nah, untuk aktornya ini ada dari Yoga Pratama yang memerankan Six. Ini adalah seorang narapidana yang katanya punya kemampuan melihat aura kematian gitulah.
0: Wow.
1: Terus ada juga Abimana Arya Satya yang berperan sebagai Anggoro di situ. Terus ada juga Bron Palarai, ini memerankan sebagai kepala lapas yang namanya Jeffrey. Terus ada juga pemeran lainnya yang mencakup Aming Sugandi, ada Arswendi Bandingswara, Morgan Oi, Lukman Sardi, Kiki Narendra, dan Tora Sudiro juga ada teman Pro 2.
0: Bagus-bagus gitu. Nih
1: banyak
0: pemainnya teman Pro 2.
1: Lainnya banyak gitu. Dan Joko Anwar ini menjadi sutradara sekaligus penulis skenario film yang diproduksi Come and See Pictures tersebut ya. Film ini ya memadukan horror, thriller, misteri, komedi, serta ada ya kritik sosial begitulah dalam cerita yang berlatar kehidupan di lembaga
0: kompleks
1: pemasyarakatan.
0: Ya pokoknya
1: ya, betul teman Pro 2 memang sebelumnya sudah sukses dan sekarang udah tayang di Netflix katanya.
0: Wow,
1: gitu ya.
0: Okay.
1: Buat kamu yang kepo langsung nonton aja gitu
0: ya. Dari di Netflix ya berarti ya.
1: Iya.
0: Ya gampang lah, gampang maksudnya
1: gampang.
0: Mudah diakses lah ya teman Pro 2, kamu
1: betul.
0: Bisa yang punya Netflix langsung aja
1: ini
0: nonton
1: film Joko Anwar. Judulnya Hantu Dalam Sel. Kan biasa kan gitu
0: Ghost
1: kan.
0: Ghost in the kalau di Netflix bukan jadi Inggris.
1: Sorry. Iya juga ya.
0: Iya kan. Tetap Ghost in the Cell dong. Tapi berarti
1: kalau judul lokalnya Hantu dalam Sel. Mulai
0: itu lokalnya. Iya, di Netflix ya. Jadi Ghost in the Cell.
1: Ghost in the Cell. Ya. Tapi kan memang judulnya Ghost in the Cell.
0: Iya sih, kenapa di Indo-Indoin gitu sih? Kenapa enggak ori aja Ghost in the Cell?
1: Ini kemarin dari tanggal 20 sih udah masuk ya di situ ya. Jadi kamu bisa tonton aja teman Pro 2.
0: Yeay.

0: apa
1: ya? Aja nyanyi lagu kuwi, aja kuwi. Anu ya, lagune tulus, tulus.
0: Tulus.
1: Be careful on the way.
0: Piye kuwi ya, hati-hati jalan kabeh piye ya?
2: Hati-hati
0: wae
2: karena masih berlaku.
0: Jai. Woi kacau woi.
2: Nyanyi lagi.
1: Nah, enak ini lagu nih.
3: Apa tuh bre? Tolongin gak nih?
2: Tolongin dong.
3: Ya.
4: Makanya, kenapa jangan berisik, bikin hidup orang jadi terusik.

0: Samsul, kamu udah punya tiket ya kan?
1: Oh, udah dong, Preti. Ya. Tenang.
2: Maaf, Mas. Bisa saya lihat tiketnya, Mas?
1: Oh, siap. Ini, Pak, tiketnya.
2: Baik, saya cek dulu ya, Mas, ya.
1: Monggo.
2: Maaf, Mas. Ini tiket Mas tidak bisa di-scan loh.
1: Huh?
2: Terus ini warnanya, jenis kertasnya juga beda loh, Mas.
0: Gimana ini, Sul?
1: Ntar dulu, Pret. Ini aku juga bingung.
2: Ntar, maaf Mas, kalau boleh tahu Masnya itu beli tiketnya di mana toh? Online atau gimana toh Mas?
1: Gini loh Pak, saya tuh tadi belinya di bapaknya yang itu.
2: Yang mana?
1: Bapaknya yang jual tadi di mana ya Pak ya?
2: Gini wae Mas. Tiket ini kan nggak berlaku karena ini tiket palsu alias kloningan Mas. Yaudah, sana silakan Mas dan Mbaknya kalau mau masuk bisa beli tiket resmi di booth OTS ya.
1: Aduh, hancur aku.
2: Yaudah, next, selanjutnya, ayo.
0: Kamu bikin malu aja. Ilfil aku tuh, udahlah, kita putus.
1: Preti, kita kan belum jadian, kok minta putus?
0: Aku jijik sama

0: Deswa, Deswa.
1: Apa, Je?
0: Kok aku dapat WA dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ya?
1: WA apa tuh?
0: Isinya link buat cek kesehatan gratis hadiah ulang tahun. Penipuan gak ya ini? Takut banget mau ngekliknya.
1: Oh, gak perlu takut, Je. Aman kok. Hmm. Itu kan program dari pemerintah. Udah, cek aja sana. Gratis ini. Kali aja kamu ada penyakit hati, Je.
0: Yeh, penyakit hati apaan? Iri dengki gitu maksudmu? Enggak ah, gak mau cek. Takut aku. Kan masih muda.
1: Justru masih muda itu, Je. Cek kesehatan, biar gak terlambat penanganannya.
2: Betul. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori pria. Seharusnya Aku, Ishak Oktavian. Lelah Hati, Tito Aditya. Teh Hijau, Tulus.
1: Mungkin aku sarang tak bisa jatuh cinta.
0: Sesi Potret, Enau featuring Ari Lesmana.
2: Sesi Potret yang selalu ku benci.
0: Alama, Rizky Febian dan Adrian Khalif.
3: Kalau ada sembilan nyawa.
0: Terakhir Kali, Wijaya 80.
4: Inikah kisah cinta yang ku alami.
0: Lestari Merdu, Afgan.
5: Lestari Merdu, insan hati bersatu.
0: Firasat, Marcel.
6: Firasat,
0: Kau, Glenn Fredly.
7: Kau bangkitkan gairahku.
0: Terbaik, Mike Mohede.
8: Sudah kulakukan yang terbaik. Kau bunuh diriku.
0: Dan satu lagu daerah. Informasi selengkapnya WhatsApp ke nomor 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.
9: Bintang Radio Indonesia 2026. Pilihan lagu kategori wanita. Susah Lupakanmu, Sofi Novindri.
10: Aku sedang susah lupakanmu.
9: Cinta Sia-Sia, Nisrina Arija.
11: Kita telah habis sia-sia.
9: Risau, Atik CB.
12: Tinggi apa kita mampu mendaki.
9: Bila, Raisa.
13: Tak dapat ku pungkiri, aku masih berandai.
9: Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf. Ingin Ruth Sahanaya.
14: Ingin bersama-sama.
9: Teganya Kau, Liodra.
15: Kau sebut namanya saat
9: Rayu, Marion Jola featuring Laleil Manino.
16: Rayumu kan tak kalah.
9: Aku Bukan Untukmu, Anggi Marito.
17: Aku bukanlah untukmu.
9: Bawa Dia Kembali, Mahalini.
18: Bawa Dia Kembali bersamaku.
9: Dan satu lagu daerah. Untuk informasi selengkapnya, hubungi WhatsApp ke 0858-5533-3198 atau cek Instagram di @rri_surakarta. Bintang Radio Indonesia 2026.

0: 105,5 Pro FM Solo.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yeay.
1: Kita balik lagi.
0: Dan sekarang kita udah moving ke segmen batik, bahas tingkah dan karya. Nanti deng, tunggu sabarlah, sabar. Sabar habis ini. Nah, kita sekarang bacain WhatsApp dulu, Des.
1: Oke, ada siapa tiga?
0: Itu, dibuka dulu.
1: Gimana? Oh.
0: Soalnya di sini satu, di situ lima. Berarti kan ada yang masuk.
1: Ini lima.
0: Nah, itu ada siapa aja, Des?
1: Oke. Bentar ya.
0: Oke, ada dari
1: teman Pro 2 Rani.
0: Rani.
1: Oke, dari teman Pro 2 Rani. Mau request lagu aja, Kak?
0: Boleh.
1: Ini sebenarnya udah dari tadi sebelum maghrib sih.
0: Oh, enggak apa-apa. Ya,
1: tapi okay,
0: aman
1: ya.
0: Aja.
1: Pengen request lagu Melompat Lebih Tinggi.
0: Tadi udah diputer.
1: Oh, udah diputer.
0: Yoi.
1: Oh, pas banget.
0: Oh, pas banget. Jujur aku belum buka WhatsApp-nya sih.
1: Oh iya. Yeah.
0: Iya, tapi jadi, udah aku putar. Ini karena my sihir. Favorite song, my current.
1: Mana yang Silent Seven lagi?
0: Aduh, salah dong gue. Aduh, maaf ya, aku putar yang Lomba Sihir, enggak apa-apa lah ya.
1: Ya, Melompat Lebih Tinggi katanya gitu. Ya udah, tadi udah diputer ya untuk Kak Rani.
0: Yoi.
1: Dan next lagi
0: siapa?
1: Kita beralih ke Ijal.
0: Ijal, pasti ini. Namanya Rizal atau Fahrizal.
1: Ini soalnya biasanya. Tulisannya tuh kayak di belum kita save ya, jujur.
0: Ya, oke. Okay. Dan agak fontnya agak unik ya, jadi agak susah dibaca. Cuman kayaknya Ijal, karena satu J4LLL titik koma.
1: Mau mana pakai koma lagi?
0: Ijal kali
1: ya. Oke, baiklah kita panggil Ijal ya. Dari teman Pro 2 Ijal. Selamat sore, Kak
0: sore.
1: Detik. Sore dong. Hari ini lagi ngapain nih, Kak Ijal ya?
0: Oh, yang nanya siapa?
1: Dia cuma selamat sore doang.
0: Oh, kirain Kak Ijal nanya kita.
1: Kira orang dia cuma nyapa doang.
0: Oh, cuma nyapa. Oke. Kenapa sih?
1: Itu kenapa sih ada si...
0: Apa sih itu?
1: Si penyiar Pro 1.
0: Iya. Oh, dia BE kali.
1: Cuma nyapa doang ternyata ya.
0: Kalau lagi apa Kak Ijal? Kita sih di sini lagi siaran. Ya iyalah. Gimana sih? Semoga kamu kabarnya baik-baik aja ya Kak Ijal.
1: Yoi.
0: Ya. Request lagu enggak?
1: Belum.
0: Okay.
1: Cuma nyapa doang selama sore Kak Detik gitu aja.
0: Boleh, boleh, enggak apa-apa.
1: Enggak apa-apa ya.
0: Oke, thank you Kak
1: lagi
0: Ijal.
1: Lagi ngapain nih Kak Ijal? Boleh ya update juga lagi ngapain sore? Sorry. Petang hari ini.
0: Petang hari menjelang malam yang
1: menjelang malam.
0: Udah hampir ramai karena akhir hari ini tuh ada ketoprak ya.
1: Iya kali ya.
0: Dan pembukaan
1: kita cek dulu.
0: Ya. Aduh.
1: Kita cek dulu.
0: Gimana sih?
1: Memang nanti akan ada pagelaran sih teman Pro 2, tapi tepatnya pagelaran apa kita cek dulu ya. Karena nanti
0: kita
1: sekaligus katanya
0: betul.
1: Akan ada soft opening.
0: Ya, hari ini
1: RRI Fest ya.
0: Iya, hari ini spesial loh teman Pro 2, ada pagelaran ketoprak dan pembukaan RRI Fest 2026.
1: Nah.
0: Jadi enggak cuma ada ketoprak aja, ntar juga ada pembukaan dan rangkaian acara lainnya teman Pro 2. Boleh langsung merapat ke RRI Surakarta karena udah mulai rame sih.
1: Iya.
0: Tadi banyak
1: itu
0: talent-talent
1: ada,
0: yang datang kan tadi, yang anak-anak kecil gitu.
1: Ada dari Bray Rifki juga.
0: Hah?
1: Di depan.
0: Enggak, itu mah emang dia penyiar Pro 1.
1: Oh gitu ya. Yeah. Emang lagi siaran ya.
0: Lagi siaran.
1: Ini datang juga nanti nonton.
0: Yeah.
1: Mungkin nanti juga nonton.
0: Iya. Yeah.
1: Pagelarannya pagelaran apa?
0: Pagelaran ketoprak.
1: Ketoprak ya?
0: Iya.
1: Yeah. Oke, nanti ditunggu teman Pro 2 jam berapa? Jam 8 ya kurang.
0: Jam 7, Des.
1: Jam 7.
0: Yes, jam 7.
1: Oh, jam 7. Mm-hmm. Oke, silakan teman Pro 2 datang aja jam 7 ya. Langsung ke RRI Surakarta di auditorium
0: Sarsito Mangunkusumo.
1: Lanjut lagi Tik, ada siapa
0: lanjut
1: nih?
0: Lanjut lagi dari Kak Dimas Radityo.
1: Hai.
0: Katanya selamat malam Desma dan Tika, apa kabar?
1: Malam, kabar baik hari ini alhamdulillah, kamu gimana Dimas?
0: Mm-hmm.
1: Semoga juga happy ya, lagi baik-baik aja.
0: Iya, yes, apa
1: sehat
0: kabar
1: selalu
0: kamu?
1: Gitu kan. Mm-hmm. Terus ini lagi mengetik nih.
0: Oh. Okay.
1: Request lagu Kita Melawan Dunia dari apa nih bacanya? Bale dan Fish Artery.
0: Oke,
1: baiklah Dimas, ditunggu ya nanti lagunya. Mau salam-salam juga boleh sama siapapun ya. Lagi LDR sama siapa, misalkan lagi kangen sama siapa, buat teman Pro 2 juga yang lagi di jalan pengen dengerin lagu apa juga boleh langsung request
0: boleh
1: aja
0: banget.
1: Gitu kan. Nanti kita tungguin request dari kamu atau curhat-curhatnya. Sampai jam berapa Tika?
0: Sampai jam 7 ya teman Pro 2.
1: Sampai jam 7 karena nanti dilanjut lagi sama Music Live Chat. Kayaknya ada deh hari ini Music Live Chat.
0: Harusnya ada ya karena udah gak libur kan hari ini.
1: Yo, betul banget.
0: Oke deh teman Pro 2, stay tune terus ya. Abis ini kita bakal moving on ke batik dan juga puterin lagu-lagu requestan kamu.
1: Let's go.
0: Kamu lagi di segmen Batik.
2: Bahas tingkah dan karya anak muda. Gudangnya informasi seputar anak muda.
0: Dan pastinya relate banget sama kamu.
2: Bareng Desva,
0: Atika juga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di Batik Teman Pro 2, Bahas Tingkah dan Karya Anak Muda. Yo. Kali ini kita mau bahas ada musisi Indonesia. Musisi legend dan juga musisi baru, bukan sih, penyanyi baru.
1: Penyanyi baru.
0: Ya tapi gak yang baru-baru banget sih Teman Pro 2. Cuma dia habis debut dalam ajang besar Indonesian Idol, yaitu BCL dan Josh Florentino. Wow. Teman Pro 2 atau Josh Flo ya.
1: Josh Flo.
0: Yes, yang ternyata BCL sendiri menggandeng Josh Flo.
1: Oh, ini digandeng.
0: Iya, digandeng gini.
1: Iya, digandeng beneran lagi.
0: Digandeng gini loh.
1: Iya.
0: Coba.
1: Maksudnya featuring gini kan?
0: Iya, gandeng. Featuring gitu. Iya.
1: Gandeng.
0: Iya.
1: Kenapa?
0: Loh, enggak. Bergandeng kantanya. Malu lagi rame di sini.
1: Oke, jadi ada jadi, BCL yang mengganding Josh Flo. Ini di single terbarunya. Ini single terbarunya namanya lagi.
0: Judul lagunya Terpesona. Beda ya?
1: Terpesona. Siapa yang terpesona?
0: Kamu kali yang ke aku.
1: Tersepona. Terpesona
0: kamu
1: ya.
0: Tersepona ya melihat kecantikan aku.
1: Krik-krik.
0: Iya gak? Jawab.
1: Kenapa?
0: Jawab, kamu tersepona gak sih?
1: Gimana nih Teman Pro 2? Tolong dong, ini gimana?
0: Jawab.
1: Udah ini lanjutin dulu. Kita
0: bercanda ya, itu tadi gimmick.
1: Iya, bercanda.
0: Oke, lanjut.
1: Ingat gak sih itu? Bercanda, UGM ya?
0: Bercanda.
1: Dulu namanya?
0: Aduh lupa UGM, lagi. Iya itu UGM. Iya dulu maba UGM kan?
1: Bercanda. Ya, kalau ingat ya. Yaudah lanjut lagi Teman Pro 2 dari rri.co.id ya. Jadi tadi BCL atau Bunga Citra Lestari ini kembali menghadirkan karya musik terbarunya lewat single romantis yang judulnya Terpesona. Dan kali ini BCL menggandeng Josh Flo, yaitu finalis 5 besar Indonesian Idol season 14 kemarin sebagai teman duetnya begitu teman-teman.
0: Wow.
1: Aduh, kenapa gak gandeng aku aja sih BCL ya?
0: Gak mau dia. Iya gak mau, mau lemak lu.
1: Kenapa? Kenapa? Kan, aku
0: kan
1: juga
0: udah punya suami soalnya BCL. Ya, kalau kamu kan jomblo.
1: Gak maksudnya tuh Josh Flo ini loh.
0: Oh Josh Flo. Ya,
1: kenapa? Gimana sih? Kenapa? BCL kan
0: kamu gandeng Josh Flo? Gimana jadinya?
1: Iya, kenapa gak gandeng aku aja sih?
0: Si siapa? Ya,
1: si Josh Flo,
0: kan?
1: Si Josh Flo. Udah lah, si Josh Flo, no.
0: BCL gak mau gandeng kamu walaupun kamu jomblo.
1: Iya, makanya. Bener.
0: Iya.
1: Yaudah, kolaborasi ini Teman Pro 2 menjadi momen spesial ya bagi keduanya pastinya. Karena BCL dan Josh ini for the first time, pertama kali bertemu saat Josh mengikuti audisi Indonesian Idol season 14. Panggilnya Josh gitu ya.
0: Josh itu beda. Itu kartun, cuy.
1: Itu Josh. Dia Josh.
0: Iya, itu kayak gitu kan.
1: Iya, si apa yang kartun topi kuning itu lah kalau teman-teman tahu. Iya, Josh. Yes.
0: Si George.
1: Kayaknya ya.
0: Yes, nah sejak awal audisi Teman Pro 2 BCL ternyata udah mengaku nih, udah
1: gimana dah?
0: Maksudnya BCL udah mengaku kalau tertarik dengan karakter vokal si Josh ini.
1: Okay.
0: Nah setelah Josh tereliminasi dari kompetisi, BCL kemudian mengajaknya untuk membuat karya bersama Teman Pro 2. Judulnya Terpesona yang ditulis dan diciptakan oleh

0: tersebut terasa seperti
1: siapa
0: rumah.
1: Siapa ya kira-kira?
0: Nah itu dia.
1: Siapa ya sosok
0: kayaknya
1: tersebut?
0: Kamu deh.
1: Apakah jangan saya? Jangan saya.
0: Jangan saya.
1: Jangan-jangan saya ya.
0: Bisa jadi sih Des. Dan teman Pro 2 bagi Jos juga ya, kolaborasi ini menjadi pengalaman yang sangat berarti dalam perjalanan musiknya Jos Florentino pastinya. Ia mengaku bangga karena BCL menepati janji untuk membuat karya bersama. Aku sih juga mau ya kalau duet sama BCL. Gimana? Ya teman Pro 2.
1: Kamu lebih pilih duet sama BCL atau Jos Flo?
0: BCL.
1: Kenapa?
0: Idola aku, tapi justru juga mau sih, cuman aku dulu suka banget sama BCL lagi dulu.
1: Oke.
0: Kayak cantik banget.
1: Dan
0: kayak centil gitu loh dia.
1: Sama Raisa, sama Raisa deh, sama Raisa.
0: Kenapa?
1: Pilih mana? Ini disuruh milih ya, jangan semuanya mau.
0: Kenapa nggak trio aja sih kita? Kan mirip bertiga gitu loh. Kayak iyalah, cocok lah bertiga gitu.
1: Kayaknya iya, cocok deh bertiga ya.
0: I know.
1: Ya soon mungkin ya.
0: Iya, amin.
1: Oke, ini ada juga cerita teman Pro 2 sebelum mengikuti Indonesian Idol si Jos lagi. Jos ini diketahui bekerja sebagai penjaga lembaga pemasyarakatan perempuan kelas 3 di Manokwari, Papua ya.
0: Wow.
1: Dan kini Jos mendapatkan kesempatan untuk memperluas karirnya sebagai penyanyi lewat kolaborasi bersama BCL ini. Bayangin ya, kayak siapa sangka gitu bisa collab sama artis ternama.
0: Betul, sama diva Indonesia,
1: BCL. Dan memang Jos sekarang kan juga artis.
0: Iya, gitu kan? Udah jadi artis dong pasti.
1: Artis,
0: benar.
1: Ya, suatu saat nanti mungkin Atika menyusul.
0: Amin, udah doain ya Des ya. Pingin sih, pingin banget.
1: Iya, nanti collab sama siapa, Tik?
0: Pokoknya yang bisa mengantarku untuk lebih dari ini.
1: Oke.
0: Teman duet kan?
1: Iya, benar.
0: Maksudnya,
1: teman duet.
0: Kan aku kayak bisa. Pengen lah jadi star, jadi artis gitu. Jadi penyanyi, soalnya jadi penyanyi. Okay. Jadi nanti duet sama siapapun aku gak masalah gitu. Yang penting dia bisa membantu aku lah buat membuka jalan ke dunia entertainment gitu.
1: Wow,
0: pengin deh.
1: Amin ya.
0: Ya, dan single Terpesona ini teman Pro 2 udah resmi ya dirilis di berbagai music platform digital pada 21 Agustus lalu teman Pro 2. Dan lagu ini menjadi karya terbaru BCL dalam merayakan perjalanan panjangnya di industri musik Indonesia.

0: Jadinya es teh kampul satu berapa, Mbak?
1: 5.000, Mas.
0: Walah, larangi. Padahal seminggu yang lalu masih 4.000 tok toh, Mbak. Apa gara-gara plastik naik? Tapi mosok sampai harus naik 1.000 sih?
1: Loh, plastik naik, yang lain-lain juga otomatis naik toh, Mas. Lewong teh, gula, es. Lah yuk belinya di wadah plastik. Masih sambat, aku kiyo sambat. Gini aja, besok-besok nek masnya beli, bawa wadah sendiri. Tak diskon wes.
0: Yo Mbak, mau ngono lho, ora usah nesu. Kita doakan semoga keadaan ekonomi segera membaik yo. Sekalian belajar bawa wadah sendiri waktu belanja.
1: Nah, setuju aku nek kui Mas.
0: Yo wes, ini yo Mbak.
1: Walah, kedimen duite kok 1.000-an. Masnya punya 1.000.
0: Punya?
1: Sama ini Mas, 2.000-annya. 2 lembar ada?
0: Ada juga dong, Mbak.
1: Jangkrik tenan. Lah kuwi ono duit pas.

0: Teman Pro 2, sudah waktunya kita pamit undur diri. Iya, tadi Kak Setia Ningsi sih sempat request lagu apa tadi? Orang Baru Lebih Gacor, udah aku puterin udah ya, tadi ya.
1: Aman aja.
0: Thank you buat request ya Kak Setia Ningsi. Jangan lupa request terus bareng Detik pastinya ya.
1: Let's go.
0: Dan buat teman Pro 2, habis ini kamu bakal ditemenin sama Music Live Chat dari Pro 2 Jakarta. So, teman Pro 2 stay tune terus ya, karena Detik mau pamit undur diri dulu.
1: Ya, ini hari terakhir Tika ya.
0: Is it my last day? Maksudnya minggu ini? Enggak lah, enggak minggu ini. Enggak dong.
1: Karena
0: nanti
1: jumpa lagi sama kamu kapan?
0: Insya Allah weekend.
1: Iya, weekend.
0: Weekend ya, aduh, ya udahlah. Besok, pokoknya besok ada gebrakan dari Desva, teman Pro 2. Tapi besok nggak ada aku ya, berarti ya.
1: Besok iya.
0: Kita gantian.
1: Cuti ya.
0: Cuti ya. Libur sejenak ya.
1: Libur sejenak. Nah, yeah. Yaudah, nanti ketemu sama Tika mungkin di weekend lagi. Dan pastinya stay aja.
0: Pokoknya stay tune ya teman Pro 2 nanti. Entah aku ada di jaga malam atau di mana, pokoknya harus meramaikan kalau aku shift sendiri ya. Harus temenin aku.
1: Iya, yeah. Oke, dan yang pasti abis ini kita lanjut lagi ke Music Live Chat bareng dari Pro 2 Jakarta. Nanti di sana ada Kendris plus hostnya ada Edit dan Elan, teman Pro 2.
0: Oke, kalau gitu have a nice day buat kamu. Buat yang mau nonton di RRI Surakarta, boleh banget langsung aja datang, teman Pro 2. Kita tungguin karena pagelaran ini gratis ya, seperti biasa ya. Kamu tinggal datang aja dan ramaikan bareng rombongan kamu. Amankan kursi kamu, teman Pro 2. Detik pamit undur diri dulu dari hari ini, teman Pro 2. See you again, bye-bye.
1: See you.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC Music Live Chat.
2: Pastinya teman berdua barengan sama Ella dan Edit di malam hari ini, tapi kita nggak mungkin cuma berdua, cuy.
1: Yes, sudah ada seseorang yang menemani kita. Yang malam hari ini spesial karena ditemanin sama 3 orang ganteng.
2: Widih, itu barusan dari Edit ya, lu catat baik-baik tuh. Itu dari Edit yang ngomong tuh.
1: Loh, enggak.
2: Iya, Pak.
1: Cowok kan ganteng.
2: Oh iya, benar, benar.
1: Kalau cewek cantik.
2: Cewek cantik, benar, benar, benar.
1: Sudah ada Kenry.
2: Kenry. Kembali lagi Kenrins kesini akhirnya.
1: Halo Kenrins. Gimana kabar, bro?
3: Alhamdulillah baik banget.
1: Alhamdulillah ya. Ini terakhir kalau gak salah awal tahun ya? Iya kan?
3: Iya.
1: Awal tahun ya, kurang iya. Lebih ya.
2: Terakhir lagu apa sih?
3: Masih seperti dulu.
2: Masih seperti dulu.
1: Tapi yang sekarang udah gak seperti dulu dong berarti, Dan?
3: Enggak. Yang sekarang ada yang baru nih.
1: Gokil. tapi gimana selama dari single masih seperti dulu ke single yang sekarang nih, gimana sibuk ngapain aja selain nyiapin single? Apa yang dipersiapkan buat single ini nih?
3: Buat single ini ya? Buat single ini persiapannya ya nggak terlalu yang gimana-gimana juga sih.
1: Oke.
3: Ini lebih ke ketulusan hati aja sih. Ya.
1: Memantapkan hati ya.
3: Iya, memantapkan hati.
2: Wah, gila.
3: Karena kebetulan ini tuh lagu ini, Bang, nulis sendiri.
1: Oh iya. Nah, oh iya, benar.
3: Yang waktu itu aku ada spoiler.
1: Iya, iya, benar-benar.
3: Iya.
2: Jadi lagu ini. Iya. Wah, gokil.
3: Iya. Akhirnya ini rilis benar.
1: Akhirnya rilis
2: benar. Single ini berjudul Semesta.
3: Semesta.
2: Ya?
3: Semesta.
1: Oh, iya. Ini berarti jadi tulisan pertama yang dirilis.
3: Ah iya.
1: Iya, iya. Benar ya. Gimana rasanya akhirnya bisa ngerilis yang benar-benar pure dari tulisan
2: hasil,
1: lu sendiri?
2: Hasil lu sendiri.
3: Campur aduk ternyata. Okay. Iya. Aku kira bakal segampang itu untuk untuk ngelepasin lagu ya. Yang biasanya kita dengar sendiri terus harus didengerin ke orang-orang gitu.
1: Iya, iya, benar-benar.
3: Dan enggak tentu semua orang nerima kan. Iya, tapi iya, alhamdulillahnya teman-teman juga pada suka lagunya, relate banget gitu. Dan kebetulan kemarin POV-nya diganti, Bang.
1: Oh iya.
3: Iya.
1: Oh.
3: Jadi kemarin dari POV teman-teman, terus sekarang diganti lebih ke akusnya sendiri.
1: Oh.
3: Iya, POV-ku sendiri.
1: Berarti gitu. Berarti itu cukup ngerubah lagunya enggak sih? Kalau ganti POV itu atau enggak sebenarnya?
3: Iya sih.
1: Lumayan ya.
3: Lumayan ngerubah, tapi masih
1: ceritanya
3: masih di situ sih, Rus. Ceritanya gitu.
1: Ceritanya masih di situ ya.
2: Ini cuman berarti waktu prosesnya tiba-tiba ganti POV.
3: Iya.
2: Oh,
3: dan itu kebetulan kemarin tuh dibantu sama Kak Teddy Aditya.
2: Oke. Okay.
3: Sama Kak Randy Pandugo.
2: Oke. Okay.
3: Ada Bang Agung juga di situ.
2: Oh, kenapa cuy? Akhirnya lo memutuskan untuk ganti POV di lagu ini.
3: Karena kemarin terlalu luas dan permintaan dari jadi kita rubah lebih ke
1: lebih personal mungkin ya jadinya.
3: Lebih personal, lebih dalam lagi gitu.
2: Oke. Ini lagu pertama yang lo tulis secara sendiri, mandiri berarti ya lagu ini.
3: Bener.
2: Wah, gila.
1: Gokil.
2: Kenapa judulnya Semesta?
3: Semesta. Oh, kenapa judulnya Semesta ya? Ini panjang banget sebenarnya.
2: Wah, enggak apa-apa.
1: Kita punya waktu.
2: Kita punya waktu. Masih ada berapa jam lagi, kok? Tenang aja, tenang aja.
3: Oke.
1: Gimana?
3: Jadi sebenarnya waktu itu awal ada lagu ini tuh ceritanya dari cerita teman-teman.
1: Oke.
3: Okay. Teman-teman tongkrongan yang ada di Takengon, yang di kampungku. Jadi lagu ini sebelum aku ngikut kompetisi, udah ada lagunya duluan.
2: Oh, udah ada sebenarnya.
3: Iya.
2: Oke.
3: Okay. Jadi cerita dalam lagu itu POV dari teman-teman
2: di Takengon.
3: Oh iya. Jadi kita punya satu tongkrongan gitu ya, di mana kita setelah selesai kerja tuh nongkrongnya di situ.
2: Oke.
3: Okay. Di situ kita kayak bercerita sama teman-teman gitu, kayak gimana harinya hari ini. Jadi dari semua cerita itu jadi satu lagu.
1: Oh,
3: nah, makanya terus sekarang dirubah jadi POV-ku gitu.
2: Oke, oke. Tapi sebenarnya lagu Semesta ini bercerita tentang apa?
3: Tentang kayak apa ya? Kalau dulunya tuh POV-nya gini ya. Kalau aku misal semangatin si teman-teman ini, udah nggak apa-apa karena ini proses juga.
2: Oke.
3: Biar semesta yang kasih jawabannya. Kalau sekarang aku nih seolah-olah yang kayak capek gak sih cerita ke orang yang gak tepat gitu.
2: Oh.
3: Jadi akhirnya kayak ya udah semesta aja yang dengar gitu.
2: Oh, I see.
3: Gitu.
2: Keren, mantap, mantap. Ini teman-teman Takengon nonton gak nih?
3: Insya Allah ada.
2: Eh, hey, gila. Okay. Siapa namanya? Siapa namanya?
3: Bang Agung.
2: Bang Agung. Wih, gila. Kiki ada, Kiki, namanya Kiki.
3: Kiki ada.
2: Ada Kiki, ada Kiki.
3: Sahru, ada Sahru.
2: Luar biasa, Sahru. We love you.
3: PKO mana?
2: Harus disapa dulu dong teman-temannya.
3: Yay, halo guys, teman-teman semuanya. Oh gitu,
2: jadi ini lagu yang tercipta dari tongkrongan nih sebenarnya.
1: Benar sih. Tongkrongan asik bro.
2: Tongkrongan asik dong berarti dong.
3: Wah, asik banget sih.
1: Seru.
2: Ini berarti lagi nongkrong sambil dengerin kita nih.
3: Mungkin ya.
2: Iya, mungkin ya.
1: Semoga.
2: Absen dong kalau kalian nonton, absen ya, nanti kita sapa ya.
3: Coba absen lah guys.
2: Mantap. Tapi berarti akhirnya teman-teman waktu dengerin lagu ini merasa terwakilin gak?
3: Kebetulan alhamdulillahnya terwakili lah dengan adanya lagu ini.
2: Oh.
3: Karena lagu ini tuh jadi semangat kita juga. Biasa kita kalau udah capek tuh di sana kita nyanyiin bareng-bareng.
2: Oh, wow.
3: Nah dulu kalau lirik awalnya hanya kisah tersenyumlah.
2: Oke.
3: Okay. Tanya dunia dan berterus terang, enggak gitu. Pokoknya hanya kisah tersenyumlah. Kalau sekarang diganti

0: saja.
1: Wih, asik bro. Bagus ya suaranya. Bagus ya suaranya.
2: Idol bro.
1: Keren, keren, keren, keren, keren. Keren, keren, keren. Berarti emang punya keresahan ya dari tongkrongan itu punya keresahan masing-masing.
2: Bener.
1: Sampai akhirnya dibikinlah lagu Semesta ini.
0: Iya, benar. Dan keresahannya tuh sangat kompleks banget lah, Kak.
1: Okay.
0: Jadi ada keresahan kayak gimana ya aku harus biayain keluarga dan segala macam. Aku harus ngidupin Ade lah ini segala macam. Jadi kayak semua cerita tuh menyedihkan buat kita gitu.
1: Iya,
0: tapi enggak apa-apa, di tongkrongannya kita lepaskan dan tapi kita harus lepaskan semesta juga.
1: Okay.
0: Bahwa semesta memang ngasih jawabannya suatu saat.
1: Kita berserah gitu. Berarti.
0: Berserah. Okay.
1: Paham.
2: Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2. Buat kamu yang pengen bertanya juga seru-seruan di malam hari ini, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung chat ke WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: Yes, pastiin tanyain yang pengen kamu tahu dari lagu Semesta ini.
2: Alright, kalau gitu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat
1: dan masih bersama Ken Reese.
0: Yeah. Oke, okay, tadi kita udah nge-spill ya tentang semesta.
1: Betul.
0: Gitu kan? Di mana lagu ini bercerita tentang kayak ya intinya adalah kita
1: berserah
0: diri lah ya. Gitu kan? Terkait mungkin kalau dari ceritanya kan tadi sama teman-teman awalnya kan, mm-hmm. yang menghadapi masalah masing-masing, cuman emang pada akhirnya kita harus tetap berserah gitu kan. Tapi enggak usah.
1: Sedih.
0: Tapi apa maksudnya dari proses kehidupan lu gitu kan? Ini udah dalam banget ya.
1: Iya nggak apa-apa. Ini obrolan tengah malam kan biasanya kan.
2: Iya sih.
1: Udah UFO nabi kita bisa temen.
0: Masih setengah 8
1: malam. Oh iya benar. Kalau tengah malam biasanya ngobrol kayak gitu.
2: Biasanya ya.
1: Iya, kan.
0: Udah mulai konspirasi.
1: Gak apa-apa, lo agak deep enggak apa-apa ya?
0: Iya. Dari proses perjalanan hidup lo gitu kan. Kira-kira makanan apa yang paling enak?
1: Yang nyambung dong. Kira-kira kesini naik apa?
0: Salah. Jalanan macet gak?
1: Udah. Itu bahasa-bahasa harusnya di awal. Bukan di segmen 2.
0: Iya. Nah, bagi kita sampai di sekarang. Tadi belum. Kok penting?
1: Coba. Apa yang pengen lu tanyain, Dit?
0: Jadi selama proses perjalanan hidup lu, pastilah kan lu udah ngalamin lah ya, maksudnya naik turunnya hidup lu gitu kan, dan akhirnya apa nih yang bisa memunculkan lagu Semesta ini? Apa yang lu dapetin dan apa yang lu ilhami gitu?
2: Gimana ya?
1: Sedih. Aduh nih, berat nih kayaknya nih. Ding-dung. Gak usah. Gak usah pakai mulut lagi back sound-nya.
0: Sorry. Males lagi.
1: Iya. Silakan.
2: Ya kalau dari aku sih, ya lebih ini aja sih aku. Kayak ngemandang dunia gitu ya, lebih dewasa lagi lah.
0: Oke. Okay.
2: Memandang dunia.
0: Bener,
2: karena
0: bener.
2: Lagu ini mewakili hati aku banget ya sebenarnya. Dan kalau aku biasa dulu cerita ke orang-orang, mungkin cerita yang nggak perlu pun, itu ternyata menguras energiku. Kalau misal teman cerita itu nggak apa ya, energinya nggak setara gitu loh sama kita. Malah jadi beradu kan. Sampai akhirnya kayaknya nih semesta ngasih kejutan deh nanti gitu ke aku. Jadi lebih ke situ sih, lebih keluas hati lagi gitu. Karena selain cerita ke Tuhan, satu, dua semesta, tiga GPT sekarang.
0: ChatGPT jadi teman ya.
1: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Gak masalah.
1: Kita semua begitu kok.
0: Iya. Kalau dulu mungkin lebih familiar dengan SimSimi ya.
1: Sekarang udah enggak ada deh GPT. Ada yang sampai pacaran bahkan. Betul lah, di TikTok banyak tuh yang sampai pacaran.
2: Banyak
1: sekarang.
2: Lagi.
1: Iya, banyak.
2: Panggil saya.
1: Iya. Kan orang Arab. Iya. Okay. Tapi itu hal umum ya sekarang.
0: Hal umum gitu. Yeah. Tapi berarti di fase sekarang mungkin yang lu udah melewati proses pendewasaan diri lah ya. Lu tetap maksudnya cerita ke seseorang yang lu percaya enggak?
2: Cerita.
0: Oh, tetap ya.
2: Tetap cerita. Itu adalah ibu sih sebenarnya.
0: Oke.
2: Ibu tuh tempat yang
1: nyaman.
2: Ya, nyaman banget lah. Saya bilang itu rumah gua lah gitu. Jadi cerita ke dia doang sih, apapun cerita di hari itu gitu.
1: Iya.
0: Benar.
1: Karena cuma ibu yang gak menghakimi cerita anaknya ya.
2: Benar banget
1: bang. Iya kan.
2: Tapi kadang ada juga sih.
1: Iya. Ah kamu gitu aja gimana sih?
0: Iya. Itu dia tetangga.
1: Mental sih. Jujur mental yang digituin ya. Iya. Tapi enggak, maksudnya setiap ibu kan punya POV sendiri kan.
2: Benar. Punya treat. Khusus.
1: Iya benar-benar. Kadang itu juga memang kalau misalkan lu cerita ke orang yang nggak tepat ya, lu malah nguras energi doang.
2: Benar banget.
0: Betul.
1: Iya.
0: Atau enggak ya? Jadi rahasia umum aja gitu.
1: Iya.
0: Kemana-mana.
1: Coba nyebar gitu kan.
2: Benar.
0: Itu kacau sih.
1: Itu orang kurang ajar gitu namanya. Orang kurang ajar.
0: Maksudnya kayak, gue cerita ke lu karena gue percaya sama lu.
1: Iya.
0: Gitu kan.
1: Iya.
0: Tapi iya sih ada ML, tapi jangan ceritain ke siapa-siapa ya.
2: Iya benar.
1: Itu humas, namanya humas kalau begitu. Bukan temen itu begitu.
0: Jubir
1: namanya. Iya.
2: Sakit sih.
1: Tapi akhirnya dari apa ya, proses lo itu, proses yang ya kita bisa bilang naik turun lah ya. Itu lo merasa ada titik dimana kayak, aduh gue udah muak banget lagi, gue udah capek banget.
2: ada banget bang.
1: Ada banget.
2: Ada banget. Ada banget. Apalagi di posisi umurku yang sekarang ya. Kayak ya orang ya aku masih muda sih gitu ya.
1: Berapa sih cuy? Boleh tau gak?
2: Gue 25 bang sekarang.
1: Oh iya oke.
2: Masih muda lah ya.
1: Iya iya.
2: Tapi depresinya tuh lebih kerasa gitu di umur sekarang.
1: Wih jelas.
2: Karena lagi di fase goyang-goyang juga kan. Lagi mencari-mencari.
1: Iya iya.
2: Mencari Tuhan atau apa segala.
1: Oh iya benar.
2: Perjalanan hidup lah banyak.
1: Ay, senang.
2: Jadi kayak iya emang ada sih di fase down.
1: Down ada ya.
2: Mau kali kadang kayak gitu. Sedih bang.
1: Aduh sedih.
0: Bener. Tapi iya sih. Maksudnya ketika kita mungkin di fase yang lagi down banget, kita juga bingung arah mau kita
1: mau kemana
0: ya hidupnya. Asli. Ya. Iya kan, itu juga apa ya kayak agak-agak bahaya
1: di fase-fase itu. Karena kan orang pasti denger yang namanya quarter life crisis kan. Asik. Kayak lu ngeliat orang, terus tiba-tiba lu ngeliat siapa, terus kayak ini hidup gue mau kemana ya? Gitu. Iya, pasti ada perasaan kayak gitu.
2: Khawatirnya. Ya, apalagi gue kan seorang perantau ya bang.
1: Dari mana cuy?
2: Dari Aceh aku.
1: Dari Aceh.
2: Okay. Dari Takengon. Jadi pertama kali merantau jauh sini langsung. Langsung ke Jakarta. Terus benar-benar sendiri kan sampai sekarang juga. Dan paling yang paling sakitnya tuh ya kalau di saat lagi down gitu. Terus kita baru sadar ternyata jauh dari orang tua kan. Itu sakit banget sih bang.
1: Iya benar.
2: Kayak nelpon ibu tuh kayak gak perlu ngomong tuh.
1: Udah tahu.
2: Air mata langsung. Langsung. Ma.
1: tes. Iya, tiba-tiba netes ya.
2: Tes. Aduh, gimana ya? Itu sih yang fase paling berat aku yang bisa dibilang tuh kayak rindu keluarga juga.
1: Pasti.
2: Dan satu lagi, ini keresahanku sampai sekarang ya. Kayak aku sekarang lagi mikir kayak gini. Aku merantau dan menghabiskan waktu di sini semua untuk mengejar kesuksesan. Tapi belum tahu nih suksesnya kapan. Dan kalau kita tanya ke orang-orang misalnya, udahlah mau balik ah kayak kita menyerah gitu. Tapi orang-orang bilang apa dikit lagi pertahanin katanya. Pertahanin dikit lagi kadang kau udah naik tangga. Iya wa. Sedangkan waktu terus berjalan. Orang tua aku makin tua wa, makin banyak ubannya. Kerotanya makin banyak. Terus aku belum sempat ngelihat senyum dia yang benar-benar bahagia tuh. Itu setiap malam kita ngobrolin itu dan belum ketemu sampai sekarang. Tapi banyak apa ya? Banyak pro dan kontranya juga lah. Kalau kayak teman-teman, kalau emak lo nih setujunya lo kayak gini berjuang di sini mempertahankan apa yang udah kau perjuangin. Kalau senangnya itu, lo harus perjuangin itu atau lo harus balik katanya. Tapi gue takut, Wak. Sedangkan gue harus perjuangin nih. Pilihan gue perjuangin. Tapi takut, Wak. Gak bisa ngeliat ibu lagi.
1: Benar. Khawatirnya di situ ya.
2: Iya. Terus udah ngejar kesuksesan tapi lo gak bisa ketemu orang yang lo pengen bahagiain itu kayak gimana ya, Wak? Itu sih sampai sekarang sih.
0: Benar. Karena kan ya kita tujuannya juga pengen membahagiakan orang tua gitu kan. Dengan mungkin ya apa yang bisa kita lakuin gitu kan. Tapi emang kalau kita gak bisa melihatnya lagi ya juga kita ya tujuannya jadi kayak hilang gitu kan. Nah itu
2: ah gitu. Tapi bukan abang nih. Gue cerita di sini doang bang. Ini gak pernah nih. Tapi ini keresahan gue doang maksudnya gitu. Mungkin ada teman-teman yang ngerasain ya.
1: Iya
0: benar. Tapi emang
2: benar.
0: Iya, tapi emang menurut gue emang paling bener emang menyerahkan kepada Tuhan dan semesta sih.
1: Benar.
0: Karena mereka yang tahulah yang terbaik buat kita. Kadang pasti mungkin dong. Manusia bisa berencana gitu kan.
1: Tapi Tuhan yang menentukan.
2: Tuhan menentukan.
1: Luar biasa.
0: Edit ways.
1: Gila. Mario edit. Tapi gue jadi penasaran sih gimana kira-kira sedalam apa lagu Semesta ini. Cuy.
0: Benar. Kita coba dengerin dulu ya teman Bro 2 dan buat kamu yang ingin bertanya juga boleh banget langsung bisa merapat ke live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Di sini kita bakal bacain pertanyaan kamu tentunya.
1: Wow.
0: Alright, jadi langsung aja ini dia Semesta dari Ken Riz.
3: Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music,
1: Live Chat. Masih bersama Ken Reese.
0: Tadi kita udah dengerin ya lagunya Semesta nih.
1: Wah, gokil.
0: Lagunya gokil dan juga orang-orang di belakang layarnya juga gokil.
1: Parah kan.
0: Ada Randy Pandugo. Teddy Aditya.
1: Dan juga the one and only Kamga.
0: Yoi. Pastinya. Tadi ada Bang Agung juga ya.
1: Bang Ramadan.
0: Yoi.
1: Ramadian.
0: Benar. Dan ini diproduserin sama Randy Pandugo. Gimana lagu lo diproduserin sama seorang Randy Pandugo?
2: Senang banget sih, senang banget bisa dikasih kesempatan sama Kak Randy. Ya, karakter lagunya juga jadi berubah.
0: Oke.
2: Okay. Iya, ada karakter Kak Randy juga di situ.
1: Betul.
2: Itu sih yang senangnya.
0: Benar.
2: Kayak melodinya tuh ikonik banget.
1: Iya, yeah, benar.
2: Jadi orang dengarnya pasti Semesta itu udah tahu sih.
0: Benar. Iya. Tapi kan lu di sini berarti kerjasama sama Randy Pandugo, sama Teddy Aditya, sama Bang Agung, sama Kamga juga gitu kan. Bener. Apa hal yang akhirnya lu dapetin setelah lu kolaborasi sama mereka semua tuh?
2: Kebetulan kemarin baru pertama kali ketemu juga ya sama mereka-mereka.
1: Oh iya.
2: Asik-asik banget.
1: Ais.
2: Ada Kamga juga yang direct, seru banget orangnya dan ternyata seseru itu ya.
0: Benar.
2: Industri kalau seru gitu.
0: Iya benar.
1: Kalau enjoy ya.
0: Bisa seru gitu kan.
2: Itu ternyata. Jadi pertama kali ketemu mereka tuh kayak ya merangkul sih,
0: welcome mereka
2: banget dan senang banget lah. Semoga ada kesempatan lagi buat bisa berkolaborasi.
1: Amin. Pasti harusnya lagu-lagu lain pasti harusnya kolaborasi lagi sih.
0: Betul.
2: Insya Allah.
0: Betul. Tapi gimana ekspektasi lo? Ini kan jadi lagu pertama dari tulisan lo sendiri yang dirilis.
1: Betul.
0: Ya. Ekspektasi lo gimana dengan lagu ini hasilnya? Hasil akhirnya? Apakah melebihi ekspektasi atau gimana nih?
1: Puas banget pasti.
2: Karena kalau ekspektasinya mungkin nggak yang gimana juga. Ya yang penting aku keluarin lagu ini dengan tulus dan pendengarnya juga bisa mendengarkan dengan tulus sih.
0: Benar.
2: Itu doang ekspektasiku. Tapi sampai sekarang ternyata alhamdulillah banyak banget juga yang dengar. Salah satunya teman-teman Kenzon juga.
0: Yes.
2: Teman-teman Kenzon, terima kasih.
1: Terima kasih Kenzon semuanya. We love you Kenzon.
2: Jadi mereka dengerinnya dengan tulus juga itu udah kayak alhamdulillah banget sih.
0: Benar. Support terus ya Kenzon ya. Benar. Dan ini ada pertanyaan nih ya dari Kenzon juga nih.
1: Di YouTube ya, di kita YouTube. Bacain di YouTube karena rame banget nih.
0: Ada Dian Pejo. Iya.
1: 24244.
0: Iya, 4244.
1: Iya, betul.
0: Kenris, berapa lama lagu Semesta dari ditulis, ketemu produser sampai proses record dan rilis?
1: Oke. Okay. Wow.
0: Berapa lama tuh total berarti membuat lagu ini?
2: Kalau dihitung dari penulisan lagu pertamanya tuh ada 2 tahunan sih.
0: Ada 2 tahunan ya. Karena ini juga lagu udah ditulis dulu.
1: Iya.
2: Lama banget kan lagu ini. Terus di prosesnya tuh baru sekitar 4 bulan 5 bulan lah.
0: 4 bulan 5 bulan ya. Sampai akhirnya rilis ya.
2: Iya, sampai akhirnya rilis.
0: Alright.
1: Oke. Baru ini enggak? Baru ngerasa kayak kayaknya udah saatnya nih untuk dirilis gitu ya.
2: Kebetulan kemarin tuh kayak ada rasa kayak gimana juga ya Kak, karena lagu sendiri kan.
1: Oh iya.
2: Dan belum pernah.
0: Benar.
2: Ternyata kayak gini ya rasanya.
1: Kayak pengalaman baru ya.
2: Iya. Benar banget. Karena lagunya biasa dinyanyiin sendiri, buat sendiri doang kan.
0: Iya.
2: Jadi kayak harus kasih denger nih ke orang-orang gitu.
0: Bener. Lo ada rasa takutnya gitu gak
2: ada.
0: Awal-awal?
2: Pasti ada.
0: Takut keraguan gitu ya.
2: Karena satu lagi, ini tuh lagu pernah aku bawain pas audisi Kak.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman taunya versi tuh versi audisinya. Versi pertama aku buat lirik ini gitu. Sama Bang Agung.
0: Oke.
2: Jadi takut juga teman-teman nggak bisa langsung menerima lirik yang diubah gitu.
1: Bener,
2: itu
1: bener.
2: Salah satu kebimbangan aku juga ternyata. Betul. Kemarin dan Syukurnya, alhamdulillahnya teman-teman juga menerima dengan baik.
1: Respect.
2: Iya, terima kasih lah. Dan lagu ini tuh salah satu jadi lagu perjalanan aku sih, bisa dibilang. Iya, karena iya, dari awal lagu ini tuh yang bikin, ngenalin aku juga gitu.
0: Bener.
2: Kenko yang mereka tahu tuh semesta Kenko tuh yang...
0: Ini ya, yang ada di lagu ini.
1: Yang di lagu ini nih.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright, selanjutnya ada dari Anis PTR T7.

0: part itu?
1: Part itu, jadi waktu itu kita masih rundingin pergantian lirik itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Masih rundingin sama Kak Randy, sama Kak Teddy juga. Mm-hmm. Kita rundingin lagi. Dan akhirnya aku buat lirik itu sama Bang Agung.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Sama... Jadi di lirik terakhir ini, kita masukin makna lagu yang sebenarnya kemarin.
0: Oke. Okay.
1: Yang nyawa awal dari lagu ini, gitu. Jadi makanya di situ dan tersirat dalam doa, dalam sunyi ku berterus terang, bahwa semesta kan beri jawaban dari yang aku cari.
2: Benar.
1: Akhirnya dibuletin di situ, Kak.
2: Oke.
1: Okay. Nah, dari semua kelelahan yang di atas nih, kayak masih sering aku tertawa hanya untuk sembunyikan semata luka lama letih lelah air mata. Jadi akhirnya semua perjalanan itu dijawab sama dan tersirat dalam doa.
2: Dalam doa ya.
1: Akhirnya balik lagi ke Tuhan gitu.
2: Benar.
0: Itu dicatat tuh semuanya tuh.
2: Tapi gue nggak nyangka ya, ternyata maksudnya maknanya sedip itu ya.
0: Deep.
2: Pesan di akhir lagu itu berarti ya,
1: di part akhir
2: itu benar-benar gongnya berarti.
0: Lu jangan mengesampingkan cowok kalau nongkrong malam-malam, coy. Bisa jadi karya kan.
1: itu asli banget.
0: Iya kan.
1: Bener. Apalagi udah kena kopi.
0: Ada gitar. Udah.
1: Rock sudah.
0: Nggak pulang nih.
2: Abis subuh,
0: azan subuh berbubar.
1: Subuh masuk cerita baru lagi.
0: Iya. Sholat
1: rakaat berapa nih paling malam? Biasa gitu.
0: Ada yang kunut, ada yang enggak nih? Apa dasarnya nih? Itu tongkrongan cowok tuh makanya.
2: Bener. Kacau ya.
0: Oke, ini ada yang nanya lagi nih.
2: Ini kita ke
0: WhatsApp kali ya. Ke WhatsApp kali ada dari siapa nih? Assalamualaikum, halo Kendriz katanya.
1: Waalaikumsalam.
0: Selamat malam, di sini aku mau ngucapin terima kasih banyak sama kamu. Terima kasih sudah, ini kayak cewek ya, gue harus bacain dengan nada cewek ya.
2: Iya.
0: Aku mau terima kasih banyak sama kamu.
2: Terlalu pick me.
0: Oh sorry.
2: Terlalu pick me.
0: Terima kasih sudah menciptakan lagu Semesta, lagu yang menurut aku sangat indah katanya. Wede, lagu yang nemenin banget proses aku penyusunan skripsi. Sampai aku udah ada di tahap sidang nih.
2: Wih.
0: Sempat pengen nyerah, tapi lewat lagu Semesta ini aku bangkit. Dan pokoknya ditunggu karya-karya indah lainnya dari kamu. Katanya, love you so much.
2: Wih, gokil. Lop.
0: Lop sekebun.
2: Iya. Bener. Tapi gimana rasa lu... apa lagu ini jadi apa ya, kayak penyemangat juga buat teman-teman, buat Kenzon juga gitu.
0: Betul.
1: Itu bonus buat aku sih, Kak. Karena lagu ini juga jadi penyemangat juga buat aku.
0: Ya.
1: Jadi kalau orang ikut semangat dengar lagu ini, kayak itu anugerahnya sih.
2: Benar.
1: Iya, jadi kayak bersyukur aja sih bisa nyemangatin orang ternyata dengan caraku untuk nyemangatin diriku sendiri dengan lagu ini. Orang-orang juga bisa jadi semangat karena lagu ini
2: betul, gitu.
1: Itu sih yang alhamdulillah ya.
0: Karena kan karya yang dari hati akan sampai ke hati juga.
2: Bener.
0: Kan. Klip itu barusan itu. Tolong di klip barusan itu ya. Bagus di TikTok tuh.
2: Oke, kita lanjut lagi.
0: Ada
2: dari Hawa.
0: Hawa.
2: Menurutku ya rating lagu Semesta ini 10/10 sih.
0: Masya Allah.
2: Karena bagus banget. Tapi ini ya. Bang, kalau mau collab, rencana mau sama siapa nih?
0: Wede, menarik nih. Mau sama
2: ada
0: siapa cuy?
2: Wishlist collab sama siapa gak?
1: Wishlist ya. Kalau penyanyi, aku pengen ditulisin kayak nulis bareng sama Kak Raim Laude.
0: Raim Laude? Wah gokil.
2: Sedap sih.
1: Kak Raim Laude tuh kayak...
0: banget.
1: Masya Allah Kak Raim.
0: Masya Allah ya.
1: Aku kemarin kan pernah ketemu kan.
2: Ketemu.
1: Dan ngelihat aku ngefansnya tuh sama dia kayak dia jadi dirinya sendiri aja loh guys.
0: Iya benar.
1: Kayak walaupun sekarang kita tahu ya albumnya udah top global lah apa segala macam, tapi dia tetap sama orang yang sama gitu loh Kak.
0: Iya, humble ya.
1: Humble banget dan sesederhana itu ya dia orangnya gitu. Dan emang baik banget orangnya juga.
0: Yes,
1: dan dia

0: juga banyak ngajar-ngajarin aku lah tentang
1: yes.
0: kalau pengen baca-baca buku kayak gitu
1: dengan yeah,
0: referensi yeah. bisa nongkrong Jalan Surabaya.
1: Iya,
0: ada dia toko kaset vinyl gitu.
2: Oh okay. Jalan Surabaya Menteng ya? Sebelakang stasiun Cikini ya bener ya? Tahu.
0: Di situ dia kayak ngasih tahu kalau pengen punya lagu-lagu keren, dengerin lagu yang lo nggak pernah denger.
1: Iya.
0: Jadi di situ lagu-lagunya kayak tahun-tahun lama kak.
2: Iya benar.
0: Jazz
2: benar.
0: Inilah.
2: Iya. Emang toko barang antik situ ya.
0: Iya.
2: Benar.
0: Toko barang antik.
1: Menarik.
2: Iya. Itu musisi ya, Raim Laude.
1: Benar.
2: Luar biasa. Kalau pesulap ada yang. Pesulap. Emang kenapa dia nggak boleh?
1: Ya nggak apa-apa sih. Cuman kan bingung aja kalau Kendrick collab sama Limbat kan.
2: Denny Darko. Siapa tahu dia pengen collab sama Denny Darko kan?
1: Joe Sandi. Joe Sandi pusing ngitung, dia nyanyi. Gimana?
2: Sulap angkat ya Joe Sandi. Iya, boleh. Oke. Ada lagi, siapa lagi?
1: Coba bacain di YouTube ada siapa lagi lah?
2: Di YouTube ada dari... siapa nih? Banyak banget yang nanya.
1: Sama-sama aja deh.
2: Ada 5.000 nih, ada...
0: Aduh. Wow.
2: Oh, dari Grit nih katanya. Okay. Itu part yang paling dia suka juga tuh tadi, part favoritnya. Terus juga bawah lagi coy.
1: Ditunggu adik semesta Ken. Jadi kapan? Nanti lah ya.
2: Nanti ya.
0: Secepatnya doanya.
1: Secepatnya ya.
2: Oh nih. Ada nih Pujastuti. Kenapa? Katanya pertama dengerin semesta nangis aku. Musiknya, intronya, liriknya bener-bener bikin nangis. Karena soal rasa lelah kita dalam kehidupan tuh bener-bener relate banget katanya.
0: Oh masya Allah.
2: Dari intro udah nangis loh dia, bayangin.
1: Bener, keinjek kayak kaki.
0: Bukan, bukan. Gak juga sih baliknya. Iya bener sih.
2: Sedih kali ini. Apa, sedih dia. Spotify gak premium. Bisa jadi.
0: Iya, bisa jadi.
1: Denger iklan dulu.
2: Iya. Ada lagi. Ada yang bilang sama Mas Indra Lesmana. Wah gokil sih. Oh, Indra Lesmana ya.
1: Bener.
2: Jelas banget tuh.
0: Pengen sih.
2: Iya nih. Indra Lesmana, wah gokil. Oke, bawa lagi deh gak?
1: Udah mentok.
2: Oke.
1: Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Kendrick ya teman pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune terus di
2: MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Feels good.

0: Yo yo yo, masih di MLZ.
1: Music Live Chat and masih sama Ken Reza.
0: Yes yes yes. Alright, ngomongin soal lagu Semesta.
1: Yo,
0: ini udah ada MV-nya kah untuk lagu ini?
2: Sudah.
0: Kalau di MV ini ceritanya masih menceritakan tentang lagu ini atau gimana nih?
2: Oh, konsepnya? Masih menceritakan lagu ini sih. Tapi yang enggak se-MV itu juga sih.
0: Okay.
2: Maksudnya enggak pakai skenario gitu.
0: Oh iya. Oke.
2: Masih kayak musik video kali ya?
0: Atau visualizer.
1: Visualizer.
0: Gue juga masih susah kok ngomong itu kok.
1: Visualizer. Synthesizer.
0: Salah beda lagi.
1: Oh iya.
2: Tapi pengen sih buat MV-nya nih.
0: Bisa lah ya.
2: Insya Allah ya.
0: Wih, gokil.
1: Butuh talent gak? Jangan kita maksudnya.
0: Ya, masih butuh talent dong.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: nanya aja.
0: Kita masih free kok.
1: Marketing gitu. Iya.
0: Oke, berarti itu tadi visualizer bisa ditonton di mana berarti?
2: Di YouTube Kenris.
0: Wih, di YouTube Kenris. Lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
2: Seluruh digital platform kesayangan kalian mau dimanapun ya.
1: Oh iya.
2: Ada Semesta di situ.
0: Alright.
1: Dan juga jangan lupa dipakai buat bikin konten ya. Penting tuh.
2: Teman-teman kalau lagi galau gitu ya, kayak misal lagi videoin langit atau pantai gitu. Dan Semesta gitu kayaknya sadu banget.
0: Bener sih.
1: Macet-macet gitu kan.
2: Macet dan iya Semesta ku meminta gitu.
0: Iya.
2: Seru juga sih itu.
1: Nah, dipakai tuh jangan lupa buat bikin konten.
0: Cocok. Oke, terakhir ada yang disampaikan ke teman Pro 2 dan juga Kenzo.
1: Kenzo seluruh Indonesia.
2: Wah, ini terima kasih banyak buat Pro 2 udah ngundang lagi ke sini, akhirnya balik lagi bersama kakak-kakak kerennya. Dan terima kasih juga buat Kenzo yang udah menemani perjalanan aku. Dan pesan buat teman-teman yang mau cover lagu Semesta juga boleh banget ya. Kita enggak ada larangan buat kalian cover. Aku malah pengen banget kalian nyanyiin juga lagu ini. Dan semoga lagu ini bisa mewakili perasaan-perasaan kalian, bisa jadi semangat juga buat kalian, semangat baru lagi. Ya, semoga Semesta mengizinkan itu semua.
1: Amin.
2: Dan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton juga nih.
0: Masuk TV. Alright, lagu Semesta ini bisa didengerin di semua DSP.
1: Yes.
0: Visualizer bisa ditonton juga di YouTube dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yes, dan jangan lupa untuk follow social medianya Kenris juga ya Mas.
0: Yes. Buat tahu update-nya ya, kira-kira next single kapan ya?
1: Nah,
0: adeknya muncul kapan ya?
2: Adek Semesta ya.
0: Adek Semesta.
2: Ya, insya Allah secepatnya.
1: Amin.
2: Langsung diproses ya.
0: Amin.
2: Dan semoga bisa lagu kali ini bisa lebih dari lagu-lagu sebelumnya.
0: Amin. Alright, terima kasih Kenris.
2: Terima kasih kakak-kakak.
1: Thank you Kenris. Ya, sukses ya.
2: Terima kasih. Sukses. Amin.
0: Ditunggu next single-singlenya ya.
1: Betul.
0: Main kesini lagi nanti ya.
1: Alright. Bawa gitar ya.
2: Aman ya.
1: Kita nongkrong aja.
2: Sampai pagi ya kak.
1: Gas, kopi, ayo.
0: Alright, terima kasih teman Pro 2 juga udah dengerin kita malam hari ini. Dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elanda pamit.
0: Dan
2: gue Kenris.
0: Bye-bye.

0: informasi dalam Info Pro 2.
1: Info Pro 2 bareng aku, Atika Raharja.
2: Dan aku, Deswa Fitra.
1: Netflix Teman Pro 2 menambah 4 aktor baru untuk live action One Piece The Battle of Alabasta, yakni Emilio Sakuraya sebagai Koza, Omid Aptahi sebagai Toto, Jimmy Ward sebagai Pell, dan Nabil Khan sebagai Chaka. Sejumlah pemeran utama juga kembali termasuk Inaki Godoy sebagai Luffy, Makeni Yu sebagai Zoro, Emily Rose sebagai Nami, Jacob Romero sebagai Usopp, dan Taz Skyler sebagai Sanji. Bersama beberapa pemain baru seperti Cole Escola, Sola Mariduna, Daisy Help, dan Audo Audo. Musim ketiga Teman Pro 2 akan melanjutkan perjalanan Luffy dan kru Topi Jerami menuju Alabasta yang berada di ambang perang saudara akibat konflik yang diarahkan Sir Crocodile dan Brocky Works. Luffy dan kawan-kawan Teman Pro 2 harus membantu Putri Vivi menyelamatkan negaranya sekaligus menghadapi Crocodile. Produksi serial ini rampung di Cape Town, Afrika Selatan dengan Joe Thurst dan Ian Stokes kembali sebagai showrunner-nya.
0: Info Pro 2.
2: Info selanjutnya Teman Pro 2, Dave Bautista dikabarkan resmi menggantikan Ryan Hurst sebagai Kratos dalam serial live action God of War produksi Amazon Prime dan Sony. Pergantian ini Teman Pro 2 dilakukan setelah Hurst mengalami cedera serius dan diperkirakan baru bisa kembali syuting pada tahun 2027. Hurst Teman Pro 2 sebelumnya telah menjalani persiapan fisik besar untuk peran tersebut, termasuk menaikkan sekitar 40 pound. Sementara itu, Bautista dinilai cocok memerankan Kratos berkat pengalaman sebagai mantan pegulat WWE serta perannya sebagai Drax dalam Guardians of the Galaxy.
0: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Yes, teman Produa, kamu udah dijaga malam bareng sama aku Rama GMZ. Kita ketemu lagi teman Produa sampai nanti jam 12 malam. Wah, di RRI Solo teman Produa ada ketoprak loh teman Produa di RRI di Gedung Sarsito Mangunkusumo teman Produa. Yang mau nonton ketoprak atau mau dengerin jaga malam, boleh banget teman Produa. Dan juga aku mau ngucapin selamat datang juga buat Mas Malik Madya Jaya yang lagi di RRI Surakarta teman Produa. Wah, artisnya Fakultas Hukum UMS nih main ke RRI Surakarta teman Produa. Nah, teman Produa yang lain juga kalau mau gabung ke sini juga boleh banget, aku tungguin sampai nanti jam 12 malam teman Produa. So, langsung aja WhatsApp 081327866966, request lagu apa aja kalau ada nanti aku puterin teman Produa. Let's go bareng sama aku Rama GMC. Go.

Ah.

Masih di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu teman Pro 2 di Jaga Malam bareng sama aku Rama GMZ. Ada yang masuk dari WhatsApp. Wah, banyak banget nih teman Pro 2. Dari Kak Lestari. Assalamualaikum Bapak Ibu RR Pro 2 Surakarta. Wih, waalaikumsalam. Wah, aku dipanggil Bapak nih teman Pro 2. Emang udah bapak-bapak ya? Kayak yang di depan itu udah bapak-bapak teman Pro 2. Sebelumnya ibu mau mengucapkan terima kasih banyak untuk seluruh tim RRD Pro 2 Surakarta yang selama ini sudah menemani, menghibur, dan memberikan banyak informasi serta edukasi bermanfaat bagi pendengar baik di kalangan tua, muda, dan semoga kedepannya RRD Pro 2 Surakarta semakin berkembang, semakin kreatif dalam menghadirkan program-program menarik dan tentunya semakin dekat dengan masyarakat. Dan khususnya generasi muda nih, oh pasti dong, karena RRD Pro 2 Surakarta kan emang kita nih harus dekat sama anak muda teman Pro 2, kan teman terbaik kamu, just friend. Just friend, betul teman Pro 2. Nah, kalian juga tetap semangat untuk seluruh penyiar dan tim RRD Pro 2 Surakarta dalam memberikan pelayanan yang terbaik untuk para pendengar. Yoi. Dan untuk melengkapi kebersamaan malam ini, ibu juga mau nitip satu lagu untuk diputarkan. Semoga berkenan bisa diputarkan ya. Terima kasih banyak dan sukses selalu untuk RRD Pro 2 Surakarta. Oke, nah ini mau titip lagu apa nih? Boleh nanti langsung aja WhatsApp ya di sini di 081327866966. Dan ada lagi WhatsApp masuk dari Kak Doni. Dia mau lagu. Mau lagu katanya Hi-Fi. Hi-Fi apa ya? Heartbeat boleh, bebas ya, aku puterin dulu. Dan aku juga ada lagu buat namanya nih Mas Malik teman Pro 2. Dia aku mau puterin lagu slang, kayaknya cocok deh kayaknya teman Pro 2. Mawar Merah. Wah, boleh. Langsung aja teman Pro 2, aku puterin dulu lagunya slang Mawar Merah. Ada buat Mas Malik teman Pro 2 dan buat Mas Don. Let's go.

Oke teman Pro 2, nah ada yang menarik teman Pro 2. Siapa di sini yang pernah nonton film The Meg? Hiu purba. Nah ternyata ada penemuan kuburan hiu kuno yang ungkap gurun di Mesir itu dulunya adalah laut teman Pro 2. Aku baca dari rri.co.id pastinya. Nah, gurun Mesir yang ini yang sekarang tuh dikenal sebagai salah satu kawasan paling kering di dunia, ternyata punya jejak kehidupan laut purba. Penemuan fosil gigi hiu, sedikitnya 7 spesies yang telah punah di kawasan Abu Tartur gurun barat Mesir, ngasih bukti bahwa wilayah tersebut pernah menjadi bagian dari ekosistem laut jutaan tahun lalu teman Pro 2. Temuan ini berasal dari lapisan batuan Dewey Formation di Abu Tartur Plateau, wilayah barat daya Mesir, dan penelitian ini dipublikasikan dalam jurnal Cretaceous Research pada Selasa 18 Agustus 2026 kemarin teman Pro 2 untuk mengidentifikasi kumpulan fosil hiu lamniform dari endapan fosfat yang berbentuk dalam lingkungan laut tropis pada periode kapur akhir teman Pro 2. Nah, analisis terhadap fosil ini menunjukkan keberadaan beberapa spesies hiu yang telah punah. Di antaranya ada Cretalamna CF, Maracona Scapanorhinus CF, dan Rapihidon teman Pro 2. Ada lagi loh. Ada Ceratolama, Ceratas. Wah, susah banget teman Pro 2 bacaannya teman Pro 2. Dan sejumlah temuan bahkan jadi catatan baru untuk Mesir dan Afrika teman Pro 2. Nah, salah satu temuan yang menarik juga adalah gigi Scanopyrus CF Rapihidon. Fosil ini disebut sebagai catatan pertama jenis itu di Afrika. Dan penemuan ini memperluas pemahaman ilmuwan mengenai keanekaragaman hiu purba yang berada dan pernah hidup di kawasan Afrika Utara, teman Pro 2. Wah, kalau dilihat-lihat keren juga ya. Dan temuan ini juga menegaskan pentingnya penelitian paleontologi dan geologi untuk mengungkap perubahan bumi dari waktu ke waktu, teman Pro 2. Di balik hamparan pasir gurun Mesir, tersimpan ternyata rekaman kehidupan purba yang dapat ngebantu ilmuwan buat memahami gimana sih laut, daratan, dan ekosistem berubah selama jutaan tahun teman Pro 2. Wah, keren banget teman Pro 2. Ternyata emang di gurun pasir dulu bekas laut ya. Wah, gak nyenah nyangka loh teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Ada hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ah, 2 secondes! Ah!

Lanjut lagi teman Pro 2, baca WhatsApp dari KRBM Family. Katanya selamat malam Pro 2, salam buat pendengar RBM Pro 2 dan selamat mendengarkan buat penyiarnya, selamat bertugas ya. Thank you KRBM Family, sehat selalu ya kak, dan salam juga buat kakak dan keluarga ya. Dan ada lagi dari Kak Dani, katanya kak jujur malam ini aku udah ketiduran. Waduh, udah malam nih kak, jujur. Malam kak, boleh tolong puterin lagu ini lagi gak kak? Rex Orange, Rex Orange, coba ada ya. Rex Orange. Yang apa nih? County. Oh, ada nih. Rex Orange County Fit Daniel Indecision. Ada enggak ya? Indecision. Oh, ini ada. Langsung aku siapin dulu lagunya. Ada Rex Orange Indecision. Dan ada lagi dari teman aku, Kak Hil, dia mau request lagu Kak Hitna lagi. Wah, Kak Hitna bagus nih, Kak Hitna. Kak Hitna mau yang Cinta Sudah Lewat, boleh aku siapin dulu ya. Langsung aja teman Pro 2, so keep stay tune aja di 105,5 Pro 2 FM. Selalu yang mau gabung atau mau request lagu, kamu langsung aja WhatsApp di 081327 866 9666. Let's go.

0: Bunga, tunggu. Katanya mau pulang bareng aku.
1: Wina, kamu kemana saja sih? Ku cari-cari sampai ke kantin.
0: Kantor guru, bayar uang seragam. Tara, 300.000.
1: Oh, asik. Kamu jadi bilang ya ke mamamu.
0: Yoi, demi suksesnya rencana kita jalan-jalan ke Jogja.
1: Betul.
0: Kamu udah bilang ibumu belum? Kamu lebihin berapa dari tagihan seragam sekolah kita?
1: Aku belum bilang. Antar aku ke warung tempat ibu kerja ya, Win. Enaknya ku lebihin berapa ya?
0: Yang banyak.
1: Oke deh. Biar seru jalan-jalan kita.
0: Betul.
1: Tunggu di sini bentar ya, Win.
0: Oke.
2: Yu, kalau sudah selesai cuci piringnya, bantu melayani pembeli ya, Yu.
3: Iya, Bu. Ibu.
4: Mereka telah bekerja keras dengan peluh dan jerih payah untuk mendapatkan rupiah demi rupiah. Tegakkah kita menyalahgunakan kepercayaan dan kerja keras mereka? Stop menyalahgunakan uang orang lain. Basmi bibit korupsi mulai dari diri sendiri.

Piala Dunia teman berdua. Walaupun Piala Dunia habis selesai, tapi kita bakal bahas Piala Dunia lagi teman berdua. Dan ini Piala Dunia tahun 2030. Wah, turnamen bersejarah yang bakal digelar di 3 benua teman berdua. Nah, turnamen menjadi edisi ke-24 sekaligus momen bersejarah karena bertepatan dengan peringatan 100 tahun penyelenggaraan turnamen sejak pertama kali digelar di Uruguay pada 1930. Dan untuk menandai tonggak penting tersebut, FIFA menunjuk Maroko, Portugal, dan Spanyol sebagai tuan rumah utama teman berdua. Sementara itu, 3 laga pembuka akan dimainkan di Uruguay, Argentina, dan Paraguay sebagai bagian dari rangkaian perayaan satu abad Piala Dunia. Dan rangkaian pertandingan pembukaan di Amerika Selatan dijadwalkan berlangsung pada 8-9 Juni 2030. Uruguay akan menjadi negara pertama yang menggelar laga di Stadion Centenario Montevideo, dan stadion bersejarah akan menjadi tempat berlangsungnya final Piala Dunia edisi perdana pada 1930. Dan sementara itu, Argentina akan menggelar pertandingan di Stadion Monumental Buenos Aires, sedangkan Paraguay menjadi tuan rumah di Stadion Osvaldo Domínguez de Asunción. Dan usai 3 pertandingan pembuka di Amerika Selatan, FIFA akan menggelar upacara pembukaan resmi Piala Dunia 2030 pada 13 atau 14 Juni 2030. Dan seremoni ini akan menandai dimulainya pertandingan di 3 negara tuan rumah yakni Maroko, Portugal, dan Spanyol teman berdua. FIFA juga bakal menetapkan stadion yang bakal menjadi venue partai final. Dan meskipun demikian, laga puncak turnamen dijadwalkan berlangsung pada Minggu 21 Juli 2030 teman berdua. Gak kebayang teman berdua, wah, Piala Dunia di 3 benua. Kita tunggu aja teman berdua konsepnya kayak gimana, keseruannya kayak gimana, tunggu aja di 2030. Dan semoga Indonesia masuk di Piala Dunia 2030.

0: Halo Bude.
1: Halo Sherly, baik-baik kah?
0: Baik Bude.
1: Sher, Bude ini dari Papua, ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani kah?
0: Bisa dong, siap Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh iyo kah?
2: Iyo bener, ndak ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya ada perbedaan. Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administrasi. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Jadi teman Pro 2, sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Masih di Jaga Malam Teman Pro 2. Masih setengah jam lagi kita bakal geser ke Jazz Music Teman Pro 2. Tapi gak apa, sebelum kita geser, kita bakal seru-seruan dulu Teman Pro 2. Dan yang mau gabung atau mau request lagu masih boleh banget. Kamu langsung aja WhatsApp di 081327 866 966.

Yes, teman Pro 2, udah kerasa banget ya dari tadi, dari jam 8 sampai sekarang mau jam 23.00, aku nemenin teman Pro 2 di Jaga Malam. Dan sekarang teman Pro 2, saatnya kita harus bergeser ke Jazz Music, dan bakal aku puterin lagu-lagu hits trending dari Pro 2 FM Solo buat teman Pro 2 semua. So, jangan kemana-mana, masih aku temenin di Jazz Music teman Pro 2 sampai nanti jam 12 malam. Rama Gamzee pamit undur diri, pamit mengudara. Sampai ketemu lagi besok di hari Kamis malam, teman Pro 2. Rama Gamzee out. Dadah.

teman berdua. Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surakarta Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, petang, dan malam hari ini, hari Rabu tanggal 26 Agustus tahun 2026. Melalui frekuensi FM 105,5 MHz, kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surakarta mengudara pada frekuensi FM 105,5 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Kamis 27 Agustus 2026 dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, kami ucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

105.5 FM Pro 2 RRI Surakarta, teman terbaik kamu. Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman Pro 2. Apa kabar hari ini? Semoga tetap dalam kondisi sehat, semangat, bahagia, dan dimudahkan untuk aktivitas kamu hari ini. Pro 2 FM Solo kembali mengudara pagi hari ini hingga nanti jam 12 malam, ditemani dengan program segmen yang akan dilewati bersama dengan saya dan juga kawan-kawan saya. Tapi Syari Angeli yang mengudara pagi hari ini hingga nanti jam 10 waktu Indonesia Barat di Spada, aku juga sudah siapkan lagu-lagu Indonesia Mancanegara. Akan tetapi, sebelum ke lagu-lagu hits Indonesia Mancanegara, mari kita dengarkan terlebih dahulu untuk satu lagu rohani Islam. Setelah itu kita akan simak untuk suplemen hati Islam pagi hari ini dengan judul Dunia Hanya Sementara bersama Ustadz Ahmad Khoirudin. Selamat mendengarkan.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum. Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah semata. Shalawat serta salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Teman-teman Prodo FM yang berbahagia, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahwa dunia ini diciptakan penuh dengan berbagai macam warna dan warni. Semua urusan dunia bisa dibuat dengan jelas, bisa dibuat dengan baik, bisa dibuat secara jelek dan lain sebagainya sesuai dengan urusannya masing-masing. Kalau orang kepengin dunianya baik, maka pilihlah yang baik-baik. Kalau pengin dunianya dia jelek, maka pilihlah dunia yang jelek pula. Dan inilah sesungguhnya bahwa Allah Subhanahu wa taala ciptakan dunia memang untuk ujian bagi kita. Dan setiap urusan manusia berwarna-warni sesuai dengan amal kebaikannya masing-masing. Maka jelaslah bahwa urusan dunia adalah urusan yang berhubungan dengan bagaimana kita memanfaatkan kehidupan dunia itu sebagai amal-amal soleh untuk kehidupan nantinya. Kita tahu bahwa kita hidup bukan hanya di dunia, tapi setelah kita meninggal, setelah kita mati meninggalkan dunia, maka akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan akhirat. Untuk itu, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini? Tentunya kita tahu bahwa dalam kehidupan dunia ini adalah penuh dengan kesibukan, penuh dengan berbagai macam aktivitas. Di antaranya mungkin kita sering mendengar atau bahkan kita mengalami bahwa kehidupan dunia itu adalah sibuk dengan menumpuk harta benda, sibuk mencari kenikmatan-kenikmatan dan harus kita raih dalam kehidupan dunia tersebut. Tentunya dengan hal tersebut maka kita harus tahu bahwa dalam kehidupan dunia ini kita harus mencari yang lebih penting, bukan hanya harta ataupun benda ataupun kenikmatan yang lain. Tapi dalam kehidupan dunia ini kita harus tahu bahwa kita harus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena kehidupan dunia adalah kehidupan yang dalam Al-Qur'an itu dikatakan sebagai kehidupan yang penuh dengan permainan ataupun senda gurau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 29 ayat 64, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mal hayatad dunya illa lahu wa la'ib wa innal darul akhirah layal hayawan lau kanu ya'lamun." Dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan, dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya sekiranya mereka mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini mengendaki agar orang-orang bertakwa memandang bahwa kehidupan akhirat adalah dengan penuh kesungguhan. Kita raih kehidupan akhirat itu dengan sungguh-sungguh, dengan susah payah, bahwa di sanalah kehidupan sejati yang akan dijalani manusia. Kita tahu bahwa kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang abadi selamanya. Sedangkan terhadap dunia, Allah Subhanahu wa taala mengendaki untuk orang bertakwa agar berlaku secara proporsional dan tidak terlampau berambisi atau ngoyo dalam meraih keberhasilannya. Sebab kehidupan dunia ini Allah Subhanahu wa taala gambarkan sebagai tempat di mana orang yang sekedar bermain-main dan bersenda gurau. Untuk itulah pendengar, teman-teman Prodo FM yang berbahagia, kita harus meyakini bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Maka sejauhnya kita senantiasa berusaha menjadi insan-insan yang bertakwa, melakukan kebaikan-kebaikan untuk diri kita, untuk orang lain, untuk sesama, agar senantiasa saling menasihati kebaikan, nasihati dalam kesabaran sebagaimana dalam suplemen hati ini. Di mana suplemen hati ini memberikan gambaran pada diri kita dalam hati kita untuk senantiasa kita ingat, untuk senantiasa kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih ridho Allah Subhanahu wa taala dan juga agar kita menjadi ahlul jannah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat memberikan motivasi dalam suplemen hati ini di mana dunia adalah tempat bermain-main dan bersenda gurau, dan sungguhnya kehidupan akhiratlah kehidupan yang hakiki. Di situ ada jannah dan annar, surga dan neraka yang akan menunggu bagi kita. Dan tentunya kita berdoa semoga kita menjadi ahlul jannah bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah kamu simak suplemen hati.

kamu udah dengerin Jazz Music, lagu Indonesia dan mancanegara. Jangan dipindah ya frekuensinya, tetap di 105,5 Pro 2 FM Solo, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 jam 6 waktu Indonesia Barat. Denny Sumargo mengungkapkan rahasianya ketika memerankan Hajime Kondo, seorang suami dengan karakter yang lembut dalam film Baby Udon, adalah karena andil sang istri Olivia Sumargo. Menurut Denny, kehadiran Olivia dalam hidupnya sejak lama telah berhasil mengubah karakter keras dan temperamental di masa lalu menjadi lebih penyabar saat ini. Denny menekankan bahwa kendali emosi seorang pria bisa lahir dari rasa hormat yang besar terhadap istrinya saat keduanya dihadapkan dalam suatu hubungan yang sama. Setelah bersama Olivia, Denny juga mengaku selalu berusaha mengingatkan dirinya sendiri agar tidak sekali-kali lagi pernah mengecewakan dengan melirik perempuan lain. Bahkan dia juga mengucapkan terima kasih kepada Fanny Kondo, istri dari Hajime Kondo di kehidupan sebenarnya, karena kalau tidak ada Fanny yang datang membawakan cerita kepadanya, maka tidak mungkin ada film ini. Film Baby Udon yang disutradarai sama Fajar Bustomi dari skenario yang ditulis Oka Aurora itu dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai 3 September nanti. Selain ada Denny Sumargo, ada juga Olivia Sumargo, Andi Suryanto, kemudian Marcella Daryani, sampai deretan pemeran utama seperti Caitlin Heidelman, Aya Ranita, Putri Ayudhya, dan masih banyak lagi.
1: Info Pro 2.
0: Kalau tadi di gala perdana film Baby Udon dihadiri sama jajaran produser seperti Denny Sumargo dan istri, Andi Suryanto dan Marcella Daryani, next ada film yang terpopuler di Netflix Indonesia. Ada film Ghost in the Shell dan serial Spooky in Love. Menempati posisi pertama dalam bagian terpopuler Netflix Indonesia per 26 Agustus 2026. Di kategori film, Ghost in the Shell berada di peringkat pertama setelah 6 hari penayangan. Melalui pernyataan di media sosial, sutradara Joko Anwar juga mengonfirmasi bahwa film horor komedi gelap produksinya Come and See Pictures itu telah memulai penayangan digital di Netflix Indonesia mulai 20 Agustus 2026. Penasaran? Ya, setelah meraih 3,2 juta penonton di bioskop Indonesia, karya terbaru dari Joko Anwar itu langsung melesat ke puncak daftar harian kategori film itu. Sementara di posisi kedua hingga keenam tidak mengalami perubahan dari hari sebelumnya, tetap diisi secara beruntun oleh Nawila, Tunggu Aku Sukses Nanti, Fasting El Capo, The Last House, dan Senin Harga Naik.
1: Baru saja kamu dengerin Info Pro 2.
2: Info Pro 2.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buka semangat baru di hari Kamis ini teman Pro 2. Pagi hari ini masih ada Shirley Angeli yang nemenin kamu di Spada sampai nanti jam 10 waktu Indonesia Barat. Gimana, sudah bangun semuanya? Absen dulu yang udah dengerin Pro 2 FM Solo, yang udah dengerin suaranya Shirley. Semoga nyaman di telinga, justru malah bikin kamu jadi semangat juga. Karena pagi hari ini aku akan share energi-energi baik, energi-energi yang up deh, biar teman Pro 2 pagi harinya juga happy, menyenangkan aja hari kamu sampai besok-besoknya juga. Jangan lupa asupan juga tetap diamankan buat kamu yang hari ini mungkin gak puasa sunnah Senin Kamis. Tapi kalau kamu lagi puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Ataupun yang pagi harinya enggak mau sarapan, ya udah deh ya. Tapi setidaknya nanti kalau udah ada waktu minum-minum dulu deh. Entah itu air putih, enggak apa-apa. Emang harus ya pagi-pagi air putih. Terus juga setidaknya nyemil-nyemil apa kayak biskuit atau apa. Semangat, semoga harimu menyenangkan. Semoga menyenangkan juga ditemenin sama Shirley Angeli, baik kamu yang lagi sibuk ataupun kamu yang masih punya waktu luang lah buat hari ini. Dan mungkin aktivitasnya masih nanti siang atau sorean, semangat aja buat kamu. Lagu-lagu enak juga udah aku siapin, siapa tahu kamu mau nambahin playlist aku dengan lagu-lagu yang upbeat juga. Yang lagi kamu suka, boleh kasih tahu aja di nomor WhatsApp 081327866966. Sekalian kamu juga kasih info terupdate buat Shirley. Selamat pagi juga buat Catur yang pagi hari ini udah stay tune aja di Pro 2 FM Solo. Hola hola hola juga Spada. Selamat pagi teman Pro 2 Catur, oke? Okay? Jadi gak usah malu-malu, gak usah sungkan. Kalau mau chat Shirley, mau curhat sama Shirley, silahkan ke WeAreFRIENTS.

Yes, we are FRIENDS. Yah, teman aja, teman pro 2. Dan aku harap sih kalau hari-hari itu emang ada aja ya, gak selalu berjalan dengan mulus. Tapi aku berharap kita bisa berteman aja deh, sama trouble-trouble yang kadang hadir begitu saja di dalam hari-hari kita, ya kan? Seperti lagunya Lenka yang satu ini ya, buat nemenin kamu aja di sepadah. Trouble is a friend. Enjoy the song.

0: Dengerin terus 105,5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Lagi bosan? Mau request lagu? Pengen kirim-kirim salam? Atau sekedar ngobrol sama penyiarnya? WhatsApp aja 081-327-866-966.
2: RRI Pro 2 FM Solo, teman

0: stay tune di 105.5 FM Pro 2 Solo, teman terbaik kamu.
1: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi juga buat teman Pro 2. Ada Mas Joko Pranoto di Fajar Indah. Shirley, selamat pagi dan siaran. Suara Shirley empuk dan enak didengarkan. Masya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak Mas Joko Pranoto. Akhirnya bisa ketemu lagi 2 hari ini ya, setelah sekian lama kayaknya. Jika boleh tahu, SMP dan SMA Shirley itu apa namanya? Namanya apa ya? Namanya SMP Negeri dan SMA Negeri gitu. Saya sekolah negeri semuanya dulu ya. Request hati yang kau sakiti Rosa. Waduh, cuaca agak mendung kata Mas Joko. Coba ini ada putra di Solo baru juga soalnya ya. Sama-sama requestnya dari Rosa. Aduh gimana ini? Aku takut banget kalau pagi ya. Takutnya putra ngambek lagi loh. Aku putra di Solo baru. Selamat pagi juga Kak Putra. Apa kabar hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, bahagia selalu. Full senyum, full rezeki ya. Request lagu Juwita dari Rosa ya Kak, buat nyemangatin bunda yang tugas luar kota. Baik, siap. Nanti saya hadirkan gantian ya. Tadi yang masuk duluan chatnya memang Mas Joko. Jadi saya putarkan requestnya Mas Joko terlebih dahulu. Nanti akan saya putarkan ya. Ngebut ya bun, pokoknya harus tembus 180 km per 3 jam. Bukan per jam, tapi per 3 jam ya. Lucu banget deh. Itu mah jatuhnya berarti emang pelan ya. Emang harus pelan-pelan aja bunda. Shirley juga khawatir kalau bunda keburu-buru. Jangan ya. Sehat-sehat bunda. Ditunggu lagunya, udah ya kak Mas Joko dulu saja. Aku nanti ganti saja lagunya, cukup sederhana kan? Iya terima kasih. Tapi kemarin saya juga putarkan kok Rosa Juwita di jam berapa kemarin ya? Sekitar jam 9-an itu kemarin saya putarkan lagunya ya. Baik nanti saya tunggu ya Kak Putra di Solo Baru untuk lagu alternatif lainnya untuk bisa saya putarkan di pagi hari ini. Tapi untuk Juwita Rosa nanti ditunggu, akan saya putarkan. Kemudian ada teman Pro 2 Theodorus Yudhistira. Halo pada Pro 2 Surakarta, ini Theo di Magelang. Hai Theo, sehat-sehat buat kamu. Magelang gimana hari ini cuacanya? Beberapa hari ini Shirley lihat langit jam berapa ya? Petang hari deh, malam. Itu bulannya cantik ya teman Pro 2. Beberapa waktu yang lalu bulannya bulan sabit, cantik sekali. Tapi beberapa hari ini bulannya bulat ya, hampir full gitu lah. Bahkan yang mungkin udah beberapa minggu yang lalu yaitu bulannya bulat, indah banget pokoknya. Masya Allah. Dari Theo requestnya Anugerah Terindah, terima kasih. Oke. Baiklah kalau begitu ditunggu aja teman Pro 2 sambil boleh deh. Pagi hari ini kamu udah punya agenda apa aja? Atau udah sarapan? Udah siap sarapannya? Coba bagi tahu aku ya. Aku akan siapkan terlebih dahulu lagu dari Rosa, Hati Yang Kau Sakiti ya. Hati Yang Kau Sakiti. Inilah hati yang telah kau sakiti. Itu bukan sih ya. Lagu yang buat sinetron itu kan ya. Boleh banget di pagi hari ini aku hadirkan. Ada catur juga, aku juga mau diputerin lagunya Supernova, Sayang yang judulnya. Oke baiklah, ditunggu ya teman Pro 2 satu persatu aku hadirkan buat kamu. Sambil menunggu Kak Putra, alternatif lagu yang mau diputarkan di pagi hari ini apa, bagi tahu saja.

tidak ada hal-hal yang bikin jadi kesel, jadi bad mood ya. No, semoga tidak ya. Jadi Kamis manis aja, semoga kehadiran aku juga bisa bikin hari kamu lebih manis. Seperti kismis, loh. Emang kismis manis ya, kismis sama aku jadi keinget sama ice cream room raisin di Jogja, itu enak banget sih, please. Tapi aku lupa tempatnya di mana dan nggak tahu masih ada atau enggak. Ya udah, Kak Yoyo mau diputerin lagu apa? Sudah lama loh saya nggak putarkan lagu buat Kak Yoyo. Coba bagi tahu saya ya. Kalau lagi di jalan, hati-hati selalu. Pastikan nggak ada yang kelupaan, nggak ada yang ketinggalan ya. Yang mau lanjut aktivitas. Kemudian aku juga mau sapa. Ada teman Pro 2, Gayus hadir di Magetan katanya. Halo, selamat pagi Gayus. Salam kenal, baru hari ini saya ketemu sama teman Pro 2 Gayus di Magetan. Jadi keinget sama teman Pro 2 April, itu juga dari Magetan ya kan. Magetan gimana suasananya pagi hari ini Mas Gayus? Boleh diupdate. Terima kasih mendengarkan melalui apa? Apakah aplikasi RRI digital atau melalui radio di dalam mobil? Boleh bagi tahu saya ya. Oke deh, senangnya bisa ketemu sama teman Pro 2 yang baru. Oke, sambil nungguin teman Pro 2 Kak Putra yang mungkin lagi siapin lagunya, lagi mikir-mikir, sambil aku juga puterin lagu-lagu enak buat nemenin kamu. Kali ini ada satu lagu ini karena tadi ada beberapa lagunya middle low gitu ya. Aku jadi mau puterin satu lagu yang seenak itu banget dari Roni Parulian, Walls Akhir Zaman. Hope you enjoy it.

0: malahan makin turun. Hah, apes.
1: Eh alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja. Aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini. Mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085 219 445 438.